0: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
1: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
2: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
2: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
4: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
3: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
1: Meftalu Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
6: Terdakwa Nadiem Anwar Makari menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
5: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
7: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah

0: bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
1: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: PPIH Debarkasi Jakarta, Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
4: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
5: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
4: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti. Dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
6: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
7: Jadi 5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah khususnya ketima, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khususnya ketima, jadi 5 dari Kampar.
6: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
10: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
9: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
10: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
9: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
10: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
9: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
10: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
11: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
10: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Erlangga Hartarto menyampaikan, bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
8: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
12: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
13: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston, Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Ilhamsyah.
3: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
15: Timkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Marciano Mendoza!
16: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
17: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
16: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
17: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut."
16: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara Grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

demikian warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagaimana kehidupan?
1: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini. Dan tentunya kali ini kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Nur Faizin. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi, Pak Nurfa.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Nurfa bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, gak soal pagi seperti apa, silakan.
1: Oke, terima kasih. Pendengar setia RRI Poros 1 Purwokerto, berikut kami perakirawan BMKG Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang berlaku mulai pagi hari ini hingga malam nanti. Perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum diperkirakan berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Pekuncen, wilayah Baturaden, dan wilayah Sumbang. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara secara umum diperkirakan berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Pandansarum dan wilayah Punggelan. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Purbalingga secara umum diperkirakan berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Rembang dan wilayah Kejobong. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Cilacap secara umum diperkirakan berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kedungreja dan wilayah Patimuan. Yang terakhir untuk wilayah Kabupaten Kebumen secara umum diperkirakan berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Sempor dan Gombong. Demikian info cuaca.
0: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Pak Nurfa atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi kembali.
0: Ya baik, pendengar Pro 1, itu dia tadi update info perakiraan cuaca ya bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap yang bisa terus kita update ya informasinya setiap pukul 7.30 dan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

Baik, peningkat Pro 1, tadi sudah ada Niji ya, dihadirkan spesial sekali untuk menambah semangat Anda di pagi hari ini ya. Untuk Anda pada pagi hari ini sudah bersiap ya untuk menjalankan segala aktivitas Anda, mudah-mudahan aktivitas pagi ini berjalan lancar ya. Yang sedang dalam perjalanan juga pastikan Anda tetap terus berhati-hati agar tetap selamat di jalan hingga tempat tujuan. Ya pasti tadi kita juga sudah berbagi informasi-informasi ya. Baik mungkin ada info lalu lintas, kemudian info perkiraan cuaca, dan informasi-informasi menarik lainnya yang tadi sudah kami hadirkan untuk menemani pagi hari Anda. Dan ya pasti juga pendengar, untuk Anda yang pada pagi hari ini masih agak masih agak-agak malas gerak alias mager ya. Mungkin juga yang masih mengumpulkan mood ya, tenang saja. Kadang-kadang memang pagi hari ini butuh pemanasan ya. Jadi tidak harus langsung produktif 100%. Yang penting kita bisa memulai dulu, nikmati prosesnya, dan jangan lupa sesekali tersenyum untuk diri sendiri. Aduh, manis ya. Jadi pasti tetaplah bersama kami karena tentunya masih akan ada informasi-informasi menarik yang masih akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi ini.

0: Yang terhormat Bapak Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
1: Purwokerto Pagi.

Baik, mendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Dan pagi ini ada obrolan ringan ya, seputar hal yang kadang-kadang nih kita anggap sepele, tapi sebenarnya dampaknya ini cukup besar buat kesehatan. Nah, ternyata ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang diam-diam ini ternyata membuat kadar kolesterol naik tanpa kita sadari. Nah, ini bukan cuma soal makan daging atau mungkin makanan berlemak saja ya, tetapi juga pola hidup harian. Nah, yang pertama, terlalu sering mengkonsumsi gorengan dan juga makanan tinggi lemak jenuh. Yang kemudian yang kedua, terlalu lama duduk dan juga kurang bergerak. Nah, yang ketiga, kebiasaan mengkonsumsi minuman manis berlebihan dan sering dianggap sepele kurang tidur ataupun pola istirahat yang berantakan, juga itu ikut berpengaruh pada metabolisme tubuh. Kemudian ada juga nih kebiasaan melewatkan sarapan yang ternyata ini dikaitkan dengan gangguan ritme metabolisme sehingga ini bisa mempengaruhi pengaturan kolesterol dalam tubuh. Tapi yang pasti ada perubahan kecil yang tetap berarti ya, mulai dari memperbanyak gerak, kemudian juga memilih makanan yang lebih seimbang, kemudian dengan cukup tidur dan juga rutin mengecek kesehatan, ini bisa menjadi salah satu langkah sederhana untuk menjaga tubuh agar tetap prima. Jadi tetap jaga kesehatan ya, apalagi kalau kita lihat nih ya, situasi cuaca saat ini nih seperti ini, jadi harus pintar-pintar menjaga kesehatan karena tubuh yang sehat ini bukan dibangun dari perubahan besar sekaligus, tapi ini juga dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap harinya. Begitu, jadi tetap sehat ya, karena kalau kita sehat tentunya kita akan bisa melakukan apapun aktivitas kita.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, sambut Hari Bayangkara ke-80, Polda Jawa Tengah gelar aksi kesehatan berupa cek kesehatan gratis dan screening TBC di Kota Tegal. Selengkapnya dilaporkan reporter kami, Hanan Ma'ruf. Silakan Hanan, laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polda Jawa Tengah menggelar bakti kesehatan dengan menghadirkan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan hingga sunatan massal di Kota Tegal. Kegiatan tersebut diikuti oleh ribuan warga dan mendapat apresiasi langsung dari Wakil Menteri Kesehatan RI yang hadir meninjau langsung pemeriksaan program tersebut. Kegiatan bakti kesehatan yang dilaksanakan Polda Jateng di Pendopo Ki Gede Sebayu Kota Tegal merupakan bentuk pelayanan dan dukungan nyata kepolisian terhadap agenda pemerintahan yang di bidang kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Maulus Octavianus mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada satu layanan, tetapi mencakup berbagai upaya deteksi dini penyakit. Terdapat pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis donor darah, sunatan massal hingga pemeriksaan lanjutan melalui X-ray. Benjamin menjelaskan program CKG menjadi bagian penting dalam upaya deteksi dini penyakit yang kerap tidak disadari masyarakat. Melalui pemeriksaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan yang lebih awal sebelum muncul gejala yang lebih serius. Selain itu, pemeriksaan juga diarahkan untuk mendukung program nasional pemberantasan tuberkulosis yang saat ini masih menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Pasien yang terindikasi akan dilakukan pemeriksaan lanjutan melalui ronsen dada untuk memastikan kondisi kesehatan secara lebih detail. Melalui kegiatan bakti kesehatan Hari Bayangkara ke-80, pemerintah menargetkan semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya deteksi dini dan pencegahan penyakit. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan angka kesakitan sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di masa mendatang. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Baik, terima kasih Hanan laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya pendengar, selama momen liburan penggunaan gadget pada anak tetap perlu mendapat pengawasan agar tidak membawa dampak negatif. Mari kita dengarkan pendapat masyarakat berikut ini.
3: Menurut saya, penggunaan gadget di masa liburan sekolah sah-sah saja, asalkan orang tua tetap mengawasi penggunaan gadget tersebut dengan baik, karena apabila tidak, itu bisa mengakibatkan kecanduan dan juga banyak hal negatif lain bagi anak-anak. Alangkah baiknya menurut saya, orang tua juga mengarahkan anak-anak untuk lebih banyak beraktivitas di luar, mungkin seperti bermain bersama teman-temannya, atau belajar hal-hal ringan, hal-hal di sekitar, atau membantu orang tua di rumah. Menurut saya itu lebih baik daripada hanya memberikan gadget, menghabiskan waktu dengan gadget di masa liburan sekolah ini.
4: Menurut saya, penggunaan gadget ketika waktu liburan sekolah perlu dibatasi.

akan lebih baik lagi apabila waktu liburan sekolah diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti berjalan-jalan, berolahraga, bermain sambil belajar, atau sederhana membantu orang tua di rumah.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra, pendengar di Purwokerto pagi ini. Kali ini kita sudah ada dalam program acara Dialog Purwokerto Menyapa Pagi, edisi hari Rabu 24 Juni 2026, yang akan kami hadirkan sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, topik yang akan kita bahas di pagi hari ini yaitu mengenai mengisi liburan sekolah tanpa gadget berlebihan. Pendengar, libur sekolah ini selalu menjadi momen yang dinantikan oleh anak-anak. Waktu luang yang lebih panjang sering dimanfaatkan untuk beristirahat, bermain, hingga berkumpul bersama dengan keluarga. Namun di era digital saat ini, liburan juga identik dengan penggunaan gadget yang otomatis akan semakin intens ya. Mulai dari bermain game, menonton video, hingga berselancar di media sosial. Di satu sisi, gadget memang menjadi salah satu sarana hiburan dan juga belajar. Namun jika digunakan secara berlebihan, tentunya hal ini bisa berdampak pada kesehatan fisik, mental, hingga perkembangan sosial anak. Mulai dari gangguan tidur, kemudian berkurangnya interaksi sosial, hingga potensi kecanduan digital menjadi tantangan yang tentunya perlu diwaspadai. Lalu bagaimana cara mengatasi penggunaan gadget selama liburan sekolah untuk para siswa? Semua akan kita bahas dalam Dialog Purwokerto Menyapa Pagi ini bersama dengan dua narasumber yang pada pagi hari ini sudah hadir di studio kami. Tidak lupa juga pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, silakan tentunya atensi dengar Anda kami tunggu di 0281-632-336 atau bisa juga melalui WA di 0811-254-0911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, kita akan sapa dulu ada siapa narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama nih saya mau menyapa dulu ya, selamat pagi, ada Pak Wahyu Adi Fibrianto SST PMAP. Beliau ini adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Pak Wahyu.
1: Selamat pagi Mbak Citra.
0: Iya, apa kabar Pak? Sehat
1: Alhamdulillah,
0: ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, Pak Wahyu tidak sendiri, beliau bersama dengan Ibu Sinta Adila MPSI, psikolog, dosen psikologi UMP dan juga psikolog klinis. Selamat pagi Ibu Sinta.
2: Selamat pagi Mbak Citra.
0: Ya, apa kabar juga nih? Baik
2: sehat,
0: ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, ini topiknya cukup menarik sekali ya, bertepatan sekali ini hari libur, mengisi liburan sekolah tanpa gadget yang berlebihan. Nah, kalau kita tahu ya, penggunaan gadget sekarang ini kan sudah sangat luar biasa sekali ya Pak ya.
1: Betul, betul.
0: Tidak hanya orang dewasa saja, bahkan sekarang anak-anak pun, bahkan dari balita sekalipun nih sekarang semua mengenal yang namanya gadget. Nah, bagaimana nih kalau dari Dinas Pendidikan sendiri melihat fenomena nih Pak, penggunaan gadget yang meningkat khususnya saat liburan sekolah nih? Pak Wahyu, monggo.
1: Terima kasih Mbak Citra. Selamat pagi para pendengar dan pemirsa di YouTube RRI. Saya kira terkait dengan mengisi liburan dengan mengurangi gadget ini sangat luar biasa temanya. Ini yang kemarin saya juga pusing ini, bagaimana ini caranya? Karena selama ini anak-anak usia tadi kecil ya, kalau kita bicara di bawah balita saja sudah sangat familiar dengan gadget. Tapi kembali lagi kalau kita bicara sekolah, ada anak usia sekolah itu 5 sampai 18 tahun. Nah, ini mestinya juga perlu adanya gadget, itu perlu. Jadi kalau kami melihat Dinas Pendidikan, gadget itu adalah alat untuk apa? Membantu pembelajaran, mencari pembelajaran, kemudian mengakses informasi. Kemudian pengembangan kompetensi digital di abad 21 ini memang semuanya hampir menggunakan gadget. Dan rata-rata sekarang gadgetnya anak-anak itu lebih canggih daripada gadgetnya orang tua.
0: Nah, betul.
1: Ya, ada yang dipakai, saya juga nggak paham itu kalau terkait ini. Tetapi melihat fenomena ini saya kira kalau kita bicara membatasi ya harus kita batasi karena memang. Dan mereka lebih ke apa ya, kalau memang tidak perlu ya tidak usah. Jadi kalau bahasa saya lebih ke orang tua mencontohkan yang baik juga. Di rumah kita kadang-kadang juga sibuk dengan gadget kita sendiri ini sebagai orang tua, masih urusan kantor juga masih dibawa ke rumah, tetapi dengan via media yang ada. Dan ini menjadi contoh bapak orang, bapak saya aja begitu juga, berarti saya juga harus ikut, ini salah satu. Tetapi melihat penggunaan gadget yang meningkat saat liburan, saya kira di SE Mendagri itu sudah ada liburan yang di 2005 kemarin, libur Natal baru itu untuk mengurangi dan melakukan kegiatan-kegiatan apa ya, aktivitas fisik Mbak. Ya mungkin apa, berlari apa yang sekarang lagi
0: hits ya. Ya
1: hits ya, berlari apa, fun run apa, naik sepeda, saya kira anak-anak juga punya kegiatan yang lain. Jadi hanya sebagai alat saja itu kalau menurut kami tidak berikan. Gitu,
0: Mbak. Oke, baik. Baik, kita beralih dulu nih ke Ibu Sinta ya. Ibu Sinta, kalau dari sisi psikologi sendiri nih Bu, apa sih Bu sebenarnya dampak dari penggunaan gadget yang berlebihan ya pada anak-anak terutama saat liburan sekolah?
2: Oke, memang akhirnya kan gadget ini sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini terjadi tadi dari usia balita sampai usia dewasa. Kalau dewasa itu kan penggunaannya adalah untuk mempermudah ya aktivitas sehari-hari. Tapi ketika balita, balita ini kan menggunakannya untuk menggantikan kegiatan yang mungkin ya kalau tidak sekolah kan banyaknya aktivitas di rumah gitu. Nah, akhirnya gadget ini menawarkan sesuatu hal yang sangat menarik begitu. Ketika misalnya membuka gadget, ada aplikasi YouTube gitu ya, lalu membuka short video, menampilkan hal-hal yang positif, yang menyenangkan. Akhirnya ini bisa membuat anak itu overstimulasi gitu. Dan ketika anak terpaku dengan gadgetnya, aktivitas sosial itu kan menjadi berkurang. Sehingga berdampak kepada satu, tentu konsentrasinya. Dan yang kedua adalah kemampuan sosial. Kan kemampuan sosial seorang anak itu kan terbangun ketika memang ada aktivitas secara langsung begitu. Ketika interaksi dengan secara langsung dengan teman-temannya. Lalu ketika itu tidak terjadi, maka kemampuan sosialnya menjadi rendah begitu. Lalu konsentrasinya, karena sangat terpaku, kalau kita menggunakan gadget itu kan satu arah ya. Tidak ada interaksi yang seperti kita komunikasi secara langsung. Sehingga kalau misalnya anak berjam-jam menggunakan gadgetnya, kemampuan konsentrasinya itu menjadi lebih pendek. Dan yang selanjutnya adalah masalah regulasi emosi. Anak menjadi mudah marah ketika si gadget ini diambil sama orang tuanya. Karena merasa sumber ketenangan, sumber kesenangannya ini dipisahkan atau ditiadakan begitu. Dan sebetulnya konsepnya itu adalah karena kemajuan zaman dan memang kita membutuhkan gadget. Bukan berarti kita itu harus membatasi atau malah betul-betul kita ambil begitu gadget tidak diakses sama sekali oleh anak. Tapi bagaimana orang tua itu mampu untuk mensinkronkan, memberikan keseimbangan antara aktivitas sehari-hari dengan penggunaan gadget begitu. Karena untuk kemampuan sosialisasi dan lain sebagainya itu kan memang sesuatu hal yang terjadi biasanya ketika libur sekolah. Nah, kalau seandainya libur sekolah diisi dengan gadget, akhirnya kemampuan sosialnya menjadi rendah. Gitu, oh, Mbak Citra.
0: Kalau menurut Bu Sinta sendiri nih, ya, kegiatan apa sih yang seharusnya dilakukan kita juga nih ya sebagai orang tua untuk bisa mengantisipasi anak ini terlalu berlebihan bermain gadget. Karena kadang-kadang sebagai orang tua nih, sudah melakukan berbagai cara ya Pak Wahyu ya.
1: Betul, betul.
0: Kita sudah memberikan mainan yang lain dan lain sebagainya. Tapi ujungnya balik lagi ke gadget lagi iya. Gitu. Gimana nih Bu Sinta?
2: Oke, sebagai orang tua itu kan memang konsep utamanya adalah harus capek ya. Dan konsisten. Kenapa sih akhirnya kami sudah menemani anak untuk bermain. Kami sudah membacakan cerita dan lain sebagainya. Pertanyaannya, frekuensi dan durasinya berapa lama? Apakah itu dilakukan setiap hari sehingga akhirnya membentuk kebiasaan atau itu hanya mengisi waktu luang gitu. Dan terkadang orang tua ya kan kami bekerja dan lain sebagainya. Sebetulnya yang paling efektif itu adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Walaupun mungkin ya ketika tidur dibacakan cerita, lalu makan malam bersama, dan ketika pagi harinya memang ada jadwal khusus gitu, jadwal yang setiap hari disusun. Misalnya nih kalau sekolah itu kan teratur ya jadwalnya. Oh, bagi jam 7 misalnya masuk sekolah, terus nanti pulang jam 12. Nah, di rumah itu diusahakan memang ada aktivitas seperti itu. Jadi diatur setiap harinya jadwalnya, misalnya aktivitas fisik, bermain, bersepeda, berkebun begitu. Lalu juga bisa membaca dongeng, bercerita, terus belajar bersama. Lalu aktivitas lainnya adalah tentu quality time dengan keluarga. Nah, bisa tadi makan bersama dan lain sebagainya. Yang paling penting itu adalah kegiatan yang dilakukan bersama dengan orang tuanya. Dan orang tua tentu karena anak-anak ini kan menjadi proses belajarnya itu adalah meniru ya. Terkadang ketika orang tua ingin membatasi gadget anaknya, pertanyaannya apakah orang tua sudah membatasi juga? Iya, karena
1: balik lagi.
2: Karena memang menjadi role model gitu kan. Ketika orang tua minta okay, dikurangi ya gadgetnya, tapi orang tua menunjukkan aktivitas kok kayaknya lebih sering ibu ya atau ayah ya gitu yang melakukan. Anak pun juga kayak okay, berarti saya harus melakukan juga, karena mereka itu melihat bukan meniru, bukan dengan hanya mendengarkan gitu sih Bu Citra.
0: Okay. Betul sekali, tadi Pak Wahyu juga bilang ya Pak ya, yeah, bahwa susah juga ya ketika kita memberikan konsekuensi pada anak tapi kitanya masih tetap melakukan itu ya. Nah kalau dari Dinas Pendidikan sendiri juga nih Pak, bagaimana sih Pak kalau menurut Bapak peran sekolah sendiri ya dalam memberikan edukasi penggunaan gadget yang sehat kepada siswa dan siswi?
1: Ya sebenarnya kalau teman-teman guru di lapangan ini saya kira sudah sangat mengingatkan, mengingatkan ke anak-anak juga. Boleh mainan HP, boleh mainan tablet, apapun sebutannya, tetapi waktunya jangan terlalu lama dan segala macam. Itu sudah sering dilakukan oleh para guru yang ada, terutama guru-guru di sekolah dasar. Ya. Kalau sudah di SMP itu kan ada pembelajaran mendalam terkait dengan pembuatan AI dan segala macam. Ya ini juga menjadi tantangan tersendiri buat kami yang di Dinas Pendidikan. Tetapi melihat itu juga sudah disampaikan ke orang tua, tetapi kembalilah gitu. Tadi seperti Bu Adela ini bahwa orang tua ini perannya lebih besar daripada, karena ya sebenarnya hampir sama ya Mbak. Karena sepertiga hidup, kehidupan sehari-hari anak itu di sekolah, kemudian di rumah itu hanya main sama tidur. Lebih banyak di sekolah. Padahal sekolah sudah membuat anak-anak berkegiatan tidak menggunakan gadget. Tapi kalau balik ke rumah, otomatis keingat lagi nih, oh saya belum nonton ini nih, saya belum inilah. Ini juga sebenarnya tidak kurang-kurang kalau saya melihat Bapak Ibu guru yang di sekolah itu mengingatkan ini.
0: Oke. Gitu Mbak. Baik, kemudian sejauh ini nih Pak, apakah ada kolaborasi juga nih Pak, mungkin antara sekolah dan juga orang tua ya untuk mengawasi aktivitas anak-anak selama liburan?
1: Sebenarnya banyak Mbak, gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan, cuma juga saya, karena ini di Dinas Pendidikan juga melihat, saya membaca surat edaran Menteri Dasmen itu juga, sama seperti yang disampaikan Bu Adel tadi bahwa kegiatan bersama berkeluarga itu lebih banyak mengurangi pengurangan penggunaan gadget sebenarnya. Tetapi kalau melihat di televisi gitu ya, orang liburan di sana mainnya gadget lagi. Tapi di gunung tapi mainnya masih mabar tapi di gunung gitu ya. Sama aja ini sama. Sebenarnya tidak merubah itu. Ya memang agak susah ya kita bicara gadget, memisahkan ini. Ya memang butuh effort yang sangat luar biasa kalau menurut saya.
0: Oke, kemudian Ibu kalau menyambung apa yang disampaikan Pak Wahyu sendiri ya, kalau menurut Ibu sendiri Ibu, strategi yang mungkin efektif gitu ya untuk mengalihkan perhatian anak ke aktivitas non-digital nih apa sih? Dan kira-kira waktu untuk bermain gadget nih ya Bu, yang aman satu hari untuk anak-anak tuh berapa lama sih?
2: Oke, aktivitas seperti apa? Yang pertama banyak sih sebetulnya, yang pertama adalah aktivitas fisik. Misalnya nih, anak itu diberikan kesempatan untuk misalnya bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, entah itu bersepeda, tadi berkebun, dan yang selanjutnya adalah bisa diberikan peran gitu ya di rumah, misalnya membantu orang tua, entah itu merapikan tempat tidur, lalu habis itu mungkin ibunya lagi memasak, ya juga minta bantuan dengan anaknya, jadi dilibatkan dengan aktivitas yang nantinya akan orang tua lakukan. Terus yang selanjutnya adalah bisa belajar bersama, bercerita dan lain sebagainya itu. Jadi bukan berarti ketika liburan itu anak-anak tidak mengulang materi yang ada di sekolah gitu ya. Karena biasanya ketika libur orang tua tuh semacam oh ya udahlah santai masih lama juga gitu. Padahal sebetulnya memang perlu mengulang materi yang ada di sekolah. Terus quality time ketika mungkin weekend begitu ya, melakukan aktivitas bersama, entah itu jalan-jalan, terus juga mungkin mendatangi tempat rekreasi. Jadi anak itu diberikan kesempatan untuk mengganti nih agar tidak ya fokus dengan gadgetnya. Lalu dengan usia seberapa lama gitu ya paparan yang harus diberikan kepada anak dengan gadgetnya, sebetulnya setiap usia tuh beda-beda. Tapi idealnya kalau untuk anak balita itu tuh di atas 3 tahun ya, itu maksimal banget 1 jam itu sudah kebanyakan gitu. Dan memang coba diperhatikan apa yang terjadi atau apa yang diakses oleh anak, dan memang harus ditemani gitu. Karena memang kalau misalnya mengakses YouTube dan lain sebagainya itu kan biasanya anak lebih cenderung satu arah begitu ya. Orang tua tuh lupa untuk itu tadi apa yang ditonton gitu. Apa yang kamu dapatkan dari tontonan tadi. Nah itu tuh tidak di follow up lagi. Ini yang akhirnya membuat anak itu kan jadi jarang berinteraksi ya. Dan yang paling penting adalah ya orang tua tetap memberikan ruang untuk anak mengakses gadgetnya. Kalau misalnya di bawah usia 2 tahun sangat tidak disarankan sebetulnya untuk mengakses gadget, karena mereka tuh kan belum paham dan paparan dari sinar biru itu kan mengganggu konsentrasi, mengganggu proses belajar dan juga akhirnya bisa ke gangguan makan gitu.
0: Oke. Nah, kemudian apa nih Ibu yang harus dilakukan orang tua ya, ketika anak ini sudah mulai tantrum barangkali ya, ketika penggunaan gadget ini harus dibatasi nih.
2: Oke, sebetulnya yang perlu banget harus dilakukan pertama kali adalah membuat rule atau aturan di dalam rumah gitu. Kalau belum ada aturan, maka sulit untuk mengendalikan itu semua. Jadi orang tua bisa berdiskusi membuat aturan penggunaan gadget itu sehari itu mau berapa jam. Dan disertai konsekuensi, serta juga reward. Misalnya nih, anak sehari itu hanya maksimal 1 jam. Nanti kalau berhasil, itu tuh ada hadiah. Hadiah ini tidak selalu harus barang-barang mahal ya. Tapi mungkin ucapan terima kasih, lalu mungkin memasakkan makanan yang disukai. Jadi dia senang gitu. Dan juga kalau misalnya anak ini ternyata tidak melakukan, ada konsekuensi di situ. Punishment di sini juga harus disesuaikan dengan besarnya kesalahan yang dilakukan anak. Nah, aturan itu akhirnya nanti akan membentuk kebiasaan karena berulang-berulang. Tentu orang tua harus tegas ya penegakan aturan ini. Menjadi longgar, menjadi sulit untuk diterapkan ketika membatasi gadget adalah ketika orang tua tuh merasa, ah dari awal kan gak ada aturan, jadi cenderung menyerah gitu. Jadi tahap awal yang perlu dilakukan oleh orang tua itu adalah memperbaiki komunikasi dan juga role gitu ya, atau aturan yang harus ada di rumah. Kalau aturan itu sudah diterapkan, diikuti dengan reward punishment. Nah itu seperti itu. Dan yang kedua adalah memberikan contoh tadi gitu. Memberikan contoh kalau memang mau membatasi anak, ya udah orang tua juga harus membatasi begitu. Kalaupun ternyata kami aktivitasnya mayoritas nih di sosial media, terus gimana begitu ya. Nah mungkin bisa tidak melakukan aktivitas itu di depan anak. Ataupun bisa sekali-sekali anak itu melihat aktivitas orang tuanya. Oh ternyata ibu atau ayahku ketika menggunakan gadget itu memang untuk fokus bekerja. Dan gadget itu kan banyak ya. Kalau misalnya fokusnya kepada handphone, mungkin sekali-sekali ya gunakan laptop begitu. Sehingga laptop itu kan terkesan formal ya untuk belajar atau mungkin untuk bekerja. Dan juga akhirnya terbentuklah pemahaman anak, oh ketika orang tua saya menggunakan gadget ini adalah untuk bekerja gitu sih.
0: Oke, baik. Kemudian Pak Wahyu, saya ingin tanya lagi nih, Pak, dengan era sekarang ini kan sangat luar biasa sekali ya, Pak.
1: Betul.
0: Nah, kemudian kalau dari Dinas Pendidikan sendiri nih, Pak, mungkin adakah cara gitu ya untuk bisa mengajak anak-anak nih agar kembali menyukai buku misalnya, Pak, ataupun kegiatan membaca? Karena kan sekarang buku ini salah satu sesuatu yang ditinggalkan juga ya, banyak ditinggalkan juga nih. Menurut Bapak seperti apa?
1: Iya. Kalau saya sependapat ya, memang kadang-kadang sekolah tidak memberikan tugas pada saat liburan gitu. Kalau dulu saya waktu masih kecil tuh ingat kalau sudah masuk sekolah suruh cerita liburan tuh mau ngapain aja gitu. Ke rumah nenek, kemana, kemudian suruh cerita. Kalau enggak bisa cerita itu rasanya kok liburannya enggak lengkap gitu. Tapi sekarang sepertinya hal seperti apa masih ada atau tidak ya, saya belum pernah mengecek sampai ke sana. Penggunaan gadget atau bagaimana yang harus kita atur, saya kira saya sependapat dengan Bu Adela tadi bahwa harus ada rule tadi ya. Di sekolah pun demikian. Jadi teman-teman Bapak Ibu guru saya kira sudah menyampaikan, cuma ya kembalilah kalau saya tuh bahasanya lebih susah menyampaikan karena tidak ada secara tertulis nih dari kementerian terkait dengan penggunaan gadget. Bahkan kemarin kita sempat diskusikan dengan para pengawas itu, Bu. Ini kan Komdigi menutup, tidak boleh menggunakan gadget anak usia sekian sampai sekian, ditutup batasannya. Tapi kami juga bereaksi bahwa ya jangan ditutup dong, ini kan untuk pembelajaran. Pembelajarannya baik, mestinya yang ditutup tuh konten-kontennya. Bukan anaknya yang tidak boleh mengakses gitu ya. Ini kemarin sempat kami buat surat ke Komdigi juga terkait dengan hal itu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke bawah, ya saya sependapat dengan orang tua ini punya peran yang sangat luar biasa lah. Biasa kepada penggunaan gadget atau apapun itu, apalagi di liburan ini sudah ada SM Mendagri yang 2025 kemarin sama di sana menyampaikan kegiatan yang bersama dengan keluarga, ini sudah disarankan. Kemudian ada kegiatan aktivitas fisik yang tadi saya sampaikan, oh, senang lari ya orang tuanya harus mungkin selama bangunnya jam 5 besok agak pagi lagi diajak anaknya lari mungkin begitu. Kemudian melibatkan dengan pekerjaan rumah, itu yang saya lihat sekarang hampir keluarga muda sekarang termasuk saya itu anak-anak sudah enggak aware lagi terhadap pekerjaan orang tuanya yang di rumah. Ataukah dia menyapu atau ada, memang ada beberapa yang masih melakukan itu. Tetapi persentasenya sudah sangat kecil. Padahal dulu kalau Ya tau lah mbak, cerita kita nih, saya kayaknya seumuran kecil, waktu kecil tugasmu pagi itu nyapu halaman gitu. Kalau gak melakukan itu sebenarnya kok kurang ya tugas saya gak melakukan. Tapi anak-anak sekarang kan bangun tidur, ya udah, mandi, makan, terus berangkat sekolah kan gitu. Tidak ada aktivitas yang dilakukan untuk itu. Saya kira perlu dibangun hal-hal yang demikian nih, dengan psikolog kayaknya lebih tepatnya di sana.
0: Gimana nih kalau Ibu Sinta menambahkan apa yang disampaikan Pak Wahyu?
2: Iya, peran penting untuk penggunaan gadget itu sebetulnya konsep utamanya adalah bukan dengan membatasi ya, tapi memang diatur, iya, diatur keseimbangannya. Permasalahan itu muncul karena tidak teratur. Ya. Nah, aturan itu memang sesuatu hal yang harus dibicarakan dan harus ditegakkan. Biasanya orang tua tuh lupa gitu ya. Oh iya ya sudah, anak saya kalau makan kasih gadget, kalau misalnya aktivitas liburan seperti ini kasih gadget, dan cenderung tidak mempersiapkan persiapan ketika nanti libur sekolah tuh mau bagaimana gitu. Kan nggak mungkin anak usia misalnya TK deh gitu ya, 5-6 tahun itu kan sudah melakukan aktivitas yang rutin nih di sekolah. Terus ketika pulang ke rumah dalam jangka waktu liburan, dia kan tidak ada aktivitas apapun. Nah, diharapkan orang tua itu memang mengatur jadwal liburnya. Oh, anak 2 minggu tuh libur. Hari Senin itu tuh harus apa aktivitasnya. Hari Selasa begitu juga, dan memang didampingi. Terkadang kalau libur tuh ya sudahlah libur, bangun lebih siang, terus tidur juga lebih larut, akhirnya kan cranky ya. Dia merasa kok berulang ya, bosen banget di rumah ini gitu. Akhirnya lagi dan lagi dia mencari kesenangan itu lewat gadget, karena satu mudah dan juga menawarkan hal-hal yang memang dicari oleh anak, kesenangan gitu ya. Kalau misalnya dia upload nih sesuatu di sosial media ada like-nya, lalu dia main games gitu ya, dia menyaksikan mungkin hal-hal yang menarik, itu menyenangkan lagi untuk dia. Jadi PR besarnya adalah bagaimana bisa orang tua tuh menghadirkan kegiatan yang jauh lebih menyenangkan dibanding anak bermain gadget. Ini ya, yang PR utamanya ya, gitu. Tapi kan kata orang tua, ah sudahlah daripada capek gitu ya membuat rules selama 2 minggu ya Pak.
0: Belum tentu berjalan,
2: ya sudah kita kasih gadget aja. Toh juga kami sibuk bekerja dan lain sebagainya. Itu sih Mbak Citra.
0: Oke, baik. Baik, pendengar, untuk Anda yang ikut bergabung, silakan Anda bisa bergabung di 632336 atau di 0811-254-0911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, ini sudah ada yang gabung juga melalui WA, kita baca dulu. Selamat pagi dari Ibu Ratna yang ada di Purwokerto. Selamat pagi Mbak Citra dan juga narasumber. Selama liburan saya tetap bekerja sehingga anak lebih banyak di rumah bersama dengan gadget. Adakah tips agar anak-anak ini bisa tetap produktif meskipun kami orang tuanya tidak selalu mendampingi ini? Monggo nanti bisa saling menambahkan ya Pak Wahyu ataupun Ibu Sinta, silakan.
2: Siapa dulu nih?
1: Saya dulu.
2: Oke, terima kasih Bu Ratna atas pertanyaannya. Ini dirasakan oleh banyak orang tua yang bekerja ya. Saya kan tetap bekerja, masa iya saya harus dampingi 24 jam kan gak mungkin. Nah, sebetulnya di rumah itu ada siapa dulu sih gitu. Adakah figur yang mendampingi anak di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ketika orang tuanya bekerja ya. Lalu kalau sudah usia SMP begitu kan mereka sudah cenderung bisa mengambil tindakan sendiri gitu ya. Kalau SMP mungkin nanti bisa dibantu saat proses Bu Ratna sudah selesai bekerja, lalu ayahnya juga sudah selesai bekerja, ada aktivitas bersama yang dilakukan saat malam hari. Entah itu tadi mengulang materi atau mungkin sharing begitu ya, pengalaman apa yang dilakukan di rumah. Dan mungkin juga bisa dipaparkan dengan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Mungkin di lingkungan rumah itu ada teman-teman gitu ya. Itu biar diberikan akses untuk anak itu ya tetap ketemu dengan teman-temannya, sehingga aktivitas dua arah secara langsung itu terus tetap terlibat begitu. Lalu ketika anak memang sendiri, terus gimana kami ngawasinya gitu ya. Nah, ini yang memang agak cukup sulit, karena ketika anak masih usia bisa dibilang itu SD begitu, mereka itu kan cenderung belum dapat gitu ya mengambil keputusan sendiri. Dan kalaupun diminta untuk ketemu dengan temannya, kita kan menjadi sulit gitu ya untuk mengukur aktivitas yang dilakukan apakah itu membahayakan atau tidak. Nah, mungkin juga nanti bisa bikin aturan gadget itu bisa digunakan saat orang tua tuh sudah pulang ke rumah gitu. Nah, bisa menggantikannya itu dengan aktivitas, entah itu membelikan mainan, lalu habis itu juga bisa meminta anak menambahkan perannya di dalam di dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya di rumah nih, anak bisa diberikan akses gadget ketika, okay, nanti kamu ya, kalau misalnya mau main gadget saat mama dan ayah pulang ke rumah. Lalu nanti aktivitas sehari-hari itu tadi sudah dibuatkan. Pagi nanti kamu harus misalnya menyapu, lalu habis itu nanti siangnya kamu ketemu dengan temanmu, boleh kamu pergi kemana gitu ya, yang dekat-dekat sini saja, aktivitas bersama, main di rumah dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting itu ada pihak gitu ya, ada pihak lain yang memang bisa mengawasi, itu akan lebih baik sih sebetulnya. Begitu mungkin Pak Wahyu?
1: Ya, nambahi mungkin Mbak Citra, karena begini, itu kalau yang usianya masih di bawah ya Mbak, tapi kalau kita lihat sekarang, anak-anak itu kan dewasa sebelum pada umurnya, sebelum pada umurnya, pasti akan sangat susah diatur seperti itu. Tapi anak-anak sekarang itu kan jiwanya, kalau saya melihat mereka itu, tertantang untuk melakukan sesuatu. Mungkin orang tua juga bisa memberikan tugas nih, saya kok lama nggak lihat permainan ini nih, boleh sih cari dicari di gadget dan segala macam, tetapi nanti kamu laporan lah. Kalau sekarang dulu ada permainan dakon ya, Mbak. Sekarang anak enggak tahu gitu ya. Apa ini cara mainnya bagaimana, dikira malah telenan bisa jadi. Itu cara mainnya bagaimana? Nanti kalau memang nanti tak beliin, kamu coba mainan. Anak itu merasa tertantang karena saya melihat anak-anak sekarang itu kalau ditugasi sesuatu itu pasti nyarinya lebih banyak, akan mendapat sesuatu ilmu, informasi yang lebih banyak dari apa yang kita perhatikan. Itu tadi, menantang mereka untuk mencari sesuatu yang mereka, boleh lah pakai gadget, tetapi jangan lama-lama ya. Tapi nanti terus dicoba mainin, nanti sore ketemu kita main bareng. Ya, gitu misalnya seperti itu.
0: Baik. Ini ternyata sudah banyak juga nih yang gabung melalui kolom komentar YouTube ini ya. Wow, ini lumayan banyak sekali, ada Bapak Muhammad Mahfudin. Kadang kita sebagai orang tua nih berpikir praktis, biar anak diam maka dikasih aja HP.
1: Betul.
0: Terus juga ini ada lagi, sekedar berbagi pengalaman saja. Kembali ya, masih dari Pak Muhammad Mahfudin. Seringkali guru itu lebih didengar oleh anak kita. Maka untuk pembatasan penggunaan gadget, maka diperlukan peran sekolah untuk memberikan peraturan penggunaan gadget.
1: Lebih ya, berarti. Harus,
0: monggo bisa ditanggapi juga.
1: Suaranya deh. Ya, saya nanggapi dulu Mbak. Terkait dengan itu, memang anak-anak itu lebih takut kalau di beberapa sekolah mungkin dengan guru atau ustadz atau ustazahnya biasanya lebih daripada sama orang tuanya. Ya, berarti teman-teman yang dimiliki anak pendidik harus berani menyuarakan, berarti ya kamu di sini atau teman-teman guru, nanti kami di jajaran dinas pendidikan akan kami effort terkait dengan itu. Karena liburan ini juga di SM Mendagri itu tidak boleh memberikan PR terlalu banyak. Ini juga agak tanda kutip agak aneh juga menurut saya. Karena anak-anaknya harus keluar, ketemu dengan keluarga, nanti kalau ketemu dengan keluarga malah mainannya gadget. Padahal harusnya liburan ada sesuatu yang bermakna. Kami akan dorong, tadi usulannya itu untuk karena lebih mendengarkan guru, nanti kita coba cari solusi-solusi terkait dengan hal tersebut, Mbak. Mungkin, Mbak.
0: Baik. Ini ada banyak sekali nih yang bergabung ya, sangat bermanfaat dan juga menginspirasi begitu. Terus ini juga dari SD Negeri 1 Sokanegara hadir. Ini sepertinya dari pendidikan semua ini ya. Terus juga ada SD Negeri 3 Arcawinangun hadir begitu. SD Negeri 2 Mersi juga hadir. Perlu digalakkan lagi nih mengisi liburan dengan kegiatan seperti zaman dahulu. Ini juga bisa ditanggapi nih, baik Bu Sinta atau Pak Wahyu.
2: Iya,
0: Bu Sinta.
2: Iya, sebetulnya saya mau menanggapi yang tadi, menambahkan Pak Wahyu. Kenapa sih anak bisa lebih nurut, bisa lebih takut dengan gurunya dibanding orang tuanya? Coba cek deh. Di sekolah itu kan ada aturan yang sangat jelas begitu. Misalnya nih, kalau anak melanggar, ya terlambat deh. Terlambat dia tidak
1: ada
2: bisa.
1: Ada hukuman.
2: Dia tidak boleh masuk kelas. Tapi ketika dengan orang tuanya, apakah saya melakukan hal yang sama dengan di sekolah? Betul. Ada aturan-aturan yang bisa dibilang tuh cukup ketat ya. Bukan yang ketat sekali. Karena kalau ketat sekali itu kan kita menutup akses anak untuk mencoba gitu ya. Tapi di rumah adakah aturan yang memang tertulis atau disepakati begitu, dan anak tuh mau menjalankannya? Biasanya kebanyakan rumah tuh gak punya gitu. Jadi terkesan ya sudah, memang dari dulu kan kayak gitu. Kok tiba-tiba orang tua mau membuat aturan dan lain sebagainya. Nah, PR besarnya adalah orang tua memang perlu membuat aturan yang jelas. Dan itu tuh semacam ada tega-teganya juga begitu. Kalau guru itu kan kayak, oh ya sudah, kalau misalnya kamu gak terlambat ya kamu gak boleh masuk. Nah, orang tua tuh perlu ada sikap seperti itu, sikap tegas begitu ya. Sehingga anak bisa melihat bahwa, oh aku gak bisa melakukan hal ini. Kalau seperti ini, orang tua aku akan marah gitu. Dan aku mungkin nanti akan sulit ke depannya. Jadi PR besarnya itu kenapa anak bisa lebih nurut di sekolah karena ada aturan yang jelas begitu. Sehingga kalau misalnya ingin berharap posisinya atau situasinya sama seperti di sekolah, coba deh bangun seperti di sekolah walaupun akhirnya seperti formal sekali begitu ya. Tapi ini lebih ke fleksibel, intinya adalah bikinlah aturan yang memang dari awal anak ini tuh tumbuh gitu. Biasanya kecolongan, orang tua tuh baru mau menegakkan aturan karena anak saya kayaknya kecanduan nih, sudah merasa sulit untuk mengendalikan anak dan fokus dengan gadgetnya. Aturan baru dibuat ketika anak sudah dewasa. Yo, anak gak mau, karena dari awal kan dia merasa kok orang tua aku jadi berubah ya gitu. Jadi untuk tugas utama orang tua, apalagi yang mau jadi orang tua, mungkin tegakkan dulu aturan dan juga kesepakatan untuk bersikap tegas dengan anak. Sikap tegas ini bukan dengan memukul dan lain sebagainya, tapi sikap tegas ketika anak tidak melakukan sesuatu yang positif, maka memang ada konsekuensi di baliknya gitu.
0: Oke, saya menambahkan lagi juga nih. Tadi kan Ibu menyampaikan kalau sudah, nah kalau sekarang posisinya sudah kadung misalnya nih, anak sudah terlanjur besar gitu ya. Ketika kita akan menegakkan aturan seperti itu tuh gimana sih agar anak ini juga bisa apa ya, memahami dan juga mengikuti, dan itu bisa konsisten baik mungkin antara si anak dan juga si orang tua sendiri, bagaimana nih?
2: Oke, kalau udah wes kadung dan anak ini cenderung sulit sekali diajak komunikasi, memang harus melibatkan orang ketiga. Saya ketika praktek itu banyak sekali menemui orang tua yang akhirnya datang untuk dibantu untuk komunikasi dengan anaknya. Nah, di ruang konseling ataupun bisa mendatangi si konselor, psikolog gitu ya, untuk membantu nanti membuat rules tadi, ada aturan yang harus ditegakkan. Dan biasanya anak itu lebih cenderung bisa memahami karena dia menilai bahwa okay, memang ada sesuatu yang salah nih dari saya. Kan profesional itu akan mengarahkan ada sesuatu yang salah nih dari kamu. Kamu mau gak melanjutkan seperti ini? Dan biasanya no judgment. Biasanya kalau misalnya dibangun komunikasi dengan orang tua, itu tuh lebih cenderung marah karena belum apa-apa. Kamu lo main YouTube terus, misalnya main handphone terus. Jadi sudah ada judgment, tidak terbangun komunikasi. Jadi memang ketika wes kadung sudah mungkin sudah sulit gitu ya Pak. Memang harus melibatkan orang ketiga begitu untuk ya tadi membantu untuk berkomunikasi.
0: Ya, Pak Wahyu mau menambahkan?
1: Iya, agak susah juga ya Mbak kalau harus kadung itu kadung, ya. Namanya, seperti anak saya ini susah itu. Laki-laki saya bilang anak saya kan le gitu, anak-anak laki-laki le. Kalau pulang kok jangan malam-malam gitu. Ya dulu sih saya nggak pernah bilang begitu pulang-pulang. Tapi saya bilang kok malam-malam ya ada tugas ya udah kalau tugas. Tapi ini kalau pulang malam ya saya kunci nggak usah. Saya dulu pernah ini aturan yang ditegakkan oleh aturan almarhum bapak saya dulu. Kalau pulang itu lebih dari jam 12 ya kamu tidur di luar aja sekalian. Maksudnya kalau pulang terlalu malam ya akan mengganggu lingkungan sekitar, akan mengganggu orang tua, istirahat dan segala macam. Ya akhirnya kalau dia pulang sudah jam 11 malam itu pasti WA. Ayah aku tidur di tempat teman, nanti pulangnya setelah subuh. Ini kan saya di pikiran orang tua berpikir lah ini kalau saya batasi dia pulangnya pagi.
0: Nah, itu dia.
1: Ini sudah mahasiswa ini cerita. Nah, ini juga apa ya? Aturan kita coba fleksibelkan kalau tadi ini kan tidak terlalu ketat tetapi harus fleksibel, tetapi anak juga sudah mencari celah juga ini. Ini yang terjadi. Ini saya alami betul saya alami betul. Jadi, saya coba temennya itu kalau ngambang, ya memang ngerjain tugas Pak, itu kan ngerjain tugasnya sama saya. Kadang-kadang difoto baru kirim saya, oh ya sudah kalau memang ngerjain tugas memang. Karena mahasiswa ini kan susah ya, udah dewasa ini. Wis kadung tadi.
0: Terus gimana nih kalau menurut Ibu Sinta sendiri nih, kalau misalnya posisinya seperti itu, apalagi dengan kondisi sekarang ya, di eranya sekarang kan beda dengan era zaman dahulu
1: Ketika sangat berbeda.
0: Dulu ditegakkan aturan, mungkin kita akan ada rasa takut dan gimana. Kalau sekarang tuh mungkin anak, ya itu tadi, ada mencari celah untuk enggak kok enggak apa-apa gitu. Itu gimana ya kira-kira nih Bu?
2: Oke, sebetulnya nanti dilihat dulu apa sih target yang pengen dicapai oleh orang tua dan juga anak. Kan bukan mengurangi ya, tapi menyeimbangkan. Mungkin lebih banyak memberikan nasihat dan juga edukasi. Oke, kamu kan memang sudah mungkin sudah cukup bisa mengambil sikap begitu ya, dan orang tua tidak bisa untuk membuat aturan sedemikian rupa. Tentu yang pertama adalah memberikan kepercayaan sih Pak. Memberikan kepercayaan bahwa apa yang nanti akan dilakukan anak itu adalah tindakan positif. Dan yang kedua adalah mungkin lebih banyak memberikan masukan, nasihat gitu. Kalau memang kamu mau menggunakan gadget, it's okay, gak apa-apa. Tapi di usia sekian kamu tuh sudah tahu dampaknya begitu. Dan dampak itu yang dirasakan pertama kali adalah di kamu, bukan kami orang tua gitu. Sehingga kalau ada kesulitan dari apa yang kamu lakukan, itu tuh merugikan dirimu sendiri. Jadi mungkin lebih dipahamkan konsekuensi yang nanti akan dihadapi oleh anak ketika mungkin nanti dia melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Jadi bukan membatasi, tapi lebih memperkuat bahwa apa yang kamu lakukan nanti, pilihan apa yang akan kamu ambil, itu tuh ada konsekuensinya loh. Dan orang pertama kali yang menghadapi konsekuensi itu adalah dirimu gitu. Nah, kamu mau atau enggak. Nanti mungkin bisa dikaitkan dengan masa depannya, yeah, mau apa dan lain sebagainya. Jadi mungkin lebih banyak memberikan penguatan-penguatan dan masukan ketika usianya mungkin sudah mahasiswa seperti itu, yeah, gitu,
1: yeah, ya. Itu pendapat Mbak. Yeah, saya kira yang tepat ya ini yang harus dilakukan orang tua. Mm. Kalau kita membatasi, mengatur itu sepertinya sudah, yeah, sudah sangat terlambat nih. Karena anak-anak tadi saya sampaikan di awal bahwa anak itu sudah dewasa belum pada usianya, sudah dewasa tidak pada usianya. Nah, harus banyak-banyak sering ngobrol, berbicara, ya kalau bahasanya kita mungkin heart to heart-nya lebih, mm-hmm, ini. Kalau kamu begini tuh besok depan begini loh. Kalau anu begini, mm-hmm, nanti begini, ya silakan pilih wong hidup-hidupmu. Hidup-hidupmu. Kan kita orang tua nih hanya sampai sini, yeah, nih. Sudah, yeah, itu, yeah, depan jangan sampai nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu ada, mm-hmm, apa-apa menyalahkan orang tua gitu. Padahal kita sudah mengatur dan segala macam. Saya kira lebih terbuka, oh, demokratis.
0: Baik. Baik, yeah, ini sepertinya sudah ada yang gabung lagi, kita baca dulu ya. Yeah, selamat pagi dari Ibu Sri yang ada di Karangpucung. Mbak Citra dan juga narasumber, saya sering merasa bersalah membatasi gadget karena saya khawatir anak saya ketinggalan perkembangan teknologi. Bagaimana, yeah, nih menyikapi hal seperti ini?
1: Nah, tuh.
0: Nah, nih kalau ini gimana nih?
2: Silakan Pak.
1: Oh iya.
0: Oh, boleh.
1: Terlalu dibatasi ya, kasihan juga anaknya, yeah, ya, yeah, karena pasti dia akan sangat tertinggal dari anak-anak yang lain, itu pasti. Karena sekarang anak-anak bicara ini, saya kadang-kadang anak usia di, saya di perumahan tuh anak-anak usia 7 tahun kelas 2 mana-mana sudah itu, terus yang dibicarakan ini bahas apa, saya juga enggak tahu. Mereka bisa, yeah, sangat apa ya, karena dunianya sangat jauh, tak terbatas, mm-hmm, lah kalau anak. Mm-hmm. Tapi kalau tadi Ibu apa, Bu siapa tadi?
0: Tadi Ibu Sri.
1: Bu Sri ini sangat membatasi, anak-anak akan, mohon maaf, seperti kata dalam tempurung ya. Dia tidak tahu mana-mana dan tidak akan, apalagi lagi imajinasi anak itu sangat luar biasa. Ya kalau membatasi, idealnya ibu ini harus support. Dulu yang pernah saya lakukan, anak saya yang pertama itu karena belum ada gadget, selalu minta dibelikan buku untuk diberikan buku cerita. Okay. Itu yang membangun dia imajinasinya dan segala macam. Ya itu effortnya. Sekarang kalau tidak boleh bermain gadget, orang tua harus mau menceritakan, mau, yeah, bercerita, begitu. Itu nih menurut saya, ini karena sudah saya alami. Sudah saya alami. Yeah, yeah. Pengalaman pribadi nih, yeah, itu. Ya, itu.
2: Okay. Mungkin gimana menambahkan ya, Bu Sri, sebetulnya pasti wajar ya kalau, yeah, misalnya memiliki rasa bersalah gitu ya, mm-hmm, dengan membatasi dari penggunaan gadget. Tapi pernahkah bertanya ke diri sendiri, kenapa sih saya sampai sebegitu ketatnya? Mm-hmm. Ada situasi apa sih yang pengen saya hindari? Biasanya munculnya itu karena kecemasan. Yeah. Kecemasan anaknya mungkin nanti mengakses hal-hal negatif. Mm-hmm. Kecemasan nanti takut anaknya itu ke hal-hal yang tidak baik, yeah, begitu. Nah, kecemasan ini perlu kita atasi dulu gitu. Yang pertama adalah membangun trust dengan anak, Bu Sri, gitu ya. Jadi anak itu kan memang bukan seseorang yang harus diatur sedemikian rupa. Dia punya kebebasan dan juga dia punya haknya untuk memang mengakses itu karena proses belajar melibatkan teknologi. Lalu ketika Bu Sri merasa bersalah penggunaan gadget ini diambil, cobalah ganti dengan aktivitas, yeah, yang bisa membuat anak ini beraktivitas yang lebih, mungkin lebih aktif gitu ya, dua arah dan lain sebagainya. Bukan berarti ketika Bu Sri ambil itu tuh anak disuruh diam gak ngapa-ngapain, apalagi usia balita kan kasihan, iya, ya kasihan, itu usia kasihan. Dia bermain begitu. Sehingga kalau misalnya memang mau membatasi itu boleh, tapi Bu Sri juga harus banyak nih mengganti kegiatan-kegiatan yang kira-kira tuh menyenangkan untuk anak sehingga dia melupakan gadgetnya. Mm-hmm. Cuma kalau dari awal kegiatannya tidak ada lalu gadgetnya diambil, kira-kira bosen banget kan dia, mm-hmm, gitu. Jadi lebih banyak aktivitas bersama yang dilakukan dan Bu Sri boleh memikirkan apa ya yang kira-kira menarik sekali untuk anak saya sehingga anak saya itu tidak mengakses gadget gitu, mm-hmm, atau mengurangi akses gadget. Gitu sih, jadi bukan dengan kita membatasi, malah semakin dibatasi dia bisa mencari celah, oh ini nih kesempatan. Dan biasanya sulit, yeah, untuk dikendalikan ketika, mm-hmm, anak, yeah, ini, betul, memang ada kesempatan untuk mengakses itu.
1: Jiwanya anak-anak begitu ya?
2: Iya, hmm, gitu. Karena dia merasa tertantang kan.
0: Iya, iya. Jadi kayak colong-colongan gitu ya?
2: Iya.
0: Yeah.
2: Yeah. Dan akhirnya perilakunya itu ke berbohong, kebanyakan, yeah, seperti,
1: yeah,
2: itu.
1: Iya, betul-betul.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Ini kembali ada, kembali Bu Ratna nih. Kemudian saya ingin tanya lagi, bagaimana cara membuat aturan penggunaan gadget yang bisa disepakati bersama anak agar tidak menimbulkan konflik nih setiap harinya? Ini emang kayak relate banget
2: iya,
0: ya.
2: Bu, kita tuh membuat aturan dalam kondisi tenang dulu. Fokus kita adalah ingin mencapai goals anak ini mengurangi penggunaan gadgetnya. Jadi ada negosiasi di situ. Yeah. Orang tua tuh tidak melihat bahwa oh ya saya lebih superior nih, saya lebih dominan nih. Yeah. Tapi duduk bersama ngobrol. Dek, kayaknya kalau misalnya aktivitas libur itu hanya digunakan dengan gadget, bosan banget gak sih? Mau gak kamu melakukan aktivitas lain? Jadi ada negosiasi di situ. Terus nanti kalau misalnya kamu berhasil mengurangi aktivitas gadget, nanti ada target, kamu pengen beli apa gitu. Jadi setiap hari misalnya nih anak pengen beli tas baru untuk persiapan dia sekolah, boleh kamu merek apa yang diinginkan. Nanti setiap hari kalau kamu berhasil tidak mengakses gadget dengan jangka waktu yang mungkin sekian. Nanti ada satu bintang. Jadi namanya token ekonomi kalau di psikologi. Ada satu bintang yang mama kasih. Satu bintang ini bobot poinnya 5 gitu. Nanti kalau dalam satu bulan kamu berhasil mengumpulkan 10 bintang, berarti kan 50 ya. 50 itu bisa ditukarkan dengan hadiah apa gitu. Terus nanti kan dia akan sangat berusaha ya untuk mengumpulkan banyak sekali bintang, dan itu bisa ditukarkan nanti satu bulan ke depan. Tapi kalau misalnya kamu tidak berhasil, malah menambah aktivitasmu di gadget, maka bintang itu mama kurangi gitu. Jadi dia paham, aduh kalau misalnya aku nanti akses gadget tuh sampai 2 jam, berarti bintangku berkurang dong, aku gak bisa beli barang yang aku inginkan. Jadi kan dia semangat sekali untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Jadi gunakan token ekonomi kalau untuk anak-anak gitu.
0: Oke, Wahyu menambahkan.
1: Ini cocok nih Bu. Cuma begini, ya akhirnya orang tua harus berpikir keras. Ya berpikir keras ini menggantikan posisi tadi. Tapi kalau anak-anak itu merasa tertantang, itu saya sependapat dengan Bu. Jadi karena mereka jiwanya memang harus seperti itu sekarang. Dan dunia itu berubah sejak adanya negara api menyerang 2021 itu ya. 2021 itu semua berubah total, sampai dengan kehidupan ke sendi-sendi paling bawah aja kita berubah. Dan anak-anak sekarang lebih nyaman juga kalau curhat ke media sosial daripada ke orang tua. Apalagi ya mohon maaf, usia-usia ibu-ibu muda sekarang, pasangan muda ini juga lebih banyak curhatnya ke status daripada yang lain. Statusnya setiap hari berganti, dan ini bicara apa di sini kelihatan. Nah, ini juga apa ya? Anak-anak pasti akan melihat itu juga. Jadi saya sependapat dengan Bu. Jadi bahwa token ekonomi apa sebutannya tadi, ya token ekonomi itu betul. Tapi harus siap-siap tuh orang tua. Kalau segini jangan sampai nanti anaknya, kalau saya dapat banyak nih, berarti gadgetku baru nih. Ini jangan sampai.
0: Harus konsisten juga ya.
2: Harus betul-betul dipikirkan. Kan tidak mungkin kalau misalnya dia mengurangi gadget selama satu bulan, dibelikan mobil, itu sesuatu hal yang kayaknya sulit ya Pak. Jadi memang token ekonomi itu menyasar seberapa besar usahanya. Karena ya kita mengajarkan usaha itu berbanding lurus nih nanti dengan hasil begitu ya. Jadi kalau misalnya kamu mau beli tas dengan harga mungkin 1 juta ke atas gitu ya, berarti kamu harus mengumpulkan mungkin sampai 200 begitu. Jadi bobot poinnya itu sangat-sangat seimbang dengan apa yang nantinya apa yang akan diberikan oleh orang tua.
1: Tetapi hadiahnya juga jangan sampai gadget baru juga.
0: Sama aja bohong.
1: Ini nanti bisa dong. Sekarang kan mohon maaf, anak-anak sekarang kan kalau enggak satu merek tertentu enggak mau ya gitu. Ah ini bisa bilang, saya pokoknya pengen punya ini nih gitu. Udah berarti dikurangi. Dia mau ngurangi untuk mendapatkan sesuatu yang dia dapatkan.
0: Habis itu main gadget
1: habis
0: lagi.
1: Habis itu agak kacau juga.
0: Oke, ini sangat menarik sekali sebenarnya perbincangan kita pagi hari ini ya, mengenai mengisi liburan sekolah tanpa gadget yang berlebihan. Tapi sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi barangkali yang terakhir nih ya, sekaligus untuk closing statement, kira-kira apa nih yang bisa disampaikan kepada para pendengar berkaitan dengan topik kita, mengisi liburan sekolah tanpa gadget yang berlebihan. Mungkin dari Pak Wahyu terlebih dahulu, silahkan.
1: Boleh. Terima kasih atas kesempatannya pada hari pagi hari ini ya. Ini menjadi apa ya, masukan buat Dinas Pendidikan. Apalagi tadi banyak komen-komen di YouTube juga. Guru harusnya bisa memberikan dampak lebih. Akan kami tindak lanjuti terkait dengan ini. Tetapi ini juga harus ada peran orang tua. Peran orang tua. Karena tadi disampaikan dari psikolog Bu, ini bahwa anak-anak itu melihat apa yang kita lakukan. Itu yang sangat-sangat mengena buat saya kira. Bahwa mereka melihat apa yang kita lakukan. Kalau kita juga masih mengakses gadgetnya di rumah, masih sering melakukan itu tanpa menyapa mereka dan segala macam, ini juga akan memberikan dampak negatif. prinsip kami di Dinas Pendidikan, saya kira ketentuan di kementerian sudah ada, nanti kami tindak lanjuti untuk bisa menyasar para guru, untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak tadi sesuai dengan ilmu-ilmu psikologi yang sudah disampaikan, saya kira menjadi satu apa ya, kolaborasi yang baik lah terkait dengan ini. Gitu Mbak Citra, okay. Terima kasih.
0: Bu Sinta, silakan.
2: Iya, menjadi orang tua tentu sangat tidak mudah, itu fase bisa dibilang fase terberat gitu ya, karena tidak ada sekolah dan lain sebagainya. Tapi ketika dikaitkan dengan penggunaan gadget itu menjadi negatif saat tidak mampu untuk menyeimbangkannya. Sehingga orang tua perlu berusaha bagaimana bisa anak ini menggunakan gadget di waktu yang tepat, lalu habis itu juga bisa seimbang nih antara kegiatan di dunia nyata dengan kegiatan dia berselancar di sosial medianya begitu. Dan karena ini tidak mudah, tentu harus dicicil gitu ya, harus dimulai dari sekarang, harus betul-betul membuat tadi kebijakan atau aturan-aturan yang memang perlu disepakati. Dan yang paling penting, berikan waktu bersama begitu ya, ngobrol bersama, duduk, terus habis itu membahas segala hal, itu yang paling utama yang perlu dimulai terlebih dahulu. Karena untuk bisa anak mengikuti aturan itu ketika dia sudah nyaman, dia merasa bahwa oh, orang tua saya ini membuat kebijakan seperti itu ya karena memang hal-hal positif untuk saya pribadi begitu. Jadi lebih kepada penggunaan gadget itu positif kalau memang penggunaannya itu seimbang, dan orang tua perlu nanti berdiskusi dengan pasangannya gitu ya untuk nanti memberikan kebijakan yang tepat nih untuk anak. Begitu sih, terima kasih.
0: Oke, baik, kalau begitu terima kasih sekali untuk kedua narasumber kita pagi hari ini, untuk Pak Wahyu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, dan juga terima kasih ya untuk Ibu Sinta dari dosen psikologi UMP dan juga psikolog klinis yang sudah hadir, sudah banyak sekali memberikan informasi berkaitan dengan mengisi liburan sekolah tanpa gadget yang berlebihan. Ya pasti pendengar, liburan sekolah seharusnya memang menjadi kesempatan bagi anak-anak ya untuk mengembangkan kreativitas, keterampilan sosial, dan juga kedekatan bersama dengan keluarga. Gadget tetap bisa dimanfaatkan secara positif, namun penggunaannya perlu dibatasi secara bijak. Dan sinergi antara orang tua, sekolah, dan juga lingkungan ini tentunya sangat penting untuk bisa menciptakan aktivitas liburan yang sehat, menyenangkan, dan bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Dan akhirnya, saya Citra pamit dari Dialog Purwokerto menyapa pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.

0: Inspirasi menyampaikan fokus berita.
1: Era modern kini tidak lagi sekedar tentang memegang uang tunai di dompet. Di sudut-sudut pasar hingga pusat perbelanjaan modern di Banyumas Raya, sebuah revolusi senyap sedang terjadi. Sentuhan jari pada layar ponsel kini menggantikan gemerincing uang logam dan lembaran kertas. Ekosistem digitalisasi pembayaran di wilayah ini melesat tajam, mengubah cara masyarakat bertransaksi menjadi lebih efisien dan akuntabel. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Christoveni, mengungkapkan bahwa hingga Mei 2026, jumlah merchant yang mengadopsi sistem QRIS di Banyumas Raya tumbuh luar biasa sebesar 33% secara tahunan. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cermin dari lompatan budaya transaksi masyarakat.
2: Perkembangan ekosistem digitalisasi pembayaran di Banyumas Raya juga menunjukkan kinerja yang sangat positif. Hingga bulan Mei 2026, jumlah merchant QRIS di Banyumas Raya tumbuh sebesar 33% year on year. Hal ini juga terlihat dari pertumbuhan daripada transaksi melalui QRIS, di mana jumlah volume transaksi QRIS mencapai 71,2 juta transaksi atau senilai 8,42 triliun rupiah. Capaian ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan dan preferensi masyarakat Banyumas Raya untuk memanfaatkan QRIS. Dan momentum ini harus terus kita jaga dan perluas untuk terus mendorong digitalisasi baik di sektor perdagangan, transportasi, pariwisata, pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan daerah.
1: Komitmen Bank Indonesia tidak berhenti pada angka 8,42 triliun. Christoveni menambahkan momentum ini terus diperluas melalui berbagai inisiatif baru, salah satunya adalah peluncuran pembayaran QRIS untuk parkir di Menara Teratai serta implementasi e-retribusi di 14 pasar tradisional di Kabupaten Banyumas. Langkah strategis ini disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Digitalisasi dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Bupati Banyumas, Sadewo Trilastiano, menegaskan bahwa perluasan transaksi non-tunai akan memperkuat daya saing daerah sekaligus mendongkrak kelas para pelaku UMKM.
3: Di era digital seperti ini, transformasi digital itu bukan lagi pilihan, melainkan menjadi kebutuhan. Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berkomitmen untuk mendorong digitalisasi layanan publik dan elektronifikasi transaksi ekonomi daerah. Perluasan penggunaan QRIS, penguatan sistem pembayaran non-tunai, serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya kita untuk mewujudkan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
1: Manfaat nyata dari digitalisasi ini bukan hanya milik pembuat kebijakan, melainkan langsung dirasakan oleh garda terdepan ekonomi, yaitu para pedagang. Ibu Sulastri, seorang pelaku UMKM jajanan pasar yang biasa berjualan secara online maupun di pasar-pasar lokal, mengakui bahwa kehadiran QRIS membuat operasi usahanya menjadi jauh lebih praktis dan aman.
4: Manfaatnya banyak banget ya, jadi memudahkan kita untuk berbelanja di mana saja, nggak perlu bawa uang, yang penting di HP kita ada uang gitu.
5: Ya. Jadi lebih ini, lebih simpel gitu.
4: Iya, lebih simpel.
1: Dari pusat kota hingga pasar tradisional, Banyumas sedang bergerak maju. QRIS bukan lagi sebuah alternatif pembayaran, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat yang modern, cerdas, dan siap menghadapi masa depan digital.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Buzzer.
1: Halo RRI. Baik, pendengar Pro 1, masih bersama dengan saya Citra di Purwakarta pagi hari ini. Dan kali ini kita sudah ada di Halo RRI, di mana seperti biasa RRI, Halo RRI hadir sebagai ruang bersama, ruang untuk saling terhubung ya, menyampaikan informasi sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat tentunya untuk menyampaikan kritik, saran, masukan maupun keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Karena kita tahu pendengar bahwa pelayanan publik itu sangat dekat ya dengan kita setiap harinya. Mulai dari jalan yang kita lewati, kemudian juga ada layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, transportasi, kebersihan lingkungan, fasilitas umum, hingga pelayanan lainnya yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan kadang pelayanan yang sudah berjalan baik dan layak diapresiasi, tetapi ada juga yang masih ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki bersama. Nah, tentunya melalui Halo RRI kami ingin menjadi salah satu wadah ataupun jembatan ketika ada informasi yang perlu diketahui masyarakat, ketika ada keluhan yang perlu didengar, atau ketika ada pelayanan yang memang perlu ditingkatkan, silakan Anda bisa menyampaikan kepada kami melalui line telepon di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811 2540911. Karena tentunya informasi-informasi yang disampaikan ini merupakan suatu masukan ya, agar pelayanan ini juga bisa semakin cepat, semakin nyaman dan juga tepat sasaran. Begitu juga dengan apresiasi, kalau ada pelayanan yang memang dirasa memuaskan, jangan ragu juga ya untuk berbagi cerita yang positif. Siapa tahu ini juga bisa menjadi salah satu inspirasi bagi layanan lainnya. Monggo sekali lagi silakan pendengar untuk Anda yang mau bergabung di Halo RRI sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Purwokerto pagi ini. Baik, pendengar Pro 1 kembali di Halo RRI yang tentunya akan membuka kesempatan ya atau membuka atensi dengar untuk masyarakat menyampaikan informasi, kritik, saran, dan juga keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Ya, pendengar, seringkali kita berpikir ya kalau perubahan itu harus dimulai dari keputusan besar. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, perubahan ini juga bisa ya lahir dari hal sederhana. Dari laporan warga misalnya, kemudian dari masukan yang disampaikan dengan baik, atau mungkin juga dari keberanian masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti contoh ada lampu penerangan jalan yang mati begitu, kemudian juga ada sampah yang belum terangkut atau mungkin antrian layanan yang terlalu panjang atau bahkan fasilitas umum yang rusak atau bahkan juga pelayanan yang dirasa sudah sangat baik dan tentunya layak untuk diapresiasi. Semua itu sebenarnya adalah bagian ya dari informasi publik yang tentunya penting untuk diketahui bersama. Dan yang menarik, sekarang ini masyarakat semakin sadar ya bahwa menyampaikan pendapat ini bukan hanya soal mengeluh saja, tetapi juga ikut berpartisipasi. Karena ketika masyarakat ini aktif memberikan masukan dan pihak pelayanan terbuka menerima evaluasi, disitulah kualitas layanan bisa terus berkembang. Dan silakan pendengar untuk Anda sekali lagi yang mau bergabung di 632336 atau di 0811-2540911. Kami tunggu atensi dengar Anda untuk Anda yang ingin ikut bergabung di Halo RRI. Dan ini, ternyata sudah ada nih yang bergabung. Kita baca dulu nih ya. Selamat pagi, ini ada apa nih, Pak Sain ya, Iya Pak Sain di Kebumen. Saya tercatat sebagai keluarga miskin, terus anak saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Kenapa kok saya diblokir semuanya? Sedangkan saya harus kontrol setiap bulan karena penyakit pernah ke Dinas Sosial Kabupaten, saya mengajukan KK baru dan surat dokter serta surat dari desa. Jawabnya diblokir, tidak diusahakan gimana nih ya, ini titik komanya. Saya baca lagi ya, saya ulang lagi ya, dari Pak Sain di Kebumen yang tercatat sebagai keluarga miskin, kemudian anaknya diangkat menjadi PNS, tapi kenapa beliau ini diblokir ya semua aksesnya, sedangkan beliau ini sebenarnya harus kontrol setiap bulan karena penyakitnya. Pernah ke Dinas Sosial Kabupaten mengajukan KK baru dan juga surat dokter serta surat dari desa. Jawabannya diblokir, tidak diusahakan. Bagaimana supaya BPJS saya aktif lagi dan apa ini solusinya? Oke, terima kasih nih ya untuk Pak Sain yang ada di Kebumen ya. Ini nanti tugasnya Mbak Desi ya untuk bisa langsung menghubungi pihak terkait untuk bisa langsung menjawab keresahan ya atau keluhan ini yang disampaikan oleh Pak Sain yang ada di Kebumen. Jadi monggo silakan untuk Anda yang juga ingin ikut bergabung memberikan informasinya, kami tunggu atensi dengar Anda sekali lagi sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: 93.1 Tro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, kembali di Halo RRI yang masih akan terus menampung ya atensi dengar Anda pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung bisa melalui line telepon di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 254 0911. Ya pasti pendengar menyampaikan sebuah informasi ya, atau bahkan saran dan kritik ini merupakan sesuatu hal yang memang nantinya bisa membawa ke perubahan ya. Selama yang disampaikan itu masih dengan santun, syukur-syukur dengan bukti dukung ya, seperti ada video ataupun mungkin juga dengan foto, itu tentunya akan mempermudah juga ketika nanti akan langsung ditanggapi kepada narasumber. Baik, sepertinya sudah ada yang bergabung juga ini melalui line telepon di 632336. Kita terima dulu. Iya, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Dari siapa, di mana ini?
1: Dengan Pak De Purbolinggo.
0: Dari siapa? Pak Martono. Oh, nggih, Pak Martono, monggo.
1: Iya, nggih. Berkaitan kenaikan harga BBM.
0: Nyun sewu, Bapak, suaranya putus-putus, Pak.
1: Oh, putus-putus.
0: Nggih, gimana?
1: Berkaitan dengan BBM.
0: Kenaikan BBM?
1: Heeh. Apakah administrasi juga ikut naik?
0: Apakah apa, Pak?
1: Tarif.
0: Oh, tarif.
1: Apa ikut naik?
0: Oke.
1: Ya.
0: Bus umum atau trans ini, Pak?
1: Trans Banyumas.
0: Oh, Trans Banyumas. Baik. Itu saja?
1: Iya, itu saja.
0: Oke. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih ya untuk Pak Martono ini yang sudah kembali bergabung ini ya, dan menanyakan mengenai dengan adanya kenaikan BBM, apakah tarif Trans Banyumas ya, Trans Banyumas atau Trans Jateng ini ya Desi, mungkin dua-duanya ya, Banyumas ya, ini bisa apa naik juga atau tidak, seperti itu. Sekali lagi terima kasih, nanti akan langsung dihubungi ini ya oleh Mbak Desi untuk bisa langsung terjawab pertanyaan dari Pak Martono. Ya pasti pendengar, sekali lagi silakan ya untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami di Halo RRI, karena tentunya melalui Halo RRI kami ingin menjaga informasi-informasi dari Anda semua ya, karena tentunya Halo RRI ini menjadi ruang yang tidak hanya menyimpan masalah saja, tetapi juga menghadirkan percakapan yang membangun. Karena tentunya tujuan akhir bukan sekedar didengar saja, tapi bagaimana informasi itu bisa menjadi sebuah perhatian dan juga membawa manfaat bagi banyak orang. Jadi sekali lagi, kalau pagi hari ini Anda ingin ikut bergabung, memiliki pengalaman atau bahkan masukan atau informasi apapun itu ya seputar pelayanan publik di sekitar Anda, silakan Anda bisa bergabung bersama kami, karena suara Anda bisa menjadi salah satu inspirasi, solusi dan juga langkah kecil menuju pelayanan yang lebih baik.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinom.
1: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.
2: Baik, mendengar kembali di Halo RRI. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan ya untuk Anda yang mau bergabung. Anda bisa bergabung bersama kami di 632336 atau di 08 11 25 40 911. Dan kali ini Mbak Desi sudah langsung memberikan jawaban. Ini jawaban tadi atas pertanyaan dari mungkin Bapak Sain ini ya di Kebumen ya. Tadi mengenai pengaktifan BPJS dan kira-kira apa solusinya. Dan ini sudah dijawab, izin menjawab untuk pengaktifan kembali menjadi peserta PBI atau penerima bantuan iuran. Pengusulannya itu ke Dinas Sosial setempat karena itu kewenangan dari Dinsos. Tetapi jika pengaktifan kembalinya menjadi peserta mandiri, ini bisa langsung melapor ke BPJS Kesehatan melalui layanan online Pandawa di nomor WA, mungkin bisa dicatat ya, di 08 11 81 65 165. Sekali lagi di 08 11 81 65 165, atau bisa juga lewat layanan offline atau tatap muka di kantor BPJS Kesehatan terdekat atau juga di mall pelayanan publik dan juga di BPJS keliling. Ini jawaban langsung dari Bapak Heri, BPJS Kesehatan Purwokerto. Mudah-mudahan Pak Sain ini juga mendengarkan ya, juga mendengarkan dan sudah mendapatkan jawaban. Atau mungkin barangkali kalau ingin mendapatkan informasi lebih jelas bisa offline ya, menghubungi kami di 632336 atau melalui WA di 08 11 25 40 911. Dan ini langsung borongan nih ya, Mbak Desi juga langsung mendapatkan jawaban ini dari Dirut PT Banyumas Raya Transportasi, Bapak Ipung Marta MSE MAP. Ini jawaban dari pertanyaan Pak Partono tadi ya, apakah kenaikan BBM ini akan berpengaruh terhadap tarif Trans Banyumas? Dan jawabannya, karena masih menggunakan biosolar jadi harganya masih tetap sama, jadi tidak ada kenaikan ya. Jadi ini sudah terjawab ya tadi dua pertanyaan dari Pak Sain di Kebumen dan juga dari Pak Martono yang ada di Purbalingga. Dan untuk Anda yang masih mau bergabung, silakan ditunggu kembali ya atensi dengar Anda. Sekali lagi sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: 93.1
1: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
2: Ya baik, pendengar Pro 1 kembali di Halo RRI yang tentunya masih akan menampung ya atensi dengar Anda. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung memberikan masukan informasi, kritik, saran ataupun pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita memang sering sekali berinteraksi ya dengan berbagai bentuk pelayanan. Tadi sudah sempat disampaikan juga ya, mulai dari mengurus administrasi, kemudian juga bisa menggunakan transportasi umum, mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga layanan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Dan tentunya harapannya sama ya, bahwa pelayanan yang baik, yang cepat, yang ramah, dan juga tentunya memberikan rasa nyaman. Namun kenyataannya terkadang masih ada situasi yang membuat masyarakat ini merasa perlu menyampaikan pendapat. Ada yang menunggu terlalu lama, ada juga informasi yang belum tersampaikan dengan baik, atau mungkin juga ada fasilitas yang mungkin memang memerlukan perhatian lebih, atau ada juga pelayanan yang sebenarnya sudah bagus tapi belum diketahui oleh banyak orang. Nah, disinilah Halo RRI hadir ya, karena tentunya menjadi salah satu wadah untuk masyarakat, bukan hanya menjadi catatan saja tetapi juga bagian dari proses perbaikan keadaan. Jadi ketika informasi yang disampaikan secara jelas dan juga bertanggung jawab, maka peluang untuk ditindaklanjuti juga akan semakin besar. Jadi silakan ya untuk Anda yang masih mau bergabung, masih ada sedikit waktu di akhir Halo RRI pagi hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini, tidak terasa ya kita sudah ada di penghujung Halo RRI pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah ikut bergabung, ikut menyimak, berbagi informasi, menyampaikan masukan, kritik, saran, maupun cerita seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Mudah-mudahan ruang kecil yang kita hadirkan pagi hari ini tentunya bisa menjadi pengingat ya bahwa setiap suara masyarakat itu penting, bukan hanya untuk didengar tetapi juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang semakin baik, semakin dekat, dan semakin bermanfaat bagi banyak orang. Ya, dan yang pasti untuk Anda yang masih belum sempat bergabung atau belum menyampaikan pendapat, jangan khawatir ya, karena Halo RRI akan hadir seminggu 3 kali setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat setiap pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, kalau begitu saya Citra pamit undur diri dari Halo RRI di Purwakarta pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Tetap semangat menjalani segala aktivitas, jaga kesehatan, dan semoga hari ini tentunya akan menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua. Saya Citra pamit, terima kasih, bye-bye.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda pendengar di Purwakarta siang untuk edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Dan kita bersama di segmen sanksi pendengar, kita akan membahas soal transformasi hukum pidana perjudian di Indonesia. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita Ibda Evri Sutrisno, Kanit Tipidum Satreskrim Polres Tegal. Kita membahas soal transformasi hukum pidana perjudian di Indonesia pendengar, karena memang perjudian masih menjadi persoalan yang terus berkembang di tengah masyarakat. Jika dahulu praktek perjudian ini masih dilakukan secara langsung, kini berbagai bentuk perjudian hadir melalui platform digital yang semakin mudah diakses. Dan tentu kondisi ini menuntut adanya penyesuaian dalam penegakan hukum pidana agar tetap efektif menghadapi perubahan zaman. Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi edisi kali ini kita akan membahas bagaimana transformasi hukum pidana perjudian di Indonesia, tantangan yang dihadapi seperti apa, serta upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari dampak perjudian itu sendiri. Kita menyapa narasumber kita siang hari ini. Selamat siang, Bapak Ibda Evri Sutrisno. Apa kabar siang hari ini?
1: Selamat siang, Mbak Desi.
0: Sehat, Bapak?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Desi.
0: Baik. Ibda Evri Sutrisno ini merupakan Kanit Tipidum Satreskrim Polres Tegal, ya, Bang?
1: Betul, Mbak.
0: Oke, baik. Bapak, sekarang ini kan kita dinamis sekali ya Pak ya, eranya era digital, kejahatan juga menyesuaikan begitu ya. Nah, sebelum kita mengarah ke sana begitu Pak, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan transformasi hukum pidana perjudian di Indonesia Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak Desi untuk kesempatan pagi ini. Sedikit menjelaskan bahwa transformasi hukum pidana perjudian di Indonesia itu merupakan sebuah pergeseran daripada regulasi yang semula bentuk perjudian yang konvensional atau fisik beralih menjadi perjudian yang mencakup dimensi cyber menggunakan situs-situs atau mungkin dengan penyedia sarana yang lain sehingga memungkinkan para pemain judi itu atau penyelenggara judi tersebut menggunakan digitalisasi dalam menerapkan perjudian. Maka dari itu mungkin dari sisi ranah hukum perlu juga adanya transformasi sehingga dalam penegakan atau penindakan perjudian itu terdapat suatu pencapaian yang maksimal. Karena jika tidak ada transformasi hukum untuk menindak tindak pidana perjudian, maka celah hukum itu akan terbuka lebar bagi penyedia karena situs-situs judi tersebut servernya mungkin berada di luar negeri, maka untuk menjangkau tersebut maka hukum pun harus bertransformasi dengan adanya undang-undang ITE ataupun sudah dengan ditetapkannya undang-undang nomor 1 tahun 2023 sehingga para penegak hukum mempunyai payung hukum yang jelas untuk menindak perjudian online tersebut. Demikian Mbak Desi.
0: Baik, Bapak, sekarang kita kan sudah memasuki bulan Juni, bahkan Juni di akhir begitu ya. Untuk angka perjudian di judi online begitu, khususnya di Tegal sendiri seperti apa Pak? Apakah juga sudah ditemukan atau mengalami penurunan atau peningkatan Pak?
1: Baik, untuk judi online tersebut di wilayah Kabupaten Tegal pun mengalami peningkatan karena mungkin adanya situs-situs yang mudah dijangkau, sarana yang bisa digunakan dan dilaksanakan di mana saja, akhirnya ada peningkatan terhadap perbuatan judi online atau penggunaan atau pemain yang menggunakan melalui judi online tersebut. Demikian Mbak Desi.
0: Baik, ya, kemudian untuk perkembangan bentuk perjudian dari masa ke masa Pak, hingga munculnya perjudian berbasis digital saat ini, untuk Satreskrim Polres Tegal seperti apa Bapak?
1: Jadi dapat kami jelaskan Mbak Desi, untuk perkembangan judi dari masa ke masa mungkin ada beberapa peralihan atau ada beberapa fase yang lebih kita tonjolkan. Mungkin ada di dua fase, yang mana judi tersebut pada zaman dulu hanya sekedar konvensional ataupun fisik yang kemudian beralih dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat mungkin akhirnya masuk ke dalam fase era perjudian digital dan daring, yang mana tersebarnya banyak situs-situs judi online ataupun mungkin dari penyedia ataupun yang mempengaruhi, seperti selebgram mungkin yang mempromosikan judi-judi online itu kan juga di sana mungkin salah satu sebagai ranah yang disasar oleh para penegak hukum. Karena dulu mungkin pada zaman belum adanya judi online, mungkin dari penegak hukum hanya menyasar daripada pelaku ataupun penyedia. Namun sekarang, di masa sekarang dengan adanya perubahan atau transformasi hukum yang berlaku pada saat ini, bahkan penyedia ataupun yang mempengaruhi agar supaya masyarakat memainkan judi online pun kita sasar dengan jerat pasal tindak pidana. Seperti itu, Mbak Desi.
0: Baik, nah kemudian tadi sebenarnya sempat disinggung juga soal beberapa pasal yang mengatur itu ya Pak ya. Kemudian kemarin kita juga ada perubahan KUHP yang baru begitu. Apa yang menjadi dasar penindakan tindak pidana perjudian di Indonesia Pak? Apakah ada perbedaan dari undang-undang sebelumnya dengan undang-undang yang baru sekarang Pak?
1: Baik Mbak Desi, dalam hal ini untuk dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, dasar hukum penindakan perjudian secara spesifik diatur pada pasal 426 dan 427, yang mana di KUHP lama atau KUHP yang peninggalan kolonial itu hanya diatur di pasal 303 dan 303 bis, yang mana sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa di KUHP lama tersebut hanya menyasar terhadap penyedia dan pemain, yang mana ancaman pidananya tersebut hanya 4 tahun dan denda maksimal 10 juta. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru tersebut, maka ada perluasan atau perbedaan daripada pasal sebelumnya, yaitu tentang subjek yang kita bisa kita jerat, yaitu antara penyedia, pemain, ataupun orang yang ikut serta atau turut serta, yang mana juga dengan dendanya terhadap atau tuntutan pidananya itu juga lebih besar apabila dalam pasal 426 dan 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 denda maksimal itu sampai dengan 10 miliar ataupun atau misalnya untuk pemberat juga ada transformasinya ditambahkan dengan sepertiga daripada tuntutan apabila itu menggunakan sarana elektronik atau sarana digital. Seperti itu Mbak Desi. Baik. Yang tak dapat kami jelaskan terhadap perubahan-perubahan pasal yang digunakan untuk menjerat para pelaku perjudian di Indonesia.
0: Ya, baik. Terima kasih Bapak dan juga pendengar. Sedikit tadi kita sudah dengarkan beberapa informasi ya bersama dengan Ibda Evri Sutrisno, Kanit Tipidum Satreskrim Polres Tegal. Kita bersama dalam segmen Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan juga Judi di Pro 1 RRI Purwokerto, dan kita mengambil tema transformasi hukum pidana perjudian di Indonesia. Pak Evri, kita beri kesempatan kepada pendengar ya Pak yang mau berinteraktif bertanya langsung boleh di 632336 atau di 0811 5400911, karena temanya menarik. Ini sudah ada beberapa yang masuk Pak, boleh kita tanggapi satu persatu Bapak?
1: Monggo silakan.
0: Oke, kita menyapa dulu untuk pendengar kita yang ada di Purwokerto Utara, ada Pak Andri. Selamat siang Pak Andri, Bapak narasumber. Sekarang teknologi makin canggih dan transaksi digital makin sulit dilacak. Misalnya beberapa tahun ke depan muncul aplikasi yang tampilannya seperti medsos atau game biasa, tetapi di dalamnya ada fitur taruhan menggunakan poin digital yang kemudian bisa dikonversi menjadi uang lewat pihak ketiga. Kalau modelnya seperti ini, apakah hukum pidana kita sudah siap menjerat pelakunya meskipun secara tampilan tidak menggunakan istilah judi?
1: Baik, mungkin secara garis besar pertanyaan tersebut, ketika sebuah permainan yang menggunakan koin atau mungkin yang nantinya bisa dikonversi terhadap mata uang di negara kita, itu pun sebenarnya termasuk dari salah satu perjudian online, karena salah satunya adalah menggunakan sarana teknologi, situs dan sebagainya. Namun demikian, untuk dapat mengungkap ataupun menindak perjudian yang seperti itu, maka kita harus melaksanakan metode-metode, baik itu penyelidikan maupun penyidikannya, untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup sehingga pasal-pasal yang disangkakan itu memenuhi unsur daripada perbuatan judi online. Kemudian kemungkinan juga, misalnya apabila server-server tersebut berada di luar negeri, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa para pelaku atau penyedia situs tersebut biasanya menggunakan server yang berada di luar negeri, maka dengan hal itu kita selaku Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bisa mencari daripada jaringan pelaku serta ibaratnya komunikasi dengan lintas negara, atau melakukan suatu perjanjian atau suatu kesepakatan dengan negara yang mungkin disasar menjadi salah satu tempat di mana server itu berada. Jadi tantangannya kalau secara garis besar itu adalah judi. Namun demikian, untuk dapat kita menangani hal tersebut, kita banyak melalui mekanisme yang harus kita laksanakan. Bahkan mungkin kita harus menggandeng negara lain untuk juga dapat kiranya membantu kita untuk melaksanakan penindakan terhadap judi tersebut. Demikian Mbak Desi, dapat kami sampaikan.
0: Ya, baik. Terima kasih Bapak. Semua Pak Andri tercerahkan. Kita menuju ke Banyumas ini. Ada Pak Fajar di Banyumas. Selamat siang Bapak. Sekarang banyak aplikasi berkedok investasi atau permainan berhadiah. Bagaimana masyarakat bisa mengenali ciri-ciri bahwa itu adalah praktek perjudian?
1: Baik, memang banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang beredar pada saat ini yang berkedok permainan atau game. Namun demikian, ketika kita bisa mempelajari atau melihat apabila sudah muncul suatu bentuk permainan yang mengharuskan kita melaksanakan deposit sejumlah uang yang kemudian bisa diklaim di dalam aplikasi tersebut atau di dalam akun tersebut, maka sudah jelas itu adalah judi online. Kadang-kadang pun juga ada yang namanya sponsor ataupun bonus bagi member baru. Biasanya ada hal-hal seperti itu, maka jangan pernah melakukan atau ikut serta ataupun download ataupun membuat akun tersebut, karena itu jelas adalah suatu bentuk, salah satu bentuk daripada perjudian online. Demikian Mbak Desi.
0: Oke, baik ya. Pendengar, kita masih punya banyak waktu sampai jelang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita berbincang di segmen sanksi. Kita masih bersama dengan Ibda Efri Sutrisno, Kanit Tipidum Satreskrim Polres Tegal. Kita membahas soal transformasi hukum pidana perjudian di Indonesia. Baik Bapak, kita sembari menantikan pendengar yang mau bergabung, boleh sekali di 632336 untuk telepon langsung, atau bisa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto, karena siang hari ini juga kita siarkan langsung melalui live YouTube RRI Purwokerto. Bapak, kemudian apa sih perbedaan penanganan kasus perjudian konvensional dengan perjudian online? Apakah sama atau ada perbedaannya, Pak?
1: Baik, untuk perbedaan jelas pasti ada. Yang mana zaman dulu judi konvensional atau judi fisik hanya mengedepankan pelaku, alat-alat yang dapat kita lihat, mungkin seperti kartu, seperti dadu, atau seperti ayam, mungkin di perjudian sabung ayam. Namun demikian, dalam kasus judi online itu lebih kompleks dibandingkan dengan judi konvensional, karena melibatkan lintas yurisdiksi dan jejak digital yang cepat diubah. Sementara judi konvensional itu ditangani secara fisik di tempat kejadian perkara, namun kalau judi online harus memerlukan penelusuran cyber, pemblokiran akses, dan mungkin perlu penyidikan terhadap transaksi keuangan, yang mana bagaimana aliran dana itu bisa beralih dari mungkin dari pemain sampai kepada bandar. Dan juga untuk judi konvensional melibatkan dua aktor, yaitu bandar penyelenggara selaku penyelenggara serta pemain selaku partisipan. Namun di rantai judi online itu sangat panjang mulai dari pemilik server ataupun bandar, penyedia jasa pembayaran atau affiliate influencer yang mempromosikan, hingga penyewa rekening atau penyedia daripada infrastruktur tersebut. Maka daripada aparat penegak hukum untuk menindak daripada perjudian online tersebut, itu melalui serangkaian mekanisme yang sangat kompleks untuk dapat membuktikan bahwa perjudian online itu bisa diangkat atau bisa ditindak sesuai dengan hukum-hukum yang sudah berlaku pada saat ini. Demikian Mbak Desi.
0: Baik, kemudian Pak Evri, tantangan apa sih Pak yang paling sering dihadapi oleh aparat kepolisian dalam mengungkap kasus perjudian online?
1: Mengenai tantangan yang dihadapi dalam memberantas judi online tersebut, menurut kami selaku Kepolisian Negara Republik Indonesia, itu tantangan yang paling sering dihadapi oleh kita antara lain mungkin sifat daripada judi tersebut. Karena judi online itu bersifat transnasional atau lintas negara. Seperti yang saya sampaikan bahwa server-server itu berada di luar negeri, maka kita perlu adanya kerjasama atau koordinasi dengan negara lain atau lintas negara untuk bisa mengungkap bahwa server tersebut adalah server yang digunakan untuk judi online. Kemudian tantangan yang berikutnya antara lain identitas daripada pelaku itu sangat terselubung atau anonimitas, yaitu kadang-kadang pelaku menggunakan VPN atau proxy atau enkripsi yang menyembunyikan lokal, fisik, dan identitas daripada pelaku. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah pemblokiran situs-situs yang kurang efektif. Bukan berarti kita menitik beratkan kepada bagian atau kementerian yang bertugas memblokir situs tersebut. Bukan berarti mereka tidak bekerja dengan maksimal. Namun demikian, para pelaku ini sangat-sangat pandai memanfaatkan celah, karena ketika satu situs itu diblokir, akan muncul lagi 1000 situs yang lainnya. Sehingga akan menjadi PR untuk kita selaku aparat penegak hukum agar kiranya situs-situs tersebut bisa diblokir dengan maksimal. Kemudian tantangan yang lain adalah tentang pelacakan aliran dana, karena sudah menggunakan ranah digital, akhirnya kan ada suatu bentuk tindak pidana lain yang muncul, seperti mungkin tindak pidana pencucian uang segala macam. Itu kan harus kita dalami juga, harus kita pelajari aliran daripada dana-dana tersebut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara judi online. Mungkin hanya beberapa itu yang bisa disampaikan Mbak Desi terhadap kendala-kendala atau tantangan yang sering kita hadapi dalam penindakan judi online.
0: Baik, ya terima kasih Bapak. Kita akan jeda sejenak ya Pak, sambil menunggu kebersamaan pendengar di siang hari ini. Silakan, kita masih menunggu di 0811-2540-911 untuk SMS, voice note, ataupun juga WhatsApp, dan telepon langsung di 632-336. Untuk Anda yang berada di luar area Kota Purwokerto, gunakan kode area kami di 0281. Dan boleh juga silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto. Kita jeda sejenak Bapak.

0: Oke, baik pendengar, kita masih bersama di segmen Sanksi Pro Satu Hari Purwokerto untuk edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Kita masih bersama dengan narasumber kita dari Satreskrim Polres Tegal, ada Ibda Evri Sutrisno selaku Kanit Tipidum Satreskrim Polres Tegal. Kanit Tipidum itu berarti tindak pidana umum?
1: Betul sekali Mbak Desi.
0: Oke, baik. Ya, kita temanya menarik sekali nggih Pak Evri, transformasi hukum pidana perjudian di Indonesia, karena sepertinya dari zaman Roma Irama dulu sampai sekarang gitu ya. Itu kan ada lagunya ya. Itu masih saja merajalela, bahkan di era digital ini banyak sekali kejahatan-kejahatan cyber atau judi online begitu ya Pak, yang tentu patut sekali kita waspadai. Nah, kemudian Pak, saya ingin bertanya ini Pak, di Polres Tegal putusan pidana akibat kasus perjudian ini yang paling berat yang ditangani oleh Polres Tegal itu di berapa tahun pidana ini Pak?
1: Kalau terhadap putusan dari pengadilan, ada pernah kita melaksanakan perindakan terhadap judi online itu dengan putusan 1 tahun 6 bulan.
0: Satu tahun enam bulan. Oke, baik. 1 tahun 6 bulan itu pelakunya apakah, kan kalau judi itu kan ada terstruktur ya Pak, apakah kepalanya, apakah sebenarnya dia hanya remahan-remahan rengginangnya, gitu Pak?
1: Betul. Jadi yang sudah diputus itu tersebut adalah daripada pelaku atau pemain.
0: Oke.
1: Demikian tetap kita melaksanakan pengembangan-pengembangan yang seperti tadi saya sampaikan, kita melaksanakan koordinasi dengan baik itu dengan Komdigi ataupun dengan satuan di atas daripada kepolisian tingkat Polda atau lebih mendapat terhadap penyelidikan-penyelidikan sehingga mungkin nanti daripada penyedia pun bisa kita tindak selaku sebagai penyedia judi online tersebut. Demikian Mbak Desi.
0: Ya, baik, kalau kita bicara online begitu ya, kita juga ketika sedang membuka web begitu kan, tahu-tahu ada iklan judi yang lewat begitu ya Pak ya. Tadi kita menyinggung juga soal Komdigi. Nah, menurut Bapak apakah dari Komdigi sendiri ini sudah maksimal Pak untuk mengatasi atau membatasi ya, memfilter, karena kan yang berhak untuk urusan tayangan itu mungkin dari Komdigi sendiri ya Pak ya, untuk memfilter iklan-iklan yang berbau-bau judi online itu Pak.
1: Ya. Betul sekali Mbak Desi. Jadi seperti yang saya sampaikan, kadang daripada dari Komdigi tersebut sudah memaksimalkan untuk atau memblokir situs-situs yang atau masyarakat mengetahui bahwa itu tersebut adalah situs judi online atau hotline daripada Komdigi.
0: Baik.
1: Di nomor, karena dari pihak Komdigi adalah pihak yang punya kewajiban atau berwenang dalam menutup atau memblokir daripada situs-situs judi tersebut.
0: Baik, ya sepertinya kita masih sudah stabil ya Pak ya, sinyalnya agak naik turun ini Bapak. Dari
1: di sini malah habis listrik.
0: Oh, pemadaman listrik. Oke, baik. Tapi ini sudah mulai stabil kembali, Bapak. Izin Bapak tadi menyebutkan bahwa satu kasus yang paling lama itu putusannya tadi diputuskan 1 tahun sekian bulan begitu ya, Pak ya. Dari kasus itu modus operandinya seperti apa, Pak? Kenapa sih pemain ini pada akhirnya ditangkap dari pihak kepolisian, apakah mendapatkan laporan dari masyarakat atau memang melakukan penyelidikan ini Pak?
1: Dari masyarakat bahwa ada sebuah tempat yang sering digunakan untuk melakukan judi online yang berada di sebuah warung internet lah. Kemudian kita laksanakan penyelidikan, kita laksanakan pengembangan pencarian bahan keterangan, ternyata benar ketika kita laksanakan pengecekan di lokasi, ternyata pelaku sedang melakukan barang-barang bukti, termasuk akun digital kepada siapa dia melakukan transfer, dan kemudian melalui situs apa, kita data segala macam untuk dilaksanakan pengumpulan barang bukti dan alat bukti sebagai penjerat terhadap pelaku curi online tersebut. Demikian Mbak Desi.
0: Baik, kita kembali menyapa pendengar kita. Bapak, ada beberapa yang sudah masuk juga. Kita ke Kebasen, ini ada Pak Hendra di Kebasen. Selamat siang Pak Evri. Kalau ada pegawai yang ketahuan berjudi online di jam kerja menggunakan fasilitas kantor, apakah selain pidana juga terkena sanksi administratif, Pak?
1: Ya. Baik, dapat kami sampaikan. Mungkin secara garis besar kita selaku aparat penegak hukum akan senantiasa melaksanakan penindakan atau pemrosesan perkara tindak pidana perjudian itu sesuai dengan prosedurnya. Namun demikian, ketika ada pegawai negeri ataupun mungkin pegawai pada salah satu instansi melakukan tersebut, mungkin ada si internal daripada kantor yang bersangkutan tersebut. Misalnya tidak menutup kemungkinan dari petugas kepolisian misalnya melakukan judi online, maka sanksi yang mungkin paling berat adalah sanksi pemberhentian tidak hormat atau PTDH, sehingga dia tidak bisa lagi menjadi berdinas sebagai petugas atau aparat hukum atau Polri. Demikian Mbak Desi.
0: Baik, kita menyapa ada Mbak Siska di Purwokerto Selatan. Ini pertanyaan bagus sekali nih Pak. Dalam transformasi hukum pidana perjudian, apakah ke depan Indonesia lebih mengarah pada pendekatan menghukum pemain, mengejar bandar dan jaringan, atau membangun sistem deteksi dini Pak? Karena banyak masyarakat menilai pelaku level bawah sering tertangkap, tetapi ekosistem digitalnya tetap tumbuh.
1: Baik, pertanyaan yang bagus. Mungkin itu juga salah satu bagaimana kita harus bertransformasi, baik daripada tindak pidana yang terjadi dan aparat penegak hukum serta hukum atau payung hukumnya yang sedang bertransformasi. Maka dari itu, ketika adanya suatu perubahan terhadap tindak pidana yang terjadi, maka akan sangat dibutuhkan bagi aparat penegak hukum untuk mendapatkan payung hukum yang jelas, yang mana dapat kita jadikan landasan atau dasar bagaimana untuk memproses pelaku tindak pidana. Saya mengamini mungkin bagi sebagian masyarakat bahwa hanya pelaku-pelaku yang di bawah saja yang mungkin diproses atau ditindak pidana, ditindak pelaku pemain judi. Namun demikian, perlu di tingkat Polda ataupun Mabes juga melaksanakan penindakan tersebut, bahkan mungkin sampai berkomunikasi dengan Dinas Hubungan Internasional untuk mengejar pelaku yang ada di luar negeri. Jadi perlu diketahui atau dan perlu dipahami oleh masyarakat luas, kita selaku aparat penegak hukum akan menyasar segala bentuk praktik perjudian, baik itu dari level bawah, level tengah, ataupun level atas. Kita akan selalu menggunakan dasar daripada undang-undang yang terbaru tersebut untuk mati listrik mah jadi sinyalnya hilang.
0: Oke, baik. Ya, Bapak bisa terdengar suara kami di sini? Masih bisa terdengar ya Pak? Oke. Baik, kita untuk kembali.
1: Mbak Desi.
0: Siap? Aman? Aman, Bapak? Masih bisa terkoneksi dengan baik, Pak? Oke. Bandwidth is slow. memang
1: mati KB.
0: Oke. Baik. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita ada sedikit gangguan teknis dari Polres Tegal ya, karena kita tahu sendiri bahwa seluruh Indonesia terdampak sekali dan memang ada pemadaman secara bergilir ya, pemadaman listrik. Kita doakan ya, semoga kondisi negara kita kembali kondusif dan stabil sehingga layanan publik termasuk juga listrik ini bisa terkondisikan kembali. Jadi kurang lebih tadi kita sudah banyak sekali membahas bersama dengan narasumber kita siang hari ini dari Satreskrim Polres Tegal, yaitu transformasi hukum pidana perjudian di Indonesia. Karena memang perjudian saat ini masih menjadi persoalan yang terus berkembang di masyarakat. Jika dahulu memang praktik perjudian banyak dilakukan secara langsung, kini berbagai bentuk perjudian hadir melalui platform digital yang semakin mudah diakses. Tentu kondisi ini menuntut adanya penyesuaian dalam penegakan hukum pidana agar tetap efektif menghadapi perubahan zaman begitu. Sedikit banyak kita sudah berdiskusi bersama dengan Ibda Evri Sutrisno, Kanit Tipidum Satreskrim Polres Tegal. Dan sembari menantikan kebersamaan dengan narasumber kita kembali, kita akan dengarkan satu nomor lagu berikut ini.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
3: Baik, kita masih bersama pendengar di segmen Sanksi. Kita sudah kembali terhubung bersama dengan Ibda Evri. Sudah kondusifkah di Tegal, Bapak?
4: Mohon maaf atas ketidaknyamannya, ada pemadaman listrik kan di sini.
3: Siap. Saya jadi kepengen nyanyi MBG nih, Pak. MBG gitu. Oh, enggak boleh ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali, Bapak, di menit-menit terakhir begitu ya. Sedikit banyak kita juga sudah berdiskusi, Pak. Tentu dengan penangkapan dan juga penetapan hukuman 1 tahun ini, mungkin di awam gitu ya, kita sebagai masyarakat awam, 1 tahun kita terbuang percuma di dalam sel. Nah, bagaimana ini, Pak? Mungkin edukasi dari Satreskrim Polres Tegal agar supaya masyarakat tidak menggantungkan masa depannya, tidak tergiur dengan iming-iming akan menang sekian rupiah, tetapi menyampingkan atau mengorbankan masa depan.
4: Baik, Mbak Desi, dalam hal ini kita selaku Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini secara khusus di Polres Tegal, sudah melaksanakan upaya-upaya preventif untuk mencegah agar generasi muda atau masyarakat tidak terjerumus ke dalam judi online. Langkah-langkah strategis yang dijalankan oleh pihak kepolisian antara lain melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan, mengadakan program-program yang mana dapat untuk mengedukasi masyarakat ataupun generasi muda mengenai bahaya jerat hukum dan dampak buruk terhadap kecanduan judi online. Kemudian juga melaksanakan patroli cyber atau dalam hal ini melakukan pemantauan dan identifikasi aktif terhadap situs-situs web atau aplikasi maupun media sosial yang bermuatan konten promosi atau praktek perjudian. Kemudian upaya literasi digital bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo untuk melakukan pemblokiran atau takedown terhadap akses-akses terhadap ribuan situs-situs aplikasi judi online. Kemudian juga kita melaksanakan edukasi terhadap sanksi hukum, memberikan peringatan tegas kepada masyarakat dan generasi muda mengenai konsekuensi pidana bagi pelaku, penyedia maupun promotor seperti yang diatur dalam Undang-Undang ITE dan KUHP yang baru, agar masyarakat merasa takut dan berpikir ulang untuk mencoba melakukan judi online. Kemudian juga kita memberikan pesan terhadap masyarakat ataupun generasi muda untuk pemberdayaan waktu luang, sehingga mendorong generasi muda untuk menyalurkan energi waktu kepada hal-hal yang lebih positif seperti kegiatan olahraga, seni, ataupun pengembangan keterampilan. Demikian Mbak Desi yang dapat kami sampaikan.
3: Baik. Nah, kemudian Bapak, sejauh mana peran masyarakat, Pak, dapat membantu aparat dalam mencegah dan juga memberantas perjudian, Pak?
4: Baik. Menurut kami, masyarakat adalah pilar yang sangat penting, pilar utama membantu aparat mencegah dalam memberantas perjudian. Peran serta masyarakat ini akan maksimal melalui fungsi kontrol sosial, pelaporan langsung, edukasi keluarga, hingga kampanye anti perjudian. Bahwa masyarakat merupakan menjadi mata dan telinga daripada aparat. Apabila ada praktik-praktik ilegal terhadap perjudian, bisa melaporkan atau mengadukan kepada aparat penegak hukum ataupun mungkin dengan laporan online kepada Kementerian Komunikasi dan Telekomunikasi. Terus kemudian peran masyarakat yang lain adalah melakukan kontrol sosial dan edukasi bahwa kita selaku aparat juga membutuhkan masyarakat untuk berdampingan memberikan edukasi, pengawasan terhadap keluarga, pencegahan terhadap penyebaran situs-situs online, kemudian menciptakan lingkungan masyarakat yang anti terhadap judi. Demikian Mbak Desi.
3: Baik, kita di 2 atau 3 menit terakhir Pak sebelum kita closing dialog siang hari ini, mungkin Bapak ada pesan dan juga langkah konkret apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat Pak untuk mendukung upaya pemberantasan perjudian di Indonesia.
4: Baik, mungkin ada beberapa pesan yang akan kami sampaikan selaku aparat penegak hukum kepada masyarakat atau kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Apabila ini langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh masyarakat apabila mengetahui ataupun mengetahui situs-situs yang beredar terhadap judi online tersebut, segera laporkan kepada aparat setempat ataupun melaporkan kepada situs di Kementerian Kominfo. Pesan-pesan lain antara lain, amankan identitas pribadi, bahwa masyarakat harus mengamankan identitas pribadi, jangan sampai menjual atau meminjamkan atau menyewakan rekening bank pribadi kepada siapapun, karena kemungkinan itu akan digunakan sebagai sarana dalam judi online. Kemudian proteksi terhadap keluarga dan anak, pantau aktivitas digital anggota keluarga, terutama anak-anak, gunakan fitur pengawasan orang tua, dan tanamkan literasi keuangan sejak dini agar tidak tergiur dengan iming-iming yang instan daripada judi online. Kemudian waspadai modus penipuan berkedok game, seperti yang Mbak Desi tadi sampaikan bahwa banyak game yang berbasis aplikasi yang berkedok sebagai aplikasi game, bahwa itu termasuk juga judi online, agar aplikasi tersebut tidak diunduh oleh anak-anak atau generasi muda kita. Kemudian kita melakukan dukungan sosial, baik dari aparat maupun masyarakat, dukungan sosial dan pemulihan. Apabila sudah terlanjur ada anggota keluarga kita atau masyarakat atau kerabat yang terindikasi kecanduan judi online, maka hindari menghakimi secara berlebihan. Segera dorong mereka untuk mencari bantuan emosional seperti berkonsultasi dengan psikolog ataupun psikiater untuk memulihkan kondisi mentalnya. Demikian Mbak Desi.
3: Baik, terima kasih Ibda Evri Sutrisno, Kanit Pidum Satreskrim Polres Tegal sudah bergabung bersama kami, meluangkan waktunya by Zoom. Semoga diskusi kita bisa menginspirasi dan tentu masyarakat berpikir ulang, tidak teriming-iming, tidak tergiur dengan iming-iming yang menjanjikan kemenangan dalam perjudian online tersebut ya Pak ya.
4: Baik Mbak Desi, dapat kami sampaikan juga bahwa yang namanya hukum terhadap perjudian yang dulu itu sifatnya hanya mengejar. Hanya mengejar, namun demikian dengan transformasi hukum yang sudah ada, kita memiliki payung hukum itu tidak hanya sekedar mengejar, namun juga memutus rantai daripada perjudian. Demikian Mbak Desi.
3: Baik. Terima kasih Bapak, sehat, sukses selalu. Next, semoga kita ketemu dengan tema yang lebih menarik lagi.
4: Terima kasih Mbak Desi.
3: Oke, baik. Terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
2: Baik, pendengar, kita segera menuju ke Pro 3 RRI. Kita akan ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026 bersama Vera Zevonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 4-6, 10-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: Mendengar kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada match day kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sekor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas skuad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: We did it with our players.
4: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
5: It is what it is. We try to break.
6: Begitu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
5: From a team defending.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol semata wayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand tidak tahu.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking News.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
2: Pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar, berapa juta nelayan? Betul.
4: Betul, betul katanya.
3: Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI, saya menghadap Menko Perekonomian, waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi import beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia ini, kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
0: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai, telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan, kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku
3: pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras, betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian nggak akan dengar, benar ya? Ya, saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras, harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok sok kaya, sok banyak duit, kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola, salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan, disorak-sorakin. Teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi. Enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter saking pinternya dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pinter ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor, negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya, oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih. Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh. bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Sport Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan Regan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di Ruang Gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
3: Ya, terima kasih Safira Amelia. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026, di antaranya kami akan menghadirkan topik mengenai pemerintah yang meluncurkan paket stimulus ekonomi 2026. Pemerintah kembali menyiapkan langkah untuk menjaga daya beli masyarakat dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui paket stimulus ekonomi 2026. Berbagai program disiapkan untuk memberikan dukungan bagi sektor usaha, pekerja hingga masyarakat yang membutuhkan. Seberapa besar dampak stimulus ini terhadap kondisi ekonomi masyarakat nanti akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian pendengar, kami juga menghadirkan topik mengenai sekolah rakyat dan misi besar mencerdaskan anak bangsa. Pendidikan menjadi salah satu kunci dalam mencetak generasi unggul di masa depan dan melalui program sekolah rakyat ini pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak Indonesia agar memiliki kesempatan berkembang dan juga meraih cita-cita. Nanti akan kami perbincangkan juga selengkapnya bersama dengan narasumber terkait mengenai peran sekolah rakyat dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Lalu kami hadirkan juga topik mengenai pemulihan dan pemberian pendampingan untuk korban penyekapan di Bandung. Kasus penyekapan yang terjadi di Bandung ini menjadi perhatian publik, terutama terkait kondisi korban setelah berhasil diselamatkan. Pemerintah dan pihak terkait juga melakukan pemulihan serta memberikan pendampingan agar korban dapat kembali menjalani hidup dengan lebih baik. Langkah yang diperlukan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang maksimal nanti juga akan kami bahas lengkapnya bersama dengan narasumber yang juga telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga update pemulangan jemaah haji yang saat ini tersisa 29% jemaah di Madinah. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Republik Indonesia menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Indonesia ini saat ini tinggal 29% dari total jumlah jemaah. Menteri Haji dan Umroh Menhaj RI Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan data terbaru pemulangan jemaah haji yang kini telah seluruhnya berpusat di Madinah Arab Saudi. Seiring dengan berakhirnya layanan di Mekah, petugas haji daerah atau Dakar Mekah telah menuntaskan tugas pelayanan tamu Allah dan telah kembali ke tanah air. Dan saat ini yang tersisa hanya 29% jemaah yang ada di Madinah. Nanti akan kami hadirkan juga kabar terkininya di ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id ataupun aplikasi RRI Digital. Kami nantikan nantikan selalu partisipasi Anda yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
2: Ya, terima kasih si Fauzia yang sudah menyampaikan topik-topik apa saja yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Dan mohon maaf untuk video potensi daerah belum bisa kami hadirkan di hari ini karena terlambat siaran langsung dari Giat Presiden di Gorontalo tadi. Anda bisa kembali menyimak video potensi daerah pada esok hari pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan
1: Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami akan ajak Anda untuk memperbaharui informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.
1: Lintas Informasi Pro 1.

0: sebanyak 1.000 paket sembako bersubsidi serta berbagai komoditas pangan dengan harga di bawah pasaran. Antusiasme masyarakat terlihat dari panjang antrian pembeli sejak pagi hari. Salah seorang warga Kelurahan Klerok, Nur Apian, mengaku sengaja datang untuk memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Lumayan lah. Terus itu
0: dalam pelaksananya, masyarakat yang membeli paket pangan murah secara komplit cukup membayar Rp80.000 dari harga normal Rp90.000. Sementara itu, pembeli yang menggunakan QRIS mendapatkan subsidi lebih besar sehingga hanya cukup membayar Rp75.000 per paket.
1: Ya, tenang. Ya.
0: Ya, melalui gerakan pangan murah, pemerintah Kota Tegal berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Dari Kota Tegal, Hanan Lalu melaporkan.
2: Terima kasih Hanan atas laporan Anda. Kita akan update terus informasi-informasi bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan terdekat kami nanti akan mengajak Anda mendengar di segmen Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, kita nantikan informasi selanjutnya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kita akan segera menuju ke kanopi LPPR di Purwokerto ya. Kita akan segera mengikuti siaran Warung Tarsun.

0: ujarku wis awan ke bocah maring ngendi enggane. Wong bolak-balik wis domong-domongi yang ngerdina rebo ke sing siap-siap bae enggane. Elah jane rikasa kangen di kue miki.
1: Kue miki tas bunteli tempe. Walah, ya Allah.
0: Ujarku wong wis mangsane.
1: Bunteli tempe.
0: Kedele.
1: Kedele, iya domong kue. Mulai lombok sih kayak alhamdulillah wis mateng. Nah,
0: iya, kayaknya ngarep takon mau kayak HP ini mau kayaknya nyongan WA. Oleh apa, panggilan
1: oh, undian iya.
0: Apa-apa ke priwe. Maksudnya kelanjutannya ini loh.
1: Oh, ke priwe Miki?
0: Ke priwe mau
1: iya, kayaknya kan iya, buka kan, Miki.
0: HP.
1: Nyong Miki kan dekabari juga, kayak kon siap-siap. Kon siap-siap nyediakna duit 500.000.
0: Lah iya be pada tapi nyong mau 1 juta ke priwe dadine.
1: Oh, iya maksudnya siapkan uang 500.000 untuk mengambil hadiah
0: gue. Lah iya.
1: Mulane nyong ki miki nang mburi,
0: iya.
1: Bunteli kedele kalau Nini Kartisem karo ndopo kiye mulane.
0: Gue ditindaklanjuti bae maksudnya kan eman-eman lho.
1: Iya mulane tapi 500.000 sekangen di wong duit 100-200 be eman-eman gue.
0: Ya ora apa-apa, aja mikir 100, 500. Maksudnya nyong kan lebih gede hadiahnya daripada awe maringana.
1: Lah iya tapi kan siki modus penipuan akeh banget. Kamu lah nyong arep takon disit karo Mas Robin kayak sing wartawan iya, RRI iya, Prokerto iya. Takon disit.
0: Siki ora usah ngomong modus-modus, kayak kayaknya nyenengi pisan kok.
1: Apa
0: jajal loli, ya iya loli hadiah semenu.
1: Ujarku mendoane sing mengini banget.
0: Lah mengini
1: ya iku. Anak tamu dianggurakan orang tetakoni kan.
0: Iya tetakoni ya mengko nyong lagi saking seneng arep oleh hadiah.
1: Kena kan, nyong ya nyong wong bodoh wong desa tapi ya ora bodoh-bodoh nemen.
0: Iya.
1: Masa sih untuk apa jenengane hadiah 10 juta kon nyedani duit 500.000.
0: Iya, terkecuali melu lomba beda ya.
1: Nah, anggar melu lomba jurnalistik uli 10 juta lah gue nah, masuk bebe, akal. Iya. Ya melu ngapa-ngapa orang uli 10 juta.
0: Jane sih kaya baik. Daripada pada-pada orang ngerti kayu miki mereka ngomong jare orang bodoh-bodoh banget kayaknya wong pinter iki.
1: Nah.
0: Maksudnya kan bisa ditakokna bener karo orane iki lho apa ke termasuke modus apa kudu apa nek pancen sih karepna sih ya sing beneran iki lho.
1: Iya karepe sih tapi kan kudu nalar mbok wano nyong melu kuis ora melu lomba apa-apa ora apa.
0: Ngerti-ngerti.
1: Ngerti-ngerti udah 10 juta iki tapi PT Kementerian Keuangan Kang, Masya Allah, sugeng rawuh.
0: Ya orang cere-cere,
2: gie. Sugeng rawuh, sugeng siang, gie.
1: Sugeng siang. Iki kali bu sinten, gie.
2: Aduh aja bula.
1: Oh mbak.
2: Nggak senam kayak gie.
1: Oh iya mbak.
0: Yo,
1: iya mbak. Karena nunggak anak akeh bintangnya, ditele
2: pirang-pirang.
0: Wong mau benyong akeh ngundangnya, an kaliannya mbak bain lah, iku orang gelmi.
1: Oh mbak bain. Mbak Luli Nugraheni pemeriksa bea cukai pertama niki bea cukai
2: Purwokerto.
1: Oh, kantore
2: nang Jalan Ahmad Yani.
1: Ahmad Yani.
0: Perek
1: kampus UIN saya.
2: Iya, kidule UIN.
1: Kidule UIN. Oh, nge. Lah niki kula anu angsal WA kados niki, kon nyediakna duit 500.000 jare nggo nebus 10 juta. Si mengini banget ya, Kang, tapi niki penipuan apa mboten mengko cukup-cukup.
2: Nek krungu uli bonus 10 juta kan ya. Nyong juga kepengin ya kan.
0: Lagi GP kepengin aja maning dewe.
1: Ya kan anu bakul gorengan ya kan.
2: Iya, tapi kok disit. Kue dicek disit. Kue asal muasalnya ke priwe kok tiba-tiba uli 10 juta, tapi kon transfer
1: 500.000
2: kan lucu ya maksudnya ya dicek disit karena ge lagi maraknya penipuan. Iya, hati-hati mbok kejiret ke modus tipu-tipu. Apa maning sing adol jenenge bea cukai.
0: Walah,
2: hati-hati ya Kang. Akeh kata.
1: Lah niki hubungannya bea cukai kali kasus penipuan iku napa, Bu? Mbak.
2: Nah, jadi janjane iki penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Kuwi jane wis terjadi sekit kuna lah. Wis sering banget jane iki penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Nah, tapi masalahnya kenyataannya nganti siki kayak si akeh.
1: Si akeh sing ketipu.
2: Si akeh sing ketipu.
1: Dan si akeh modus-modus sing kados niku.
2: Betul. Nah, kuwi biasane aja siki apa? Misalnya lah paling kok sing ketipu wong kiye. Aja kayak gue karena penipuan bisa terjadi mengsapa baik. Berbagai kalangan bisa kena tipu. Okay. Nah, jadi waspada tetap untuk semua kalangan. Okay. Bisa mungkin cah sekolah kena tipu, atau mungkin apa namanya ibu rumah tangga bisa. Okay. Nah, itu semua kalangan mungkin ada. Jangan-jangan nanti kena tipu kayak gitu kan. Nah, tapi ya gue kudu waspada karena masyarakat siki kadang apa ya pelaku ki memanfaatkan kondisi masyarakat sing kadang orang ngerti aturan nang bea cukai. Kayak gue.
0: Tapi jadi,
1: karena faktor
0: resmi
1: ekonomi nopo nggih, Mbak.
0: Resmi niku kok wong ana cap-cape anak kok ya mau ya kowe ya.
1: Iya, anu kan ki enggak soft file apa ya. Jadi anak-anak
2: apa menik soft file gue kadang dikirim nang WhatsApp ya biasanya ya. Nah, itu hati-hati aja langsung diklik. Pokoknya hati-hati aja, pokoknya dicek di sit aja nganti langsung klik asal klik.
0: Nggih. Dan niku carane ben supaya mboten niku kepripun niku. Wonten mboten cara-carane niku.
2: Jadi nek penipuan tipu-tipu ge sing atul jenenge bea cukai ge akeh moduse jane macam-macam. Nah, aku ge nyong ge sering nampani pengaduan sekang masyarakat. Ada berbagai modus, sing sering banget ke modus jual beli online, dodolan nang internet. Nah, siki siapa sih orang nggo handphone sih?
0: Benar. Kecuali kulo, kulo mboten gadah handphone.
1: Mboten gadah. Ayo kowe monggo ilang wingi nyong.
2: Lah mau sing WhatsApp nyong sapa jajal?
0: Nggone bojone.
2: Oh iya.
0: Beda.
1: Ora ge duwe HP main banget malah kok, Mbak.
2: Oh iya. Oke. Jadi dodolan online siki marak banget. Jadi biasanya pelaku gue dodolan lewat bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram dan sebagainya. Biasanya regane barang sing didol gue murah. Nang store standar lah, wajar harga standar, wajar. Gue nang store ato, kan pada kepengin ya. Dodol pit sing wajar regane sejuta didol mung 500. Nah, gue juga hati-hati. Biasanya didol kok calon korbannya ki tertarik lah tuku ki nangkene tuku nangkene lebih murah
0: ki. Nah, geng.
2: Bayar 500.000 misale. Nah, kok tiba-tiba bar kue ana sing telpon menghubungi jere barange ketangkep nang bea cukai, tertahan di bea cukai. Nah, padahal wis bayar 500 nggak bayar pit. Terus dijaluki duit nggak nebus jerene.
1: Nah, berarti pindo ya,
2: pindo. Iya, wis bayar regane kon nebus men pite bisa dikirim.
0: Iya.
2: Hati-hati kan modus yang pertama, modus dodolan nang online.
0: Wonten modus liyane?
2: Wonten. Oke. Ya ada beberapa modus, ana maning modus sing biasane ki nyasare ki sing jomblo-jomblo.
0: Jomblo-jomblo tok niku.
2: Ya ora mesti sih.
1: Mas Dodo sing ora jomblo peman dan arep ketipu wingi.
2: Lah kuwe Mas Dodo kepriwe? Biasa mungkin Mas Dodo ke kenalan nang Facebook.
1: Iya. Ora cocok kaya kuwe Mas Dodo.
2: Mas Dodo ke anu follower-e akeh kayaknya.
1: Follower-e akeh.
0: Berarti ke intine kon mandan sing ati-ati
2: lah. Betul. Kenalan nang Facebook, ora ngerti rupa asline kaya ngapa. Ceritanya wis chattingan suwe banget.
1: Nggak sayang-sayangan.
2: Iya, PDKT ya kan.
1: Iya.
2: Dan kue kenalan biasane ya kita contoh ya. Facebooknya wong Landa misalnya. Arep ngirim hadiah karena wis cinta-cintaan sayang-sayang ya. Bukti cinta arep ngirim nah hadiah maring Mas Dodo. Arep ngirim jam tangan. Arep ngirim sepatu kang luar negeri sebagai tanda cinta.
1: Kan ora kemlecer kepriwe ya.
2: Iya, tapi hati-hati Mas Dodo ki urung tahu ketemu karo wonge. Nah, ki sering banget ge.
1: Sering banget.
2: Apa
1: ya istilah love scam apa ge, Mbak?
2: Betul iya, bahasa Landa ini love scam lah.
0: Kudene ngerti bahasa lo.
1: Ya ngerti nyong ki gena tomong mau begi mbok kenang apa rote yang turu ya mergane bar uli WA anu jane WA wae dalu niku. Dadi nyong deleng-deleng disit, modus-modus kue, sing penipuan-penipuan jebolan ya salah sijine kue love scam.
0: Bener karo ora kaya kue ya.
1: Iya.
0: Panjen kaya kudu nek hati-hati temenan.
2: Berarti
0: wau niku kedare kepripun niku.
2: Nah, barang ngirim hadiah, ceritane arep ngirim hadiah. Terus ketahan bea cukai juga ceritane dijaluki duit nggo nebus barange. Nah, masalahnya kan jaluk nebus barangnya kan jaluk dikirimi ditransferi lewat rekening pribadi. di
1: lo kue kue kudu nih kecurigaan sing iya, selanjutnya ngimbang ya
2: Mas Dodo kudu ngecek kue nek njaluk ditransferi duit nggo nebus bea cukai bea cukai ke ora tahu ya apa untuk bayar penerimaan negara pakai rekening pribadi. Walaupun misalnya judulnya atas nama Yayasan Bea Cukai, nekora atas nama Koperasi Bea Cukai, apa atas nama Bendahara Bea Cukai, tapi kok rekeningnya nomornya pribadi.
1: Patut diduga penipuan.
2: Betul, patut diduga itu penipuan. Modus liane juga nama nih.
1: Nopo malih nih.
2: Biasane ge anak ya pada baik kenalan nang
0: Facebook.
1: Nah, jenenge ganti maning aja Mas Dodo.
2: Ya, Mas apa ge?
1: Mas Fian.
2: Mas Fian. Mas Fian ge juga kayane akeh banget ge kancane.
1: Iya, penggemar soalnya ganteng kayak artis Korea sih Mas Fian.
2: Lee Min Ho apa ya?
1: Lee Min Ho ge. Iya. Ih berarti Fian LM Lee Min Ho.
2: Lee Min Ho. Nah, ge jere arep dikirimi barangnya lewat jalur diplomatik. Diplomatik ke maksudnya antar negara lah, perwakilan negara. Dikirim lewat jalur diplomatik. Nah, gue butuh ya pada baik lah. Engko
1: nebus lah, gue
2: iya, administrasi lah. Ujung-ujungnya
0: ngirim ya.
2: Ujung-ujungnya ngirim. Misalnya orang dikirim ke kok tiba-tiba nanti saya laporkan ke polisi.
0: Wonten mesti ku nggih.
2: Ada wonten gede diancem. Kon cepet-cepet dikirim, ditransferi. Nek ora arep dilaporna polisi. Nah, kowe juga ciri-ciri juga kowe. Sing diindikasi kowe penipuan. Ana sing arep ngirimi duit dolar. Apa maneh sih?
1: Dolar iki
0: ngono sih. Ajaman ning dolar kok akhir rupiah pe ora nahan. Maksudnya ora nahan akeh-akeh dolar.
2: Iya,
1: nek indis ekonomi digambare rep oleh dolar
2: wis seneng banget. Lecer ya, seneng. Kok nek dolar wis dikirim arep nggo tuku.
0: Iya.
2: Nah, gue juga oleh ngomong ketahan nang bea cukai.
0: Padahal aslinya kurang boten.
2: Boten, aslinya boten enten duite, boten enten barang hadiah yang disampaikan. Aslinya jane main ngirim duit.
0: Duit, gue bener gue tipu-tipu aja ngasih kejiret.
2: Aja nanti kejiret pokoknya. Mas Fian, Mas Dodo ya.
1: Dodo ya
2: gue. Oke, contohnya hati-hati.
1: Oh ala,
2: ala si Jimaning jane gue.
1: Modusnya apa mbak? Modusnya apa malih?
2: Lelang palsu.
1: Lelang, deh kayak Mas Joko Winarno kayak wingi terus. Anu ketipu Melo, lelang kaya, palsu iya.
2: Mas Joko Winarno ge.
1: Nggih Joko Winarno kayak wonge mek libat. Nah,
0: berarti akeh bajing pada calon-calon iki ya.
2: Ki mengko yu njaluk dikrisiki maring Mas Joko Winarno. Iya.
1: Ki lelang iki kandane ngene.
2: Iya. Hati-hati lelang palsu. Biasane si tukang tipune iki apa membagikan di internet.
1: Iya, mungkin ana barang. Biasanya Facebook we.
2: Iya, ki ana barang hasil sitaan bea cukai dilelang dengan harga murah. Bayar jaminannya di sit. Hati-hati. Ya masa lelang nang Facebook ya.
1: Nah,
2: ya
1: mulane ya.
0: Sing jenenge lelang ya mestine kan resmi
2: gitu. Ya, nah, lelang sing resmi kuwi biasanya nang website kantor lelang. lelang.go.id.
1: Lah melasi banget Mas Joko anu utang-utang koperasi kantor,
2: jere kok
1: nebus mobil, jere mobil keluaran 2015 kok jerene 45 juta. Nah. Ya orang mungkin banget ya mbak.
2: Iya, gue kok kepriwe ngoli nalangnya kok
1: koperasi ya gue mulane, gue paling orang kepriwe jajal.
0: Ya paling ya gue kudunya sing hati-hati bener-bener jenengan wawu ngendika. Kudu sing deleng-deleng temenanan nih gue ajang ngasih.
2: Kecilat ke modus, tipu-tipu
0: gue.
1: Aja gampang tergiur apa ya.
2: Iya.
0: Terkecuali tergiur karo hiburan oli. Karena memang deweke butuh hiburan.
1: Niki mbak, niki warung Tarsun, warung Sotan tapi duwe penyanyi.
2: Asik.
1: Suarane main banget ya Mbak Inka. Nembang apa Mbak Inka?
3: Nembang lagune Bernadia.
1: Judulnya apa ya?
3: Kita Buat Menyenangkan.
1: Cocok bener. Banget kita buat
0: aja ngasih kenang tipu-tipu kudu sing seneng-seneng tapi seneng-seneng temenan.
2: Dikancani mendoan ya.
1: Dikancani mendoan monggo niki metane temenanan iki. Monggo Mbak Inka.

0: Priwen wis seneng apa urung?
1: Ya wis kami iki lagune pancen mendayu-dayu banget.
2: Ya wis seneng ya.
0: Kita buat menyenangkan.
2: Nah, iya. Seneng. Pas lah ya.
0: Pas banget. Kenyang mandan seretak nginum di situ lho kan.
1: Karepmu arep nginum yang ngono.
2: Ya ora uli ya.
1: Lah iya ora ana sing
0: lah. Pas ngeblok pas lagune arep rampung.
1: Iya iya iya.
0: Nginum di situ.
1: Berarti kudu memang kabeh-kabehke kudu ana langkah-langkahe ya bar mam terus kepengin nginum kudune langkahe dinumik lah termasuk ke langkah-langkah antisipasine. Penipuan itu pripun itu kepriwe.
0: Ke warung Tarsun ke pendengarnya kata nih ke. Jangan-jangan pendengar Dobokan Banyumasan.
1: Iya, iya.
0: Pindah. Lo sampun diumumakan. Nih ke onten sing anu tanglet. Angsal direspon ke mbak. Iya, iya. Kenyong. Ana Bekayu, siapa ke jenengannya? Bekayu Siti nang Banyumas. Sugeng siang mbak narasumber sing ayu banget.
2: Aduh, Jan.
1: Keton
2: ya, sih, ganteng ya.
1: Keton nang YouTube sini
0: gue sih. Nang YouTube.
2: Nyurung tau ganteng sih. Iya.
0: Niki, ciri-ciri sing paling gampang ben saged membedakan mana petugas bea cukai asli dan mana penipu itu apa saja.
2: Oke, ciri-ciri sing gampang. Jadi masyarakat juga bisa ngecek langsung. Oke, jadi ciri-cirinya pertama kayak gitu. Wis tak sebut aja nih mau. Jadi penipu gue biasanya nganggo nomor pribadi langsung hubungi si korban. Padahal bea cukai orang pernah hubungi lewat telepon pribadi. Atas nama bea cukai nggak pernah ya pakai nomor pribadi. Apa maning ke biasanya misalnya telepon lewat WhatsApp. Ana foto profile. Nah foto profile nganggo wong sing seragam bea cukai. Padahal sih kan saking gampangnya nyomot foto nang internet. Gue ciri-ciri pertama sing kudu dicek. Nah, keloro ki wis nganggo nomor pribadi, diteleponi bola-bali. Ping kopang-kaping diteleponi bae, arep mangan ditelepon, dicet, ayo cepet ditransfer ki. Nah, gue juga hati-hati. Biasanya gue nelpon sering banget gue ben ora bisa mikir jernih.
1: Dadi dikejar terus.
2: Dikejar terus ben panik, ora bisa mikir sing bener ya. Nah, kuwi ciri-ciri yang kedua. Nah, sing ketiga biasane kuwi ya mau nyong tak sebut nama kok keng njaluk transfer maring rekening pribadi. Ya karena ya nggo bedakne nek pembayaran untuk negara, penerimaan negara kuwi lewate ora maring rekening pribadi, tapi ana kode billing.
1: Billing simponi nih kayaknya.
2: Iya, kode billing artinya dinaik kode, gue bayar langsung maring mlebu rekeningnya negara. Ora lewat rekening pribadi. Bayarnya ya bisa lewat Alfa, apa? Merk apa ya?
0: Iya aja.
2: Merk apa aja ya?
0: Lewatkan minimarket.
2: Oke, minimarket. Ampun ten.
0: Pokoknya siki kan akeh banget
2: lah ya. Lewat bank bisa, iya. Tapi intine nganggo kode billing. Gue nggo bedakna. Lihat terus. Ya gue mau sering disertai ancaman. Cepet dibayar ki, kudu cepet-cepet. Nek orang kok tak lapor na polisi. Nadai barang ilegal ki, kok tak lapor na gue.
1: Akhirnya kan tadi memang kosong ya.
2: Iya panik pokoknya lah.
0: Jadi kayak tersugesti apa ya.
2: Terus gerusa-gerusu kayak aduh kudu cepet ditransfer kaya gue. Nah sing biasanya gue kayak mau sing uli surat analogone, bea cukai, ya kan terus identitas. Gue biasanya gak usah palsu-palsu. Sing saking gampangnya ya gawe surat.
1: Masuk garian utok bis mesti dadi.
2: Iya.
1: Lagi umpamanya sing terkadung. Kadung pun transfer kepripun niku.
2: Nah kiye.
0: Pas banget kiye nang pertanyaan sekarang Pak Suwito nang Nusa Wungu nggih Kang. Sugeng siang Mbak Tarsun.
1: Yu
0: Tarsun Kang Tarsun.
1: Nggih.
0: Nyong ki tau ulih telepon jerene apa ki jenengane? Jerene ulih paket, terus pakete nyong kena bea masuk terus kudu bayar. Nek ora mau ditahan apa kuwe bea cukai tahun lagi kados niku. Terus nek sampun terlanjur bayar transfer ke pripun.
2: Nah, gue mau jane wis diceritakna ya.
0: Iya.
2: Ora lagi lewat WA gue langsung. Tapi nek wis kadung transfer nggih. Yeah. Ya nek wis tiba-tiba dene nyong bar nyerang transfer ya gue ya. Gue cepet-cepet apa jenengane bukti-buktine ge disiapna lah nek. mbok menawa sih bisa diselamatna kowe duite sing wis okay. Ditransfer bisa dilaporna maring pihak yang berwenang. Tapi ya bukti-buktine ya kudu disiapna. Kaya kowe kok misale bisa aring pihak bank misale rekening sing kadung ditransfer kok esi nang rekeninge si tukang tipu gitu ya.
0: Kowe bisa bali.
2: Ya insyaallah nek esi ana
0: rezeki, nek rezeki ya bisa bali.
2: Tapi ya kowe aja nganti anu buru-buru transfer lah.
1: Padahal kudune terpikir di situ
2: ya
1: karo orane ya gue mau sing bola-bali diceritakne mungkin kan kaya masyarakat kan sing bedakna temenan karo ora kenyataane mirip-mirip banget kaya gue sih ya.
0: Kena kudu sing hati-hati banget toh. Iya.
1: Soal karane ya lebih jeli iki lah.
0: Iya, lebih jeli.
2: Nah, gue jane ana cara-carane untuk mencegah ge, men aja nganti nek mau kan wis kadung transfer ya. Ki aja nganti karena ya gue kejiret, modus tipu-tipu lah. Nah gue anak langkah-langkahnya cek, stop, cek, lapor.
0: Stop, cek, lapor.
2: Stop.
0: Stop, napa nih gue?
2: Stopnya mandek ya.
0: Oh iya,
1: mandek. Mandek orang sida ini ya.
2: Mandek ini maksudnya ajang apa, terburu-buru mau.
1: Aja ditanggapi banget.
2: Iya aja gerusa-gerusu lah.
1: Iya.
2: Mandek di sit, aja panik, tenangkan diri, kayak stop di sit. Nek bisa putus komunikasi di sit, karo sing WhatsApp gue.
1: Nek ora ya takon karo sing pengerti ya.
2: Nah, sing keloro gue, cek. Stop, cek. Kayak maring kanal resmi Bea Cukai.
1: Iya.
2: Biasanya kan, anu disimpen dewek ya, anu apa kaya Bea Cukai ya, lawis lah kayaknya Bea Cukai, nah mendingan gue aring cek aring Bea Cukai baik. Bea Cukai tersebar di seluruh Indonesia, misalnya apa nang Purwokerto, nang Jalan Ahmad Yani mau,
1: langsung
2: maringana uli, kalau ditemoni nang petugas, disampaikan ki bener apa ora sih penipu bodo, nah kan lebih mantep ya ketemu petugas.
1: Langsung
2: atau misalnya lah tuh banget kantore lah Jan. Kudu becak disit ya.
1: Cuman ini ngomongin Banyumas kayak ya.
0: Jok rongnya unem liku resena becak.
1: Esi. Lo kayak ngarep liwat kayak.
2: Iya. Kayak bapak kayak dada-dada karunya. Iya.
0: Kayak Mas Damar bukan kejengkang hati-hati Mas. Oh iya.
1: Terus
0: iya.
2: Nah bisa lewat kanal resmi Bea dan Cukai. Nek Bravo Bea Cukai di 15225.
1: Cici
2: 500 loro loro 5.
0: Cici 500 loro loro 5.
2: We kantor pusat Bea Cukai.
1: Gak
2: sing nampani. Nah misalnya kok arep menghubungi kantor Bea Cukai Purwokerto.
1: Saget. Pinten niku.
2: Ana nomor WhatsApp.
1: Tulis maning gue.
2: Tulis maning gue. 0811 2624 737.
1: Pada wis dicatet apa urung gue, sing lagi padang rongok nang warung Tarsun gue.
2: Iya. Lah nek ora kecatet ki kok kulit benang internetan amat.
1: Lah, googling wes tapi kepen.
0: Googling ya. Lebih kepen
2: kayaknya. Ana media sosial siki akeh, informasi terbuka ya nang internet lah gampang lah. Ana media sosial Instagram, TikTok, terus apa maning ya, Facebook,
0: Facebook,
2: YouTube juga anak.
0: Tapi sepanjang ronge wunem liku niki Bea Cukai Purwokerto nangani pinten kasus niku sing anu penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
2: Lah ya wis pingkopang-kaping.
0: Padahal ya edukasi sosialisasi
2: wis ora kurang-kurang.
1: Tapi rata-rata niku sing ngadu penipuan nopo niku?
2: Sing mau apa romansa karo sing dodolan online.
0: Oh, penipu hati berarti niku.
2: Iya. Biasanya kayak pernah ana sing ngadu nang Bea Cukai ya. Wis diomongi iki penipuan yuk. Ngeyel.
0: Ngeyel pancen wong di
2: sana. Ya mungkin karena saking percayane ya. Ya
1: tergiure kuwe.
0: Tapi orang desa orang kota ngeranu.
2: Iya.
0: Kayak tersugesti ya iki ya.
2: Kayak kehipnotis kayak ya.
1: Nah.
0: Iya, kuwe orang-orang itu juga ya.
2: Iya, pokoknya ya.
0: Wong ge, wong anggar ketipu kelomboknya orang mergane wong bodoh. Wong sing sarjana, es loro bengasi tertipu ngasih ping telu.
2: Mulai dia mau nyong ngomong kan?
1: Gue sing jenenge kejadian.
0: Gue kejadian
1: alam.
2: Iya. Jadi kabeh kudu waspada lah.
1: Iya.
0: Kudu waspada pancen bener-bener.
2: Lah, gue apa maning Bea Cukai ya? Ana sing kayak gaya penipu jual beli online paket tuku TV maring Wonopur Balingga. Paket Anda tertahan di Bea Cukai.
0: kan kudu nganggo logika ya kan. Maksudnya
1: urut-urutannya kepripun itu.
2: Ya misalnya.
1: Bisa-bisanya tukunin Purbalingga kok ketahkan.
2: Nah kaya sing kadang orang ngerti anu masyarakat. Nih, padahal kan bea cukai urusannya karo barang sing dikirim apa melibusan
0: kan keluar negeri.
2: Kok tukunang misalnya Purbalingga apa tukunang Jakarta kayak gue kan. Ya udah urusannya bea cukai gue.
1: Turmali kan umamannya ini kan dideleng barangnya ini.
2: Enggak.
1: Masa sekelas TV kone bisa de tahan kan kayaknya ya mandan-mandan orang nalar.
2: Nah gue makanya. Tapi nek wis kadung kayak ke hipnotis gue kadang panik ya.
0: Angel ya panik terus jenge. Nek anu wis warang wurung teka maring bea cukai terus wongnya ngeyel nih gue.
2: Iya kadang. Oh. Tapi sing anu orang ngeyel ya ke. Nah. Sing langsung
0: gue. Sing ngeyel ini kudunya di apakna ya.
2: Ya gue di kadang di krisiki lah.
1: Termasuk kayak si Kiki ya. Tiwe ngerti ben supaya paham.
2: Laras. Pada-pada paham lah.
1: Lalu lima ringan ini maksudnya jane kayak gue ben supaya
2: iya.
1: Warga masyarakat khususnya sih nengkainnya Kabupaten Banyumas orang ngasih ketipu man.
0: Iya. Jan keterima banget dewek ya kang warung soten tapi tamu nih sekarang bea cukai. Nah. Agi kaya wingi sing apa kayak jenengan lengger bicara ya. Terus lah pokoknya pejabat-pejabat juga pada mampir maring warung Tarsun matur nuwun sangat niki.
2: Nggih. Nah, jane sering liwat.
0: Oh.
1: Tapi iya. Tapi kan lembe sering etok liwat sing mampir kan lembe.
2: Nah, iya tahu gemien
1: oh, Kang. Gemien.
2: Tapi wis ganu lah.
1: Iya. Jane sing nek bisa ya disi sering-sering bae mal karena warga masyarakat mesti butuh informasi sing
0: kepriwe. Nah, niki Mbak, sing arane kayak kan ora bisa dewek-dewek. Mesti kudune ana kolaborasi lah. Selama ini becoke kepripun kalih kepolisian niku. Okay.
2: Nah, kepolisian.
0: Kolaborasine nggih.
2: Nggih, apa maning kan ki penipuan ya, wewenangnya jelas nang pak polisi, bu polisi, ya jelas bea cukai kayak bersinergi lah, apa kolaborasi lah karo kepolisian misalnya anak penipuan yang mengatasnamakan pemerintah lah ya, terutama bea cukai gitu. Ya gue paling masyarakat ya kudu misalnya arep ngelapor nah maring yang berwenang nyiapna bukti-bukti nih.
1: Oh,
2: iya. Ya misalnya gue screenshot-e chattingane
1: kayak
2: gue lah.
1: Dadi ini kan jelas nggih umpamane aja terus-terus ya mestine kan tetap anak ya.
2: Iya.
1: Tetapi jenengan kan sering sosialisasi terutama teng pihak-pihak pundi niku. Maksudnya teng masyarakatan apa teng kantor-kantor terkait masalah
2: nek penipuan selama ini sih lebih akeh-akeh nang media sosial.
1: Oh, media sosial.
2: Karena kan ya perkembangan teknologi lah bae juga melu-melu ngikuti lah.
1: Koro-koro.
2: Iya, waro-warone nang ben sing pelosok-pelosok apa daerah-daerah kejangkau misalnya kan. Jadi nang Instagram anak kayak gue lah hati-hati pokoknya.
0: Nggih. Jan-jane niki Mbak anu Luli kunci utama ben masyarakat kuwi lebih aman sekang kejahatan penipuan.
2: Oke. Ya intinya sih nek penipuan kan berat biasane penipune gawe panik. Ben transfer duit. Nah, kunci utamanya ya gue aja panik.
1: Kegiur,
2: iya, aja panik. Kan
1: mungkin biasanya nggak nggih kalimat katanya mesti sing menarik-menarik nggih. Awal-awale maksudnya awal-awale sedherenge keciret nih.
2: Iya, lah gue medeni batik wis keciret nah, ya. Ya gue pokoknya aja panik lah.
1: Nggih.
2: Ya kayak mau stop cek lapor.
0: Stop cek lapor. Mandek aja terus ditanggapi kan sing ngono pengki.
2: Iya, pokoknya wis nek wis ngerti kepenipuan ya wis diblokir lah wis aja. Lah, kowe penipu ya lah wis mending diblokir bae lah.
1: Tapi wong nyatane kaya kowe sih hipnotis iki aduh kiye temenan kayaknya ta temen. Aja maning atas namanya resmi kan. Resmi teng tulisane tok senak mboten resmi teng asline. Ya mulane kowe angger sing padha kepengin ngecek kebenarannya kayak semau anak kayak ya nomornya ya.
2: Iya.
0: Niki bebas pulsa nggih, nomor bebas pulsa.
2: Ini chat WhatsApp.
0: Oh chat WhatsApp.
2: Iya.
0: Sing telepon mau saya 500 sekian.
2: Itu telepon, tapi ke kantor pusat.
0: Oh, maring kantor
2: iya,
0: pusat.
2: Gue.
0: Alhamdulillah banget. Kayak moga-moga, wis ana Mbak Luli tekan maring warung Tarsun, kudune masyarakat bisa lebih tercerahkan kayak gue ya.
1: Lebih ngejreng karo memahami sing temenan karo sing ora.
2: Lebih ngejreng ya mas.
1: Iya, cocok rum. Kita temenan kayaknya temenan terus nggak padahal aslinya kayak ngelomboni. Ya gue mau istilah di cek ya, kalau stop
2: cek lapor.
1: Iya.
0: Nek anu aganu dong pas lagi ketemben awalnya kelingan pernah jadi remaja masjid nyongkang dong tahun rong pira kan urung anak internet WhatsApp ya urung tapi mung SMS. Nah nek SMS kan mung membagi link tok wis kadung transfer 2 juta jebulane ora ana barange kuwi kan.
2: Kuwi wis tau kedadenan kuwi.
0: Nik tanggane.
2: Oh tanggane. Iya ya aja nganti ya kuwi mau ya pesen naring masyarakat Banyumas nek wis ngruke sing ngrungokna warung Tarsun ge dikandani lah.
0: Di sekitarnya nggih.
2: Iya dikandani tanggane pada kuwi ati-ati. Di apa namanya krisiki mau lah gue
1: iya, ya, ciri-ciri deh kayak gini iya gue aja malah di temenan didorong dong
2: iya terkadang men
1: kan dai
2: iya iya iya iya men aman bersama lah ya yeah. Orang anak sing kena tipu-tipu maning
0: Tapi anu nek 2016 ini terjadi peningkatan apa penurunan nih Mbak Luli?
2: Peningkatan sama penurunan ya kayaknya ya mandan akeh
0: mandan padahal ya anu internet lah gue ya, kemajuan era digital ki yang anggar wong sing pinter cerdas ya bisa tercerdaskan, tapi anggar gampang kepincut ya.
1: Gampang kenane
2: itu ya. Iya, sih emang kayak bangsane ngirimi link, sing tinggal diklik, engko duitnya kesedot ya hati-hati nah, juga gue.
1: Terkecuali kayak mau jenengan ngirim linknya, link warung Tarsun mau lagi.
2: Oh iya,
1: beda maning,
2: beda maning kue. Kue malah kudu disebarna ya.
1: Isine kudu isi penipuan memang resmi.
2: Iya resmi streaming live.
1: Nah iya.
2: Warung Tarsun.
0: Niki wonten beberapa angsal de wawasakan niki. Pripun. Wonten sing tanglet malih niki Mbak Luli. Mbak Luli angsal napa mboten niki? Napa niki memberi tips nyuwun tips sederhana ben masyarakat Warung Tarsun niki lebih waspada. Terus orang gampang panik nek ulih kabar paket tertahan. Nah,
2: ya. Yeah. Oke, apa maning paket ya? Oke, khusus paket tertahan.
0: Khusus paket tertahan.
2: Misale oleh paket sekang luar negeri nang bea cukai kowe duwe apa link juga tapi link bener ge. beacukai.go.id/barang/kiriman. Kowe bisa dicek paketane Rika wis tekan ngendi.
1: Iya.
2: Nek misale ora ana nang kono ya monggo cek bae maring WhatsApp-e Bea Cukai Purwokerto ora apa-apa nak mengko direwangi anu kenek temenan
1: anak
2: anu
1: kiriman,
2: iya. Nek misale penipuan ya jelas ora nana nang kono
1: nah iya nek ora paham maning lebih kepenak ya teka bae maring anak kantor e
2: iki ya iya gue mengko misale direwangi oke barangnya tekan ngene barangnya ora nana ge jebule indikasinya gue penipuan
1: iya alas takon maning apa gue
0: iya ge kayane wis
1: entong.
0: Iya wis entong apa ya? Kuriwen Kang.
2: Entong ya hati-hati lah pokoknya lah ya jangan nanti
0: kejiret. Gokang dasrun, go kaki radun sing kayane bene merapat nang acara Warung Tarsun mungkin ketinggalan informasi. Mbak Luli bisa mandan ngeringkes anu seurunge warunge ditutup kayak pesan terus kon ngati-ati maning. Apa maning sing wong tua-tua mbeke ketembenya nyekel HP.
1: Aja gampang.
0: Iya, kepripun ben mboten ketipu niki.
2: Ya, gue mau pokoknya ya masyarakat Banyumas dan sekitarnya nek misale kok ana guru apa ana sing menghubungi kok ketone iki penipu apa udu ya pokoknya pertama stop mandek disit diberpikir jernih aja panik pokoknya terus njaluk tulung maring Bea Cukai lah dicek maring kanal resmi Bea Cukai. Nah, bar gue dilaporkan bae misale oke anak indikasi penipuan dilaporkan Bea Cukai nanti apa nang Bea Cukai gue nggo data lah ini modus penipuan seperti ini
1: sakit dibantu pokoknya
2: seperti itu pokoknya stop cek lapor kayak gue pokoknya,
0: stop cek lapor
1: aja biasa kerusut terus aja ditanggapi bener-bener
2: pokoknya aja nganti transfer duit disit
1: lah dicek disit ini hati-hati
2: hati-hati
0: ke warungnya kon tertutup.
1: Terus?
0: Wis kon mandu, kon nyanyinya, wis ngomongnya orang susah nyanyi, Vin.
1: Berarti dobel.
0: Pisan.
1: Arab nyanyi berarti apa?
0: Berarti bayarannya
2: dobel ya.
1: Iya. Tapi kan resmi kaya, kudu ceknya cek resmi kaya.
0: Iya.
1: Nyanyinya nyanyi temenan, aneh gitu.
0: Nyanyinya nyanyi. Nyanyi buaya darat tangsal.
2: Oh monggo.
0: Ini cara-caranya bengkon aja ketipu. Aja ketipu karo tampilannya Mas Teddy tayang ngalim ulama jebulene.
2: Iya. Mas Teddy sing dimaning. Mas Teddy aja kelalen
0: ini ya. Ini gandeng mene tekan
2: iku. Iya.
1: Senangnya ke kaya gue ya pangapura ya. Senangnya ngadol-adol kanca iku lho.
0: Kepripun Bu Hadrianti sehat? Duwe sida nyanyi apa Vin? Sida nyanyi ya wis monggo. Ini njaluk pangapura banget anu. Suarane ora petra, ora apal, jen. Mas, kembali mas, sudah pura.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Selamat siang, mengisi liburan sekolah tanpa gadget berlebihan kami angkat sebagai topik utama Warta Siang edisi Rabu 24 Juni 2026. Selain itu kami juga sampaikan informasi terkait 15 armada bus dan 4 ambulans akan jemput kepulangan jemaah haji Purbalingga di Solo. Serta ribuan mitra SPPG di Cilacap melakukan aksi damai mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Dua informasi tersebut mengisi Warta Siang. Edisi Rabu 24 Juni 2026, kami juga akan menyampaikan gema Piala Dunia di akhir berita. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Pendengar, libur sekolah membuat anak memiliki lebih banyak waktu luang termasuk untuk menggunakan gawai. Psikolog mengingatkan orang tua agar penggunaan gawai tetap dibatasi dan diimbangi aktivitas non-digital lainnya. Selengkapnya dilaporkan oleh Fahrian Syah.
1: Libur sekolah kerap membuat aktivitas anak menjadi lebih longgar dibandingkan saat hari sekolah. Kondisi tersebut seringkali membuat anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawainya karena dianggap mampu memberikan hiburan dan kesenangan. Dosen Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto sekaligus psikolog klinis, Sinta Adela MPSI mengatakan, penggunaan gawai yang berlebihan dapat berdampak pada regulasi emosi, konsentrasi, hingga kemampuan interaksi sosial pada anak. Selain itu, paparan gawai yang berlebihan juga dapat mengganggu pola tidur, sehingga aktivitas harian anak menjadi tidak teratur.
2: Aktivitas non-digital itu perlu terus diaktifkan. Salah satu halnya adalah anak-anak itu kan memang ada fasenya dia harus bermain ya. Sehingga orang tua memfasilitasi anak-anak bermain tentu dengan lingkungan yang ada di sekitar. Nah misalnya bermain bersama dengan temannya, bersepeda, aktivitas fisik, olahraga. Terus juga bisa ketika libur itu bukan berarti anak tuh tidak belajar sama sekali. Jadi memang ada waktu yang sangat minim.

0: berdampak negatif. Mari kita dengarkan pendapat masyarakat berikut ini.
1: Menurut saya, penggunaan gadget di masa liburan sekolah sah-sah saja, asalkan orang tua tetap mengawasi penggunaan gadget tersebut dengan baik, karena apabila tidak, itu bisa mengakibatkan kecanduan dan juga banyak hal negatif lain bagi anak-anak. Alangkah baiknya menurut saya orang tua juga mengarahkan anak-anak untuk lebih banyak beraktivitas di luar, mungkin seperti bermain bersama teman-temannya atau belajar hal-hal ringan, hal-hal di sekitar, atau membantu orang tua di rumah. Menurut saya itu lebih baik daripada hanya memberikan gadget, menghabiskan waktu dengan gadget di masa liburan sekolah ini.
2: Menurut saya, penggunaan gadget ketika waktu liburan sekolah perlu dibatasi. Akan lebih baik lagi apabila waktu liburan sekolah diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti berjalan-jalan, berolahraga, bermain sambil belajar, atau sederhana membantu orang tua di rumah.
0: KPR Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi penggunaan gadget oleh anak selama masa libur sekolah. Hal ini menyusul meningkatnya intensitas penggunaan gadget yang kerap terjadi saat anak memiliki lebih banyak waktu di luar, di waktu luang maksud kami di rumah. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Wahyu Adi Fibrianto SST PMAP dalam wawancarai bersama Vinta Nurfauzia. Vinta, silakan.
3: Iya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Wahyu Adi Fibrianto SST PMAP, dan akan membahas mengenai mengisi liburan sekolah tanpa gadget dan yang berlebihan. Pak Wahyu, izin boleh dijelaskan Pak, sebenarnya bagaimana sih Pak Dinas Pendidikan sendiri melihat fenomena penggunaan gadget yang meningkat saat liburan sekolah ini Pak?
4: Oh ya, terima kasih Pak. Jadi kalau kita bicara gadget itu kan seperti apa ya, tak terpisahkan dari hidup kita. Saya kira di sana. Tapi kita awali dulu bahwa ada anak usia sekolah itu antara usia 5 sampai 18 tahun. Karena bicara usia 5 sampai 18 karena di sana ada pra-SD 1 tahun. Pra-SD 1 tahun kemudian tambah sampai dengan itu. Melihat fenomena sekarang, gadget itu kalau kami melihat di Dinas Pendidikan, gadget adalah alat sebenarnya. Alat, bukan musuh ya, karena selama ini kalau orang berbicara gadget itu jangan jauh, jangan terlalu dekat dengan gadget, sebenarnya alat untuk mencari informasi, untuk mencari apa ya, pengambilan apa ya, informasi, kemudian ada menentukan, membantu pembelajaran sebenarnya di sana juga bisa. Tetapi pada saat liburan ini mereka seperti seolah-olah tidak ada pembatasan lagi nih, anak-anak bisa main. Enggak, ini sebenarnya satu hal yang keliru saja, pemahaman yang keliru saja sebenarnya.
3: Oke, lalu apakah ada perhatian khusus Pak dari Dinas Pendidikan terkait kebiasaan anak yang cenderung lebih lama bermain gadget saat liburan tersebut?
4: Ya, kalau perhatian khusus saya kira kita sesuai dengan Kemendikasmen. Memang untuk ketentuan liburan di tahun ini, akhir tahun ini tidak ada ketentuan. Seperti kemarin pada saat surat edaran Menteri Mendikasmen itu ada nomor 14 tahun 2025 tentang libur Natal dan tahun baru, itu ada ketentuannya. Jadi anaknya harus tidak melakukan apa ya, tidak menggunakan gadget berlebihan, itu ada ketentuannya. Tapi sampai dengan yang sekarang ini tidak ada ketentuan. Tapi saya kira hampir sama lah. Imbauannya adalah anak bisa melakukan kegiatan aktivitas fisik di luar yang ringan-ringan. Kemudian juga perlu mungkin orang tua melibatkan mereka dalam pekerjaan rumah. Ya, melibatkan pekerjaan rumahnya biar anak memiliki rasa tanggung jawab untuk bisa membantu pekerjaan orang tua. Ini salah satu mengalihkan mengalihkan anak dari gadget itu.
3: Oke, lalu menurut Dinas Pendidikan sendiri nih Pak, aktivitas seperti apa sih Pak yang ideal dilakukan anak selama liburan sekolah ini?
4: Ya, liburan sekolah itu anak-anak kan kesempatan untuk berekspresi menurut saya. Kalau saya menganjurkan ya anak-anak rata-rata hampir sekarang anak-anak punya sepeda ya. Mungkin bersepeda pagi, berjalan-jalan. Kalau kami, saya di perumahan ya jalan-jalan perumahan. Mungkin ada aktivitas apa, ada hewan peliharaan ya, kucing, ada apa yang mereka suka, saya kira perlu ada itu. Kemudian orang tua juga harus melakukan pengawasan.

0: bukan hanya sekedar karena kita semua rata-rata kan orang tuanya sibuk ya, misalnya itu kemudian orang tua mau pengawasan ya, mengingatkan anaknya dan anak-anak itu melihat apa yang dilakukan oleh orang tua.
1: Oke, terakhir Pak, apa yang menjadi pesan Dinas Pendidikan sendiri kepada siswa dan orang tua agar libur sekolah tetap menyenangkan dan bermanfaat tanpa ketergantungan gadget itu?
0: Siap, yang pertama jelas ini sebagai orang tua, ya juga sebagai orang tua. Yang pertama orang tua itu sebagai contoh, anak-anak melihat apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, paling tidak kita juga mulai mengatur penggunaan gadget, terutama ke orang tua. Kemudian yang kedua tadi, libatkan anak-anak kepada pekerjaan-pekerjaan rumah yang ringan, seperti menyapu, seperti apa ya, mengepel, ini saya kira kan tidak terlalu berat lah. Yang penting ada, mereka dilibatkan. Mungkin ada poin-poin khusus apa yang mereka bisa memberikan, bukan terus memberikan penghargaan kepada anak, tetapi hal sesuatu mulai dikurangi. Nanti apa pakai screen, apa itu? Ada pengaturan layarnya kalau sudah sekian menit tertutup sendiri kan ada itu HP kan juga ada juga. Ini saya kira untuk anak-anak yang kecil bisa seperti itu, tapi kalau anak-anak yang sudah paham, mengerti di informasi, saya kira pendekatan orang tua lebih baik.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Wahyu atas wawancara bersama hari ini.
2: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwakerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar 15 armada bus dan siaga 4 ambulans akan jemput kepulangan jamaah haji Purbalingga di Solo. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
3: Sebanyak 15 unit bus dan 4 unit ambulans disiagakan untuk memastikan proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga berlangsung lancar dan aman. Hal ini dikatakan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga Ani Mufarohah berdasarkan hasil rakor teknis pemulangan jemaah haji pada 10 Juni 2026 bersama Pemkab Purbalingga. Untuk mendukung kelancaran transportasi, menurutnya Pemkab Purbalingga menyediakan 15 armada bus yang mencakup seluruh kebutuhan perjalanan dari Asrama Haji Donohudan menuju Purbalingga. Selain itu, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PPKB Purbalingga juga menyiapkan 4 unit ambulan sebagai langkah antisipasi apabila terdapat jemaah yang membutuhkan penanganan medis. Dijelaskan Ani, siaga ambulan untuk penjemputan jemaah haji ini dilakukan sebagai antisipasi yang berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, yakni banyak jemaah haji yang pada saat pemulangan mengalami kelelahan fisik.
4: Pemda kembali menyediakan 6 fasilitasi untuk seluruh jemaah haji Indonesia sebanyak 15 bus, termasuk akomodasi ya selama perjalanan penjemputan jemaah haji. Dinas Kesehatan kemarin pada saat rapat, karena biasanya yang sudah evaluasi itu lebih banyak jemaah pas pulang itu dalam kondisi yang capek, sehingga tim kesehatan sudah menyiapkan sebanyak 4 ambulan. Mudah-mudahan sih tidak ada jemaah yang terpisah ya, artinya dipisah membawa di ambulan gitu, tetapi untuk prepare itu Dinas Kesehatan akan menyediakan sebanyak 4 ambulans.
3: Ani juga menambahkan, jika terjadi kekurangan ambulans penjemputan jemaah haji, maka tim surveillance Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga akan berkoordinasi dengan puskesmas terdekat agar menyediakan ambulans. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Dari Purbalingga kami ajak Anda menuju ke Cilacap. Pendengar, ribuan mitra SPPG di Cilacap melakukan aksi damai dukung keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia memastikan bahwa MBG bakal tetap berjalan. Berikut Reni Tania melaporkan.
5: Ribuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tergabung dalam paguyuban pekerja SPPG Kabupaten Cilacap menggelar aksi damai di alun-alun Cilacap pada Senin siang. Mereka menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG, sekaligus mendesak pemerintah menindak tegas SPBG yang tidak bekerja secara profesional dan melanggar ketentuan. Usai menyampaikan aspirasi, perwakilan massa beraudiensi dengan pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya di ruang rapat wakil bupati. Juga dihadiri DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI Cilacap, paguyuban mitra SPBG serta paguyuban Tani Merdeka. Dalam audiensi tersebut, Ketua DPD APSI Kabupaten Cilacap Mustangin Mulyana menegaskan bahwa para pedagang pasar mendukung penuh program makan bergizi gratis karena dinilai tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah. Menurut Mustangin, keberadaan program MBG telah memberikan dampak positif bagi pedagang pasar petani, peternak hingga pelaku usaha kecil yang menjadi bagian dari rantai pasok bahan pangan. Karena itu pihaknya berharap program tersebut terus berjalan dengan tata kelola yang lebih baik.
6: Karena bila MBG ditutup tidak hanya berdampak kepada karyawan itu sendiri, juga kepada kami sebagai pedagang, petani, nelayan, dan sektor lainnya.
5: Dalam aksi tersebut, para peserta juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggara SPPG. Mereka berharap setiap dapur MBG dijalankan sesuai standar sehingga kualitas pelayanan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap program nasional ini tidak menurun. Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, memastikan program makan bergizi gratis akan tetap dilaksanakan di Kabupaten Cilacap. Namun, pelaksanaannya harus dibarengi dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh penyelenggara SPPG. Ami menegaskan kualitas makanan, kebersihan dapur, hingga kepatuhan terhadap standar operasional menjadi syarat utama yang wajib dipenuhi agar tujuan program dapat tercapai.
7: Berita gembira juga bahwa sekarang sudah ada paguyuban mitra yang tentunya nanti akan menjadi mitra bagi Pemkab juga dalam rangka pengawasan pelaksanaan MBG di Kabupaten Cilacap. Bagaimana memastikan bahwa setiap dapur yang ada sesuai dengan SOP yang ditentukan bagian dari pusat, kemudian bagaimana setiap dapur yang ada juga memastikan bahwa makanan yang sampai kepada penerima manfaat sesuai dengan standar gizi yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Artinya tugas Satgas MBG di Kabupaten Cilacap ini menjadi lebih ringan, dan tentunya manfaat dari adanya program MBG ini tidak hanya untuk penerima manfaatnya saja yang mendapatkan makanan bergizi gratis, tetapi juga pelaku-pelaku ekonomi di tingkat bawah membuka lapangan pekerjaan. Kalau satu SPPG itu relawannya minimal 40-50, di Cilacap ini ada kurang lebih 200 SPPG sudah menyerap lebih 8 ribuan. Jadi kami pastikan bahwa program MBG di Kabupaten Cilacap akan tetap berlanjut dan pelaksanaannya kita akan atur sebaik mungkin.
5: Ami menambahkan jika setelah dilakukan evaluasi terhadap SPBG di Cilacap, usai kasus keracunan yang menimpa lebih dari 100 siswa di wilayah Cilacap Utara pada April lalu, Pemkab Cilacap telah memperketat proses verifikasi pendirian dapur MBG. Tidak hanya memeriksa kelayakan bangunan, pemerintah juga mengecek sertifikasi halal, dokumen lingkungan hingga kesesuaian tata ruang. Hasil verifikasi bahkan menemukan sekitar 100 titik SPPG dari 300-an yang belum memenuhi syarat karena tidak memiliki bangunan, masih berupa rumah tinggal atau berada di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Ya, pendengar, dari Cilacap kita merujuk ke Kabupaten Tegal. Pangdam 4 Diponegoro meninjau langsung progres pembangunan batalion Yonif teritorial pembangunan di Kecamatan Surada di Kabupaten Tegal. Selain mengawal fungsi pertahanan, satuan tersebut sengaja dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam memperkuat program ketahanan pangan. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
8: Pangdam 4 Diponegoro melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan batalion teritorial pembangunan di Desa Harjosari, Kecamatan Surada di Kabupaten Tegal pada Senin 22 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan progres pembangunan satuan baru yang menjadi bagian dari program pemerintah pusat di berbagai daerah. Batalion Yonif TP di Kabupaten Tegal dibangun di atas lahan seluas 51 hektar yang berada di kawasan perhutani. Satuan tersebut tidak hanya berfungsi untuk mendukung pertahanan dan keamanan, tetapi juga dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan. Pangdam 4 Diponegoro, Mayjen TNI Akhirudin menyampaikan progres pembangunan batalion telah mencapai sekitar 15-20%. Ia optimis pembangunan dapat selesai sesuai target sehingga prajurit yang dijadwalkan datang pada akhir Agustus mendatang dapat segera menempati fasilitas yang telah disiapkan.
9: Tadi kami tinjau kurang lebih sekitar 15-20%. Harapannya untuk tahap 1 ini nanti Agustus akan selesai. Karena prajuritnya nanti tanggal 25 sudah akan datang.
8: Pangdam 4 Diponegoro menjelaskan bahwa keberadaan batalion TP tidak hanya difokuskan pada fungsi pertahanan dan keamanan, tetapi juga dirancang untuk memberi dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah pembangunan. Satuan tersebut dirancang memiliki kompi-kompi produksi yang akan turut mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan.
9: Jadi tugasnya nanti dia akan membantu pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan produksi pangan yang ada. Selain untuk fungsi pengamanan dan fungsi pertahanan. Harapannya bisa membantu pemerintah setempat, membantu wilayah untuk meningkatkan ketahanan pangan yang ada di wilayah Tegal.
8: Pembangunan Batalion TP di Kabupaten Tegal menjadi bagian dari rencana Kodam 4 Diponegoro dalam membangun 40 batalion dan 8 brigif teritorial pembangunan di berbagai daerah. Keberadaan satuan tersebut diharapkan mampu memperkuat fungsi pertahanan sekaligus mendukung pembangunan dan ketahanan pangan di wilayah Jawa Tengah. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
2: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di segmen Warta Siang. Sistem pembayaran melalui Kris di wilayah Banyumas Raya hingga Mei 2026 tercatat sebesar 8,42 triliun rupiah. Selengkapnya kita akan dengarkan bersama dengan Damara Sakti.
10: Penggunaan sistem pembayaran digital melalui Kris di wilayah Banyumas Raya terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hingga Mei 2026, volume transaksi Kris tercatat mencapai 71,2 juta transaksi dengan nilai transaksi sebesar 8,42 triliun. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Kristofeni mengatakan perkembangan ekosistem digitalisasi pembayaran di Banyumas Raya juga ditandai dengan meningkatnya jumlah merchant yang menggunakan Kris. Menurutnya hingga Mei 2026 jumlah merchant di Banyumas Raya tumbuh sebesar 33% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
11: Hingga bulan Mei 2026 jumlah merchant Kris di Banyumas Raya tumbuh sebesar 33% year on year. Hal ini juga terlihat dari pertumbuhan daripada transaksi melalui Kris, di mana jumlah volume transaksi Kris mencapai 71,2 juta transaksi atau senilai 8,42 triliun rupiah.
10: Ia menilai capaian tersebut menunjukkan semakin tingginya kepercayaan dan preferensi masyarakat dalam memanfaatkan sistem pembayaran digital. Karena itu momentum pertumbuhan tersebut perlu terus dijaga dan diperluas ke berbagai sektor. Bank Indonesia berharap inovasi digital ini dapat mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi yang semakin modern, efisien, dan inklusif, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Damara Sakti melaporkan.
2: Baik, pendengar, kita akan dengarkan laporan Piala Dunia.
12: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Ya, pendengar, dua laga dari Grup L dan Grup K Piala Dunia 2026 menghadirkan kontras hasil yang mencolok. Inggris harus puas berbagai angka dengan Ghana, sementara Portugal tampil dominan dengan kemenangan besar atas Uzbekistan. Kita dengarkan laporannya bersama Robin Abdurrahman dalam Gema Piala Dunia berikut ini.
13: Dua laga dari Grup L dan K pada Piala Dunia 2026 tersaji dini hari tadi menghadirkan kontras hasil yang mencolok. Inggris harus puas berbagi angka dengan Ghana, sementara Portugal tampil dominan dengan kemenangan besar atas Uzbekistan. Pertandingan Inggris kontra Ghana yang berlangsung di Gelia Stadium, Wolfsburg pada Rabu dini hari berakhir tanpa gol. Meski banyak menciptakan peluang, skuad asuhan Thomas Tuchel gagal menembus pertahanan rapat Ghana yang tampil disiplin dan mengandalkan kekuatan fisik. Sejak awal laga, Inggris langsung menekan. Dalam 15 menit pertama, 3 percobaan tercipta, namun belum ada yang mengarah ke tepat gawang. Serangan Inggris banyak dibangun melalui sisi kanan yang ditempati Ray James dan Noni Maduke. Tetapi lini belakang Ghana mampu menekan setiap upaya serangan dari Inggris tersebut. Ghana sendiri bukan tanpa ancaman. Antonio Semenyo menjadi motor serangan yang beberapa kali membuat pertahanan Inggris kerepotan, terutama menjelang akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Ghana bahkan tampil lebih agresif dengan menekan sejak 10 menit awal. Inggris kembali mendapatkan peluang pada menit ke-56 melalui Maduke dan Anthony Gordon. Namun keduanya masih gagal menaklukkan kiper Ghana Benjamin Asare Harry Kane juga sempat mencoba peruntungan lewat tembakan jarak jauh pada menit ke-67 tetapi masih bisa diamankan dengan baik. Peluang emas datang di menit ke-86 ketika Harry Kane gagal menyambar bola rebound di depan gawang yang lebih dulu membentur mistar hasil sundulan Nico O'Reilly. Hingga laga berakhir, Inggris terus menggempur pertahanan Ghana. Namun skor 0-0 tetap bertahan. Hasil ini membuat Inggris memimpin klasemen grup L dengan 4 poin, disusul Ghana di posisi kedua dengan selisih gol. Sementara itu di grup K, Portugal tampil perkasa menghadapi Uzbekistan di Houston, Amerika Serikat. Tim asuhan Roberto Martinez menang telak 5-0 dalam pertandingan yang didominasi sejak menit awal. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan cepat di menit ke-6 melalui penyelesaian efektif di depan gawang. Portugal kemudian mengandalkan keunggulan lewat Nuno Mendes di menit ke-17, membuat tekanan semakin berat bagi Uzbekistan. Memasuki babak kedua, Uzbekistan mencoba melakukan perubahan dengan sejumlah pergantian pemain. Namun dominasi Portugal tetap tidak terbendung. Rotasi juga dilakukan Portugal dengan memasukkan pemain baru untuk menjaga intensitas permainan. Gol tambahan datang pada menit ke-60 melalui gol bunuh diri pemain Uzbekistan yang membuat skor berubah menjadi 4-0. Portugal tetap mengontrol jalannya laga, sementara Uzbekistan kesulitan mengembangkan permainan. Menjelang akhir pertandingan, Rafael Leao menutup pesta gol Portugal di menit ke-87. Cristiano Ronaldo mencetakkan brace dalam laga ini, mempertegas dominasi Seleko das Quines yang akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 5-0. Hasil ini membuat Portugal semakin percaya diri dalam persaingan menuju babak berikutnya. Sementara itu, Uzbekistan harus bekerja keras memperbaiki performa mereka.

0: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Baik, pendengar, sekian Warta Siang edisi Rabu 24 Juni 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwakarta di Instagram @rripurwakarta. Saya Desi Natalia pamit undur. Terima kasih atas kebersamaannya dan selamat siang.

01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 01 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar pandemen acara Pro Dangdut kepriwen kabari siang hari ini. Semoga semuanya sehat, lancar, damai, gembira, bahagia ya. Senang banget saya Desi Natalia bisa balik lagi menemani siang Anda pendengar di segmen Pro Dangdut siang hari ini. Kita akan bergembira bersama-sama ya. Kita hilangkan rasa susah, rasa sedih. Wong sing senengane urip ya begitu ya. Kadang ada senengnya, kadang ada susahnya begitu. Konon katanya orang bijak itu hidup adalah seni merespon sih. Tekan jam telu mengko ya lur. Rika tekan sani. Lagune main-main banget kayak Mas Are wis siap nale. Jan pokoke sikep siap kelangan pengarap-arap sekang Darpo geng. Anak pelaminan kelabu dari Mas Manjur Ez ya. Ada rindu ayah dari Eri Susan. Ada tulang rusuk. Nah ini dia kayaknya kita mau tulang rusuk dulu kali ya. Ini dia dari Diva Legend kita Rita Sugiarto ya. Yang mau gabung sabar dulu sabar. Jangan lupa kalau mau gabung siapin pantunnya dulu ya. Ini spesial untuk para tulang rusuk dimanapun berada ya.
2: Asik.
1: Tatos.

0: untuk dari Rita Sugiarto. Ya, lagi-lagi ya, tidak semua perempuan-perempuan hebat itu beruntung memiliki pasangan yang bertanggung jawab. Kadang kita jadi tulang rusuk tapi sekaligus juga tulang punggung, kadang juga tulang tulung ya. Iya, mendengar kalau tadi Anda menyimak acara Warung Tarsun sempat mengangkat topik yang lagi sering membuat resah, gelisah masyarakat, yaitu maraknya penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Modusnya macam-macam, ada yang mengaku pakai tertahan lah, diminta transfer dulu untuk bea administrasi, sampai ada yang membawa nama instansi supaya terdengar meyakinkan. Nah, dari cerita tadi jadi menarik untuk kita renungkan bersama-sama ya pendengar, bahwa di zaman serba cepat ini kadang yang datang bukan cuma kabar baik tetapi juga jebakan Batman yang dibungkus dengan kalimat yang terlihat resmi. Maka penting untuk tetap tenang, cek informasi, jangan buru-buru transfer, dan jangan ragu bertanya kalau ada yang terasa janggal gitu ya. Tapi saya kepengen dengar pendengar Pro Dangdut ini pernah gak sih menerima pesan atau telepon yang mengatasnamakan lembaga tertentu? Nah, menurut panjenengan langkah apa yang paling efektif supaya masyarakat tidak mudah tertipu ya? Aduh, ini bahaya banget kalau kita udah panik terus ujuk-ujuk transfer. Anda pernah gak sih mengalami seperti itu ya? Pergi ke pasar membeli ketan, pulang membawa gula kayu. Kalau ada pesan minta transfer dadakan, jangan langsung percaya, cek dulu ya. Satu lagi. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di pohon jati. Biar teknologi makin berkembang, tetap waspada dan hati-hati. Oke, saya kepengen dengar nih pendapat dari pendengar Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa?
1: Dengan Pak D.
0: Pak siapa?
1: Adi Martono.
0: Pak Martono. Pak Martono pernah dapat telepon atau pesan yang mengatasnamakan lembaga tertentu enggak?
1: Iya, kalau saya dulu dapat telepon.
0: Dapat apa, Pak?
1: Ya, Telkom.
0: Oh, hadiah. Oke. Terus Bapak gimana? Suruh transfer enggak?
1: Iya, kemudian disuruh transfer pulsa 100.000.
0: Bapak melakukan itu enggak?
1: Iya, terus ya. Saya transfer ke operatornya.
0: Terus sadar-sadar ternyata ditipu? Berapa jam setelah?
1: Itu kan di pengiriman hadiahnya kan selain itu penyelenggara dengan
0: Iya. Jadi kehilangan 100.000-nya sek nggak, Pak?
1: Iya, jadi saya kemungkinan tidak 100.000 berupa pulsa.
0: Nah, setelah kejadian itu, Bapak langsung gimana nih?
1: Iya, tidak apa-apa. Itu kan lu hukuman hadiah.
0: Berarti mungkin ini ya, apa namanya, mungkin harus hati-hati nih setelah ini ya.
1: Iya, insya Allah.
0: Setelah itu ketipu lagi nggak, Pak Martono?
1: Ya, untuk yang kedua belum ada lagi.
0: Jangan sampai kedua, apalagi ketiga, apalagi keempat ya. Oke banget. Oke deh. Thank you. Terima kasih Bapak. Mau salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya untuk kawan Pak Rizama Tanjung Binti. Pak Sudin Sendria.
0: Iya.
1: Pak Sudeki.
0: Oke.
1: Melani. Selamat mendengarkan dan menyaksikan kompetisi sepak bola dunia.
0: Iya, oke, terima kasih. Bapak lagunya mengikut aja ya atau mau pilih?
1: Ikut aja.
0: Oke, maturun Pak Martono di Purbalingga. Jadi ternyata Pak Martono adalah salah satu korban juga nih, tapi korban 100.000 ya pulsa. Semoga setelah ini tidak ada kejadian lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. dangdut adalah kita.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tak ada angin, tak ada hujan.
0: Cakep.
2: Makan soto di waktu siang.
0: Ya, eh.
2: Tak ada radio lain yang selalu kudengarkan.
0: Asik.
2: Cuma RRI Purwokerto yang selalu kurindukan.
0: Yeay. Alhamdulillah, terima kasih untuk ini siapa ya? Aku kok jadi lupa.
2: Apa kabar, Mbak Desi?
0: Baik, Mang Herdi, kumaha damang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Mang, tadi nyimak acara Warung Tarsun enggak?
2: Tadi aku baru bangun soalnya nonton bola sih.
0: Oh, gitu. Ya udah, ini aku.
2: Jadi enggak dengar, jadi bola kan kalau Purwokerto kan selesai ya.
0: Nah,
2: dari jam 2 kan sampai pagi itu.
0: Oke.
2: Tidur gitu, Mbak Desi.
0: Oh, jadi tidur ya. Yaudah, nih. Tadi kan Warung Tarsun membahas tentang hati-hati penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Pernah gak sih Mang Herdi itu ketipu gitu?
2: Kalau ada telepon gitu ya, yang nelpon-nelpon gitu sering. Tapi mohon maaf, Mbak Desi ya.
0: Ya.
2: Itu kok aku suka diladenin loh.
0: Diladenin, maksudnya dikerjain dulu sama Mang Herdi.
2: Kayaknya nih, cina anak-anak bapak nih ada di kantor polisi, cina minta tebusan aja gini-gini-gini-gini.
0: Oh gitu. Gitu.
2: Ya, udah ngatur. Oh aku teh, ya udah kirimin nomor rekeningnya berapa aja gitu.
0: Terus?
2: Udah selesai begitu, kertek-bek-bek-bek. Teh, tolong ya, sesama penipu jangan saling mendahului. Dikerjain kayak gitu.
0: Oh gitu, diladenin tapi ngerjain gitu ya, ngerjain balik ya.
2: Ya iya, dia ngerjain aku dibalikin kerja dikerjain lagi. Aku tadi sebutin nomor rekeningnya, aku dikirim berapa juta, kata aku tadi gitu.
0: Oke.
2: Okay. Emangnya sama aku tadi bilang ini, tolong ya sesama penipu jangan saling mendahului.
0: Mampus kau ya. Oke.
2: Okay. Dikerjain lagi gitu mana ini.
0: Oke.
2: Pernah aku sering mendapatkan kayak gitu.
0: Berarti langkahnya tuh jangan panik, jangan langsung percaya gitu ya, Mang.
2: Iya, biasa aja. Biasa aja.
0: Oke, baik. Semoga.
2: Tapi kadang-kadang Malaysia ada yang suka apes itu. Suka ada apes. Tempoh hari orang Ciamis itu sampai 3 juta itu.
0: Aduh.
2: Mungkin karena mungkin sudah terhipnotis atau gimana.
0: Iya, mungkin udah terhipnotis gitu ya, Mang.
2: Iya. Langsung dilaksanakan itu. Ya begitu, Mbak Desi, ceritanya ya.
0: Oke, baik. Salamnya buat siapa nih?
2: Buat Mbak Desi, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Pak Martono ya?
0: Pak Martono barusan.
2: Iya, terus buat Gendro, buat Ibu Ida, selamat siang Ibu Ida ya. Ibu Kuninga, Ibu Yanti, Ibu Ida ya. Mama Indes juga ya, Siti KDM juga.
0: Yes.
2: Nengkesa juga, Mbak Minet juga. Mama Luna, okay. Pak Dusun juga, Mama Pangi juga ya. Terus buat Pak Pamin, Pak Jamal, Permana Herman juga. Bunda Harnum juga ya, Mbak Lastri. Terus buat Ibu Nur Hakim juga. Pokoknya buat semuanya aja ya. Buat Mbak Desi, makasih ya.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih buat Mang Herdi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita ratu.
0: Kaki Radun.
3: Mangan jagung karo kacang goreng.
0: Cakep.
3: Kaki Radun gawe pantun ora teyeng.
0: Iya. Awan-awan mangan rujak kangkung. Dipangan nangone Kaki Radun. Terus?
3: Cakep.
0: Terus apa maning?
3: Ayo terus, Mbak Desi.
0: Bolanya lagi ora kege, lagi ora apa? Lagi ora nyambung banget ya. Ki.
3: Dalam.
0: Rika mikir ruangan Warung Tarsun apa ora?
3: Belum ki monitor.
0: Oh iya, monitor lah Rika ge. Rika bisa dilomboni apa urung?
3: Oh sing ini sering, Mbak Desi.
0: Anu kepriwe ge?
3: Transfer duit. Ujung-ujung jadi pulsa.
0: Oh.
3: Namun bolak-balik ini jadi anak kayak gini rumah sakit kecelakaan.
0: Oh, tahu gak gue?
3: Lo lagi bolak-balik.
0: Tapi Kak Kiratun kepriwe gue lenya Doni, percaya baik kalau penipu apa ora?
3: Lo lagi mboten.
0: Oh iya, berarti.
3: Ya berarti. Mada-mada.
0: Pinter ya. Ya berarti tutu tiang bodoh berarti.
3: Malah kadang-kadang hari ini kerjaan dingin ya. Musik nih gue jadi karena kecelakaan rumah sakit kirim duit gula mendel green gula telepon anaknya green padahal anaknya boten penipuan ya pak ya. Maksudnya ujung-ujung langsung buat kaya nih kumbot. Sih wong bodoh tapi angel.
0: Iya, wong bodoh tapi ora kena dibodohi ya, Ki.
3: Alhamdulillah pun bolak-balik wonten ping puluhan di ngiri ini kita pun amblang boten tahu. Saya boten mempan kados iki. Ya alhamdulillah ngi selamat.
0: Iya.
3: Kadang-kadang sing pada pinter-pinter dari pengalaman pada kesenangan iku Mbak Desi.
0: Iya kok, wong anu wong pinter be urung tentu bagi pinter ya.
3: Mesti bisa telung. Pengalaman ngelune ya duwe kan.
0: Nah, malah anen bisa kena iya. Berarti ya ke pesene ke kowe kaki radun go pendengar liyane nge.
3: Ya mulai ya anak ini apa baik sing ahli sing ujung-ujungnya duit tapi cepat sing hati-hati ya.
0: Iya benar banget kudu sing hati-hati.
3: Kalau kayak nomor rekening, oh ya punya gajah nomor rekening. Ya tetangga orang nanti sing duit.
0: Iya. Ngomong ngerepoti temen tangga ya repot.
3: Iya tetangga. Ini aja nih kembali sih. Masalahnya kayak gini sih bang ya. Terani yang foto yang nyata nih kayak
0: ya ora lah
3: terani pinter ya orang tahu kan nah ya amit-amit gimana sih ya ya alhamdulillah ya anu ping bulan kok pangapi ya ini ya selamat kayak nih
0: iya salamnya gak usah apa Ki
3: salamnya Mas Kumbang
0: ya.
3: Ibu Ida yang kota Sari, Bumu Ninga, Pak Hati Makbasun, Nau Mama Ade, Pak Rustianton, Bu Indes, Guru Sti, Mister Balo, lalu Perjalan Suwadi, Mama Tika, Pak Gendro, terus Mbak Wati, lalu Mbak Darisa, Dari Mawan Mbak Desi, kita sanjing temburin itu buku takut.
0: Inji.
3: Halo Mbak Desi, matur nuwun paling sehat selalu.
0: Amin, matur nuwun kakek ini juga sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun go kaki radun, sugeng siang pro dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
0: Asik, ser. Priwe malah meneng. Kang? Ki dalang.
4: Ora mlebu ngono.
0: Hah?
4: Ini ora mlebu ngono.
0: Lho, kepriwe monyong? Halo-halo, holah-halo, holah-halo.
4: Iya, kok.
0: Rika wis tau oleh penipuan apa urung, Kang, Ki?
4: Wah, yo suara bener karo kaki ratu bener. Nyong kowe tau ditelepon. Jadi ngomong anu poli hadiah, Kang. Anu telepon mau gue.
0: Jebulane
4: 75 juta, Bu Desi.
0: Ya Allah, bunga banget ya.
4: Ya, tapi kan buka rekening selama sekitar jam 5 sore gitu ya. Ya. Anu nyong ngomong rekeningnya anu apa jenenge bangai atoh gitu ya. Cuman dulu nyabrang kali gitu.
0: Iya, yeah.
4: Tapi kagian gitu temenan oh gitu. Kan ngatik ping telu nelpon bolak-balik kamu Desi ya. Akhirnya tak ngomong iki. Oke, anu nyong ora kok bergawe rekening ge anu rekening anu ge duit nggo rika bayar kena iya mau gue. Kumana kesu?
0: Oh, kaya gue nggo kok bae kena ya.
4: Iya, nggo kok ora nggo rika bayar kena daripada rekening nyong ado kok iki. Nggo rika bayar ngono lah 75 juta nyong ikhlas iki.
0: Oh, malah kesu asem ya delomboni malahan. Ora bisa.
4: Malah ngancam. Awas lho laporna polisi ngan.
0: Dia ngana laporna ya.
4: Sampai takut dong nyong anu nyong keponakan we polisi.
0: Iya, jaru-jare mbok.
4: Akhirnya kewirangan we Bu Desi.
0: Angger Mang Herdi ke malah mau balik kayak ngerjani gue cara-carane.
4: Nah, gue sing tahu, sing gue ya tahu we Bu Desi. Anu nyong kewangi wong yo jam rolo jam siji bengi gue.
0: Oh iya, jam siji.
4: Ngomong anu Pak, putrane jenengan kecelakaan. Iki nang rumah sakit deh gue. Anak-anak nyong lorone ben wis pipire nyong. Nyong opo ngene iki? Ada ajang lomboni wongan anu ajang lomboni iki anu wong-wong ya anu turu pe turu.
0: Iya.
4: Lomboni wong. Rika ganti tak ngirit kepolisian kok Rika. Anak nyong wis lorone nang sandinge nyong kok ngomong anak kecelakaan dikak goblok.
0: Aja metu kowe nang kene. Ya, oh iya ya. Artinya ya kuncinya apa Geki? Aja panik kayak gue ya.
4: Ya, kuncinya bener kayak mau kan. Stop. Laporkan.
0: Oh, Rika berarti ngerok nama ya, stop. cek, laporkan. Iya,
4: jos kenal deh.
0: Jos banget lah pokoknya. Iya, iya.
4: Anu kayak narasumber anu nah itu.
0: Apa?
4: Anggun berwibawa banget kayak
0: gitu. Anggun berwibawa pisan. Kena iya kok ayu pisan maning.
4: Iya kok. Anu wis bolak-balik anu anu kayak ikut anu bolak-balik.
0: Anu gua jambalan penipu lah.
4: Iya iya iya. Amin acak kos. Iya iya.
0: Acak
4: kos. Bener mikir karo kaki datang gue. Kok sing bodohan kayak nyong riko anu kayak nyong padang iku malah. Ora tau ke Lombon, wong sing pada pinter-pinter malah tau lo.
0: Lah, gue ngasih ping loro ping telu ping kok mang ngaping.
4: Iya ping kok mang ngaping.
0: Mbok melasi, Jan.
4: Iya.
0: Kiri karep dulit sapa cakake.
4: Eh orang yang langsung kaki ratu, kaki datrun, Mama Ida, Mama Rusuti, terusan Bunda Siva, Bunda Tantikan Gerduren, spesial yang gue kaki kubang asmara sing lagi doa yang dan orang belum suara. Gue Bunda sini kemakin kesun lah, punya apa Bunda sih?
0: Lagune. Apa ya kayak mimi pipi mimi sayang pipi anak ngopi masih sayur kol arep apa sikep lagi sikep sering banget muncul apa surga
4: masih ya kenal lagu lah
0: ngopi ya Firman dan kepiar ya
4: iya kan ada kepiar kenal gua ayel bocah ini tetap Sumatera terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Sing arep gabung sabar mengotak bukak maning lawange ya lur 6323308111 0811 monggo happy asmara. Srrr.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Mimi mimi sayang pipi cinta pipi aja main-main we mimi pipi ya. Kita anu kayong anu lagu-lagu sing wong lagi ketemben apa ya Ki ya. Aku kok kangen banget loh. Saya tuh kangen banget sama siapa nih ya? Sama Bu Mun, Ibu Muninga Sugeng Siang. Terus siapa lagi, ada Ibu Sharmila di Cilacap. Semoga semuanya sehat. Ada Ratu Engang juga di Bandung. Apa kabar? Ratu, ayo masuk Ratu ya. Mama Idah juga. Mama Cantika. Masya Allah, Mama Luna juga selamat siang. Semoga semuanya siang hari ini diberi kenikmatan, sehat walafiat, bahagia selalu. Selamat siang juga untuk Kaki Dasrun. Masya Allah, Kaki Mijo, Ki Melbuki, legend ya. Mas Bertisun, ya Allah, lawas banget Rika, lah sombong banget, anu abong-abong wis ketemu jodone, gue nyong dilupakan.

0: apalagi orang teman waktu.
1: Iya, ke pancal-pancal ya, Bu, ya.
0: Tadi pagi waktu itu.
1: Yang
0: apa anu polisi apa ya?
1: Dengan Pak Ibda. Iya.
0: Oh ya, anu psikolog.
1: Ya. Oh, dengan psikolog. Oh ya, ada Ibu Adel.
0: Sebagai pendengar baik.
1: Jadi pendengar aja.
0: Jangan tak sok kepengen melun rotos.
1: Iya, karena kalau Bu Mun itu analisanya kuat banget, luar biasa. Nah, kalau tadi menyimak Warung Tarsun nggak, Bu? Kan sekarang.
0: Ya, iya. Warung Tarsun ini ceritanya banyak banget.
1: Boleh di share di sini, Bu. Silakan.
0: Ya, saya pengalaman ya. Justru kalau yang HP terpencil. Jangan hipnotis lebih bahaya.
1: Oh iya.
0: Sudah HP hipnotis itu nanti nurut loh, suruh kemana. Itu saya punya tetangga, oh, kamu jauh ke kamar. Manut itu sampai keluar ke ATM nanti tekan 18 juta kena.
1: Astagfirullah.
0: Itu dipantau terus loh.
1: Oh di ini ya, iya, karena
0: sudah sadar itu. Terus kalau telepon sajalah, sudah tahu kalau telepon itu pinter banget dulu. Lagi belum rame-rame yang lewat HP. Telepon itu mulai mesti kira jam 10, jam 10 sampai jam. Mesti orang nampung di rumah. Mungkin pembantu neto, apa itu ngincernya pinter banget. Itu terangkat, ngomong urung bayar, mau ada ini. Tadi ini saya masih lama-lama kalau itu kerem. Kalau ada uang, dah uangnya buat kamu aja.
1: Oh, gini. Jadi
0: apal.
1: Sudah ini ya, tapi ibu tuh berarti literasinya tinggi, jadi enggak mudah gitu ya.
0: Ya. Terus itu malam-malam. Ini suami ibu kecelakaan di sini-sini ya, Pak Yam kerasa.
1: Iya.
0: Lah ada pengusaha lagi duduk jejer sama suami saya kok. Tapi ada yang saya dan mau tak mau itu besar saya kena hipnotis besar banyak.
1: Oh iya pernah
0: dan
1: Bu.
0: Itu saya dengan ikhlasnya.
1: Enggak
0: rasa yang heran loh. Saya kok enggak ngungu, enggak eman-eman itu barang tekasikan itu loh. Tekasikan dan orang saya percaya orang itu cerita sama kenalan saya bahwa begini-begini itu mau anu ini mau ngasih uang kan barang tak pegang sampai gede itu. Ini saya ada tip ya buat orang itu, jangan sampai kalau di jalan disenggol orang balas senggol itu buat nolak biar gak kena hipnotis tuh. Senggol jangan lihat matanya itu. Saya dari itu saya belajar, saya jangan lihat matanya, jangan sampai kena senggol. Kalau memang kena senggol, kita harus balas senggol. Itu pada, Bu Desi, apa?
1: Jadi harus
0: neplak. Ditanyain orang gak kenal, balas neplak, apa itu? Itu mbak, nolak orang pasta hipnotis. Itu sudah saya praktekkan. Makanya jadi, ini karena pengalaman. Pengalaman banyak loh. Orang nipu itu macam-macam. Memang ya loh, orang nipu yang kecil, yang besar, yang apa. Wong memang nomor si senang nipu. Ya, jiwa ini gampang. Gampang banget. Kelompok nipu gampang. Mungkin saya termasuk orang yang mudah tertipu.
1: Saya gampang melas mungkin ya.
0: Loh, itu kok tak bawakan sana. Saya percaya itu disuruh si A itu. Saya kenal baik sama si A.
1: Okay.
0: Sudah, ya wis, pengalaman banyak banget. Yang lewat dulu zaman Telkomsel. Dulu kan belum ada ya.
1: Ya belum ada WA ya, paling cuma SMS aja ya.
0: Ya suami saya dibel bahwa mau dapat hadiah dari Telkomsel kan, beri pulsa ya. Lihat ya. Itu dari kepalanya, namanya itu kepala Telkomsel dijelaskan di situ. Terus 50 juta dapat mobil. Itu anu kijang keres. Suami saya udah percaya sekali.
1: Dia
0: sudah mau berangkat. Tapi saya kemutan, saya ngebel ke anak saya. Coba kamu ke kantor Telkomsel, beneran anak saya dinas

0: di berokat, dia kan tidak pernah tahu. Tapi anak saya itu pun sempat telepon suami saya. Alhamdulillah, karena itu dan saya terus marah-marah ke teman-teman. Mama itu banyak yang hipnotis. Lah kakak saya aja kena 8 juta itu ya.
1: Masya Allah.
0: Ini telepon umum main gitu loh. Itu baru anyar-anyare gue loh. Banget orang anu apa gampang banget ditipu anyar-anyaran HP, anyar-anyaran itulah. Ya ini sekarang sudah banyak yang itulah. Mudah-mudahan suara pasah demit orang dulit setan orang doyan
1: setan orang doyan
0: wil-wilulah wong jahil satru ning Allah butuh satru ku saya ku aku dongan
1: nge.
0: Ini buat pengalaman aja ya Bu Desi
1: nge leres-leres.
0: Yo kemarin itu waktu surah saya udah mau ngerotos nyambung ngomongane Pak Dalang. Tapi lah bisa kapan-kapan.
1: Nge, alhamdulillah. Terima kasih,
0: matur nuwun. Nambah waktune kebanyakan temennya nanti ndak
1: bagian. Matur nuwun Ibu.
0: Nderek mawon.
1: Lagunya ikut aja.
0: Pangis sedoyo pandemen topokan Banyumas mboten tak wiji-wiji. Matur nuwun salamipun.
1: Inji, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gue ya, memang sekarang modus-modus penipuan itu banyak sekali ya. Jadi kuncinya itu tadi ya, Kang Dalang Suwadi, tapi stop, cek, terus laporkan aja gue ya Kang ya. Nah, yuk kalau versinya pendengar yang lain gimana nih? Kalau misalnya dapat telepon atau dapat informasi yang mengatasnamakan lembaga tertentu memenangkan hadiah tertentu apa gitu ya, harus ngapain sih kita gitu kan. Jadi benar-benar harus bagaimana. Hai, selamat siang Bro Dangdut, Mama Ida.
2: Bro Dangdut adalah kita.
1: Iya, gimana kabarnya Mama Ida?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Iya.
2: Kita tiba nyanyi ya.
1: Kenapa?
2: Bang Parsul Mbak Didi nyanyi sendiri.
1: Iya, Mbak Inka tadi maunya satu aja, ya wes akhirnya suaranya orang petah ya Bu ya.
2: Buaya darat.
1: Buaya darat. Iya, jangan sampai tertipu. Ya.
2: Kayak kumbang asmara.
1: Nah, ya. Kayak kumbang asmara ya, buaya darat. Oke. Ibu, kalau misalnya dapat WA, telepon dari penipu, kira-kira gitu, Ibu harus ngapain kira-kira? Atau pernah nggak, Ibu?
2: Ya. Alhamdulillah belum pernah, tapi belum pernah. Dengar dari teman, pengalaman teman-teman diceritakan, jadi ya pas pada gitu. Iya. Ya tadi dengerin lah, cek. Stop, cek. Lapor gitu, iya. Kan iklannya di RRI ada yang anu itu iklan dari apa? Bea Cukai kan ada.
1: Iya, ada.
2: Iya, iklan dari RRI ada yang Bea Cukai.
1: Oke.
2: Itu ya terima kasih sih tadi dari Bea Cukai kita dapat pengalaman kayak gitu ya. Itu yang aku pengen itulah yang dari Bapenda sama Pemda diundang.
1: Oh, yang masalah pajak ya, oke. Iya.
2: Dari 1995 gitu. 30 tahun yang lalu kok baru ditagih gitu loh.
1: Oke. Nanti boleh di ini ya Bu ya, semoga diformulasikan biar nanti apa namanya ada siaran itu ya.
2: Iya.
1: Oke. Baik. Ibu mau salamnya buat siapa Bu?
2: Salamnya Kang Radun, Kang Dasrun, Kang Herdi, Ibu Menina, Bu Menija, Mpok Tini, Mama Luna, tadi Kang Dalang Suwadi sama Mamat Santika, Mama Adi sama Pak Rudianto, Mama Indes, Mama Mines, Mama Siti KDM,
1: yes.
2: Mama Rusti, Mama Ida, Mama Sarmila, Mama Wati, Mama Darisah, Kang Mister Balo, halo Bandung.
1: Halo.
2: Payung, halo Bandung, Mister Balo yang di Widara Payung.
1: Oke.
2: Okay. Terus Kang Asmara ya, Kang Hedi sudah ya.
1: Yes.
2: Ya udah semuanya aja yang sedang monitor, okay. Semoga sehat selalu. Desi terima kasih.
1: Iya, sama-sama maturun buat Mama Ida. Oke, selamat siang juga untuk Pak Anto. Prodangdut dangdut adalah kita. Salam untuk semua penggemar Prodangdut. Ada Pak Anto nih, Mbak Desi. Saya udah pernah mengalami penipuan, Mbak, tapi tidak saya tanggapi. Oke, burung merpati terbang melayang sehingga sebentar di pohon jati. Rindu hatiku bukan kepalang, teringat wajahmu terbawa mimpi, Mbak Desi. Terima kasih. Oke, baik. Untuk yang mau gabung lagi silakan ya, ini siapa sih? Yuk kita mau no answer, ada yang mau bergabung silakan saya telepon balik aja ya. Oh, tidak diangkat, baiklah. Yuk 6323 0811 0540 911. Jadi kalau misalnya kita dapat penelpon atas nama siapa gitu harus ngapain? Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Assalamualaikum Prodangdut dan kepada kita.
1: Iya, ini dengan siapa ini?
3: Mr. Genjot di Kroya.
1: Mr. Genjot di Kroya, pernah dapat WA telepon penipuan gak nih Mr. Genjot?
3: Ada sekali.
1: Sekali.
3: Waktu itu dari pihak kepolisian katanya adiknya kecelakaan.
1: Oh,
3: suruh
1: gitu.
3: Kesana ya, suruh biayai.
1: Terus
3: ya.
1: Ya, terus Bapak gimana, ngapain?
3: Langsung saya jawab, ya tunggu saja saya musyawarah sama keluarga, langsung saya tutup sudah ya, tanggap langsung, gitu aja.
1: Oh, terus telepon lagi gak? Telepon-telepon lagi gak? Enggak ya?
3: Langsung saya matiin teleponnya.
1: Jadi jangan ini ya, jangan mudah terpercaya, jangan mudah percaya gitu ya.
3: Iya, itu kan tengah malam lagi enggak. Jam 11-an lebih, dan sudah saya patinan tinggal tidur.
1: Oke deh, baik ya, baik.
3: Juga pengalaman sama kan teman-teman sih juga pernah gitu. Lebih pas pada Mbak Desi.
1: Harus lebih hati-hati lagi ya. Oke. Baik, semoga ini bisa menjadi satu pencerahan untuk pendengar yang lain supaya tidak mudah tertipu, tidak tergiur atau tidak gampang percaya ya.
3: Iya benar.
1: Oke.
3: Ini ada pantun satu ya.
1: Boleh, silakan.
3: Bumbu bayam dibuat pecel.
1: Cakep.
3: Bumbu pecel gulanya aren.
1: Iya.
3: Kita suka mengetahui rasanya kesel. Monet Prodangdut kanggo kanca liren.
1: Iya, mantap. Salam buat siapa Pak Genjot?
3: Om iki sing pada Mas Kema Ida.
1: Ya.
3: Mbak Kasrun, Mama Ida terus Ibu Nene apa ya? Potini, Mama Cantika, Mister Balo. Kang Kasrun terus Kumbang Asmara.
1: Ya.
3: Ya, kabeh bae, Mbak. Anu urung apal ya anu ya. Warga Manda baru sih.
1: Warga baru tapi stok lama kayaknya.
3: Iya, stok lama tapi.
1: Ini anu lagunya
3: cuma monitor.
1: Cuma monitor aja, oke. Okay.
3: Ini baru tahu nomornya.
1: Oh, baik. Rindu Semalam mau enggak?
3: Dari siapa saja, Mbak?
1: Nih, ada Titi Kamal Rindu Semalam, ada Sayur Kol, Sayur Kol. Melaminan Kelabu dari yang Mansur S mau.
3: Mansur S biasa yang apa, pagar makan tanaman bisa?
1: Ini udah di ini ya pelaminan kelabu.
3: Oh
1: sudah
3: ya. Oh ya, ikut aja yang dari Mansur aja.
1: Oke, baik.
3: Yuk. Terima kasih, Mas Tukas.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mr. Genjot yuk 632336. Kang Tasrun, Rika Aja ngunder pedang jerau mangene mlebu. Le 632336. Kaki Mijo jangan urusi rongsokan baiki Rika le ya. Go Mama Luna, sehat-sehat ya Mama Luna. Moga-moga ya sing lancar-lancar usahane Mas Bardisun juga ya. Apa kabar matur nuwun, ada Mbak Vina di Cilacap. Mbak Desi salam sayang dong buat semua pandeman Prodangdut. Salam kenal juga buat Mbak Desinya, selamat siang, selamat bertugas. Alhamdulillah Mbak, aku gak pernah tertipu, aku cuma tertipu hati. Aduh. Nek atine sing tertipu ya, dadine kelabu ya lur ya. Lagi kayak lagune Mansur S. Pelaminan kelabu. Yeah. Dan lagune disiap nangwe tisune nggo ngelap-ngelap air mata. Yang mau gabung nanti aku buka lagi ya di 632336.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Masih di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Jadi ya lagi-lagi nih, karena sekarang kan modus-modus penipuan itu banyak-banyak sekali ya. Kalau tadi ada menyimak siaran Warung Tarsun, kita mengangkat topik yang memang sering membuat resah masyarakat, itu maraknya penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ya kalau tadi. Tapi banyak juga di masyarakat, apapun ya, lembaga-lembaga mana diatasnamakan. Jadi dari cerita penipuan tersebut menarik untuk kita renungkan ya, di zaman yang serba cepat ini kadang yang datang itu bukan hanya kabar baik aja, tetapi juga jebakan yang dibungkus dengan kalimat yang terlihat menarik. Begitu ya. Kita angkat dulu 632336. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Kayak baru bangun tidur nih Bu Ida.
1: Iya, paham banget kok.
0: Iya, suaranya kan kelihatan kayak suara orang mau bangun tidur.
1: Iya, bangun tidur.
0: Ibu, pernah gak kena tipu orang nih? Ditipu lewat telepon, lewat WA mungkin, atau lewat SMS?
1: Lewat ATM.
0: Oh, lewat ATM. Gimana ceritanya itu?
1: Ceritanya kan disuruh ke Bali. Mau sekarang. Ambil ATM 12 juta.
0: 12 juta.
1: ATM sendiri yang ke bawah itu ditutna orang laki-laki tua. Katanya udah itu ketelan ATM-nya. Bahan enggak. Nah, aku disuruh keluar. Nah, terus itu aku balik maning habis 20 juta.
0: Habis 20 juta. Oh,
1: iya, orang laki-laki tua. Ya waktu masih kuliah sih.
0: Oh, udah lama banget ya berarti ya.
1: Iya. Terus sekarang kayak nih gimana gitu, kalau mending ATM suruh dibatiri.
0: Iya benar-benar. Kayak ada trauma gitu ya Bu ya.
1: Iya, sendiri ya.
0: Oke.
1: Sekarang kalau nabungnya masih aja lah yang nabung. Aku enggak ikut kayak baru itu lihat itu nih bis kayak gimana gitu.
0: Lihat ATM aja wis kayak trauma banget ya.
1: Males masuk.
0: Udah. Males masuk duluan.
1: Ayo masuk, enggak lah. Kamu aja. Perlu ATM kayak itu loh.
0: Kayak trauma gitu ya.
1: Iya, saudara.
0: Oke.
1: Iya, masih kuliah dulu. Nabung di kasih bapak ibu semene-sene gitu. Ditabung jangan main-main gitu. Aku nurut. Terus punya suami. Dikasih ditabung. Orang-orang di Lombok ini, kamu ke Bali ini dikasih ini uang ini, aku udah dikasih tahu jangan mau itu di Lombok, kamu nanti
0: Mangkal banget ya. Oke. Jadi malah ini justru penipuannya itu langsung ya.
1: Oh, sekarang itu lewat telepon, Mbak. Telepon rumah. Ini aku kan pakai telepon rumah. Kalau telepon rumah itu baru diblokir. Sekarang kalau aku terima, silakan mau diblokir, silakan. Mau tak lepas gitu. Saya aku malah nanti itu apa ben kon alune habis diterima terus katanya di simu kamu celakaan di rumah sakit ini harus membawa uang segini gitu.
0: Oh, itu juga pernah
1: ya, sering Mbak.
0: Oke, tapi nggak ditanggapin kan Bu?
1: Oh, ditanggapin. Ada main kontusan yang habis.
0: Oh, malah ditanggapi, tapi ditanggapi ya. Ini ya apa namanya ya. Dikerjain lah gitu ya.
1: Jam 2 lagi, jam 2 malam. Antek subuh, antek sholat tahajud. Tidur. Lebih itu.
0: Oke, baik.
1: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Ih, baru tanya kabar. Oke, Ibu mau bagi salam buat siapa? Monggo boleh.
1: Pak Tasrun, Pak Jumadi,
0: iya.
1: Mama Luna, Mama Ida, Mama Fani, Mas Kumba, Mas Permana, Mas Herdi.
0: Iya.
1: Semuanya lah.
0: Okay.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya ini ada, masih ada Koredan lah ya. Koredan kok.
1: Ya ikut aja lah.
0: Iya, ikut aja ya.
1: selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waduh, 20 juta di zaman dulu tuh banyak banget. 20 juta sekarang juga banyak sekali ya, Bu. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu, kita harus lebih waspada, lebih hati-hati lagi. Karena ternyata penipuan itu enggak cuma lewat telepon aja, tetapi dalam di dunia nyata juga begitu ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Selamat siang kembali Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah Dangdut kita. Adalah kita. Alhamdulillah suaranya sudah kembali seperti Dewi Persik. Alhamdulillah udah siap memancarkan suara kemana-mana. Ini berarti Mama Cantika nih ya.
2: Gimana Mbak?
0: Udah siap memancar luaskan suara emasnya berarti. Keprewensi. Iya kan? Loh iya kan? Sudah siap memancar luaskan suara emasnya. Menggema di hatiku dan di udara ya.
2: Di udara.
0: Iya Mama. Mama Cantika.
2: Salam.
0: Pernah dapat SMS telepon penipuan enggak?
2: Oh pernah banget berkali-kali, tapi di Facebook.
0: Oh di Facebook, terus nyenangan ketipu nggak?
2: Enggak lah, aku cerdas.
0: Masa kalah sama kaki radun ya?
2: Aku aja mau ngasih gini, aku tentang akan pakai tar orang jahat seperti aku, jadi mau mati, aku semua orang tinggal mati aja.
0: Oh iya, berarti cara-caranya anu memelas maring Mama Cantika ya?
2: Iya, katanya udah keluar banyak uang, transfer nyong, pakai tinyong apa baik, gue caranya.
0: Terus jadi minta.
2: Aku mau mati aja, ibu ya. Aku sama orang mati dari mati.
0: Oh, tapi Rika wis tau sering dikirimi paket apa orang kue?
2: Ya enggak. Di lombone kayak kue, tapi kan yang masih bertahan.
0: Oh iya. Iya lagi ngapa?
2: Saya suruh transfer ya. Suri bingit
0: gitu loh. Lu siapa ya?
2: Transfer kok nyokon ngirimi. Emangnya aku bodoh.
0: Emangnya aku bodoh. Bodohnya diriku. Selalu menunggumu.
2: Jangan
0: mau
2: mati aja.
0: Ya sekarang los.
2: Bodoh amat siapa lu.
0: Iya. Ngawe apa-apa orang ya. Oke.
2: Lamun sih orang dipaketin ganja.
0: Tapi kayak apa jenengane sering banget ya Mak?
2: Sering. Terus ketipu sih jarang anaknya kecelakaan tadi WA. Suruh transfer duit. Tapi nyong kan sih pikir-pikir loh anaknya bener rumah.
0: Lah iya mulane berarti kan kita telombo ya.
2: Ya nu telombo total.
0: Oke deh. Baik.
2: Kira.
0: Ya.
2: Lagunya apa?
0: Obati rinduku.
2: Iya, pas banget obati rinduku.
0: Asik. Salam buat siapa nih?
2: Ya, salamnya buat Mbak Desi.
0: Yuk.
2: Sehat selalu Mbak Desi.
0: Terima kasih.
2: Buat Tikinah yang suka monitor RRI. Okay. Penggemar berat.
0: Yes.
2: Terus yang ada di Ranca Maya itu fan-nya aku.
0: Siapa sih?
2: Gak tahu, ibu-ibu.
0: Oke.
2: Okay. Terus buat Mama... Ida, Mama Ida, Bu Mun, Bu. Munnya lore ya. Mama dari Mama Ade, Kang Dasar, Kicunong, Kumbang. Terus Kang Ratun, Mas Permana,
0: yeah.
2: Luna, Siti KDM, okay. Indes. Luna ingin melebut banget kalau Mas Kue.
0: Marizon.
2: Orang Mas Vicky.
0: Oh, kalau Mas Kiki, iya.
2: Iya. Nehi
0: mereka teh weng-weng apa?
2: Iya. Iya buat semuanya, waktu ini sampai.
0: Oke.
2: Makasih, Assalamualaikum.
0: Cius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama cantik yang sore sudah kembali sempurna ya. Selamat siang Bro Dangdut. Ada Mbak Anita di Sokawera. Mbak, aku pernah juga sering di WA, di SMS, di telepon, tapi aku tahu kalau itu penipuan. Jadi untuk semua pendengar Bro Dangdut, kutu hati-hati banget. Iya betul sekali. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Selamat siang, selamat sore. Bro Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pak Ilham gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik-baik saja di sini, Mbak.
0: Oke. Gimana di sana, hujan, mendung, panas, terik? Pak Ilham ini di Sumatera Selatan ya atau di Lampung?
3: Di Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan.
3: Batu Raja.
0: Ya. Oke. Bapak pernah kena tipu enggak, Pak?
3: Aduh, sudah pernah itu Mbak, tapi cuma di HP. Ibunya bukan kita.
0: Oh, ibu istri ya?
3: istrinya.
0: Oke, ya. Baik, itu ketipu apa Pak, kalau boleh tahu Pak?
3: Ya kan ibunya di rumah jualan ya Mbak ya, jualan sembako, mohon maaf ya. Ya. Gitu. Jadi di kopi itu ada mereknya mobil ya, dapat mobil.
0: Iya, dibungkus kopi ya.
3: Ya, nah itu kita suruh ngubungi nomor itu gitu kan. Nah, jadi percaya nggak percaya sih kita hubungin, tiba-tiba itu tadi gitu ada katanya ya dapat gitu, tapi harus transfer dulu gitu kan untuk ngurusin itulah, untuk ngurusin berkas-berkas mobilnya katanya begitu kan. Ah kata saya udah, nggak usah diterus-teruskan itu, kata apa katanya kan ini ada kata ibunya, kata saya gitu-gitu aja biarin aja kata saya kan
0: yeah.
3: Nanti nggak mungkin gitu kan. Tapi ya nggak di itu kan, katanya ini mobilnya udah sampai ke nyebrang Merak katanya.
0: Oh kan. Tapi nggak kena tipu kan Pak, maksudnya Bapak nggak keluar duit
3: ya,
0: kan?
3: Nggak jadi ya, karena kita bertahan juga sih, jangan sampai begitu gitu kan.
0: Iya betul.
3: Nggak mungkin gitu kan, karena harus ada uang sekian dulu.
0: Oh iya, kan. Tak mungkin itu ya.
3: Iya berkas-berkas nggak mungkin gitu kan. Tapi ibunya 100% loh, sudah 90% percaya.
0: Begitu. Oh karena mungkin tergiur dengan hadiahnya ya kan?
3: Iya. Aduh saya udah rupa-rupanya menghilang sendiri itu nomornya. Ya sudah gitu kan.
0: Iya.
3: Makanya ya untuk semua pendengar hati-hati aja kita ya. Sekarang ini canggih pokoknya begitu.
0: Betul.
3: Ya.
0: Betul, kita harus lebih pintar dari penipu ya.
3: Nah begitu.
0: Kalau Kang Dalang Suwadi itu malah ngerjain, kalau Mang Heri juga gitu, malah dikerjain sekalian itu penipunya.
3: Iya itu, aduh, saya bilang ada-ada aja nih kayak gini zaman sekarang ini ya.
0: Iya. Oke baik, Pak Ilham mau bagi salam buat siapa? Silahkan.
3: Barusan ibu siapa tuh?
0: Aduh, Mama cantik.
3: Oh, Mama Cantika, selamat sore Bu Ida juga, selamat sore semuanya, Pak Radun, ada juga Bang Kumbang Asmara, ada Mr. Balo, selamat sore Mr. Balo.
0: Mr. Balo, ya. Oke. Okay.
3: Seru, Mr. Balo itu seru.
0: Seru ya.
3: Iya, ada juga Mas Herdi, Ratu Engang di Jawa Barat, selamat sore Ratu Engang. Buat Mbak Desi sehat selalu, semoga dalam keadaan sehat Mbak Desi.
0: Oke. Okay.
3: Selalu kita dengarkan.
0: Amin, terima kasih Pak Ilham.
3: Iya. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Pak Ilham silakan. Ya, di menit-menit terakhir Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Tapi ya itu tadi ya, kita bisa belajar dari sesuatu hal yang tidak baik. Artinya apa ya, ini penipuan kan hal yang buruk, hal yang tidak baik, tetapi kita harus bisa lebih apa ini namanya waspada ya, hati-hati, tidak mudah percaya ataupun juga apalagi tergiur ya, dapat hadiah, dapat undian, kalau memang kita gak ikutan undian tersebut ya jangan percaya, apalagi kalau di awal-awalnya itu kita harus menyiapkan uang terlebih dahulu sekian juta atau sekian ratus ribu, sekian ratus juta apalagi. Jangan sampai tertipu ya. Oke baik, buat yang lagi kangen yuk aku obatin deh sama Dara Ayu.

0: Spears.
1: Oke, baik pendengar, wis waktu nenyong kudu pamitan. Matur thank you banget Ngorika pada sing udah gabung di sepanjang Purwokerto siang ya. Saya pamitan, jangan kemana-mana karena selesai nanti ada Mas Undang Rizky. Temannya ada di sepanjang Purwokerto sore sampai jam 19 waktu Indonesia Barat ya. Saya Desi Natalia pamit undur, matur thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prosatu Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya pada kesempatan sore hari ini disiarkan langsung dari program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto bersama saya undang Rizky Nurudin untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026, bersama dengan spesial segmen Indonesia Cerdas berjaringan Korwil 11, dan tentunya akan disiarkan langsung di relay bersama dengan Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Yogyakarta, dan juga Pro 1 RRI Surakarta. Tentunya pada kesempatan sore hari ini mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami sudah menghadirkan satu narasumber yang spesial hadir di studio Pro 1 FM Purwokerto. Ada beliau, Bapak Novanda Alim Setianugraha. Ini beliau adalah dosen teknik informatika dari Telkom University Purwokerto. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Novanda.
1: Halo, selamat sore Mas Kiki dan pendengar setia Pro RI Pro 1 dimanapun berada.
0: Gimana
1: apa kabar? Alhamdulillah sangat sehat Mas. Ini luar biasa sekali. Tadi habis dari Purbalingga. Langsung balik ke Purwokerto
0: ada
1: lagi.
0: Ada acara apa Pak di Purbalingga?
1: Iya, jadi ini bulan Juni ini adalah bulan kompetisi segala jenis perdutaan Mas. Jadi kebetulan kami diamanahi untuk membina beberapa event duta. Ada duta wisata. Kalau di Purbalingga di Banyumas itu sebenarnya Kakang Bekayu ya.
0: Kakang Bekayu. Kalau di Purbalingga itu kayu lingga ya.
1: Kalau iya benar Purbalingga kayu lingga. Ini lagi masa karantina. Finalnya besok hari Minggu. Terus juga kalau Banyumas ini persiapan ada Putri Otonomi.
0: Putri Otonomi,
1: iya.
0: Kemarin ada Mbak Syifa ya?
1: Mbak Syifa, okay. Itu persiapannya juga luar biasa. Kami kolaborasi dengan Dinpora Wisata Kabupaten Banyumas. Bagaimana mempersiapkan talenta-talenta muda untuk ikut nyengkuyung, melestarikan

0: berbagai potensi budaya dan wisata yang ada.
1: Karena memang anak muda ini harus didorong ya Pak ya.
0: Benar banget.
1: Untuk kemudian bisa memberikan dampak yang baik untuk daerahnya masing-masing.
0: Iya, kebermanfaatan.
1: Jadi kalau misalkan pendengar Pro 1 ini melihat di kanal YouTube, Pak Novanda ini mengenakan selempang apa nih Pak Novanda?
0: Ini samir atau selempang, ini sebenarnya kalau dibilang tuh udah legend banget Mas.
1: Dari tahun berapa itu ya?
0: Ini 2018.
1: 2018. Maksudnya
0: ini belum nikah, sekarang sudah bapak-bapak udah punya anak. Dan dimana
1: baik.
0: Ini waktu ikut, ini ada yang namanya
1: Duta Baca Jawa Tengah.
0: Duta Baca Jawa Tengah.
1: Okay.
0: Pada waktu itu ikut mewakili di Sarpus, Kabupaten Kebumen. Saya aslinya dari Kebumen.
1: Okay.
0: Merantau ke Purwokerto di Telkom University, bergerak okay. dalam program pemberdayaan di Jawa Tengah. Lalu pada waktu itu ada lomba yang dinamakan adalah Lomba Duta Baca tingkat provinsi Jawa Tengah.
1: Dan tahun 2018 kayak gitu ya. Luar biasa ini sangat-sangat menginspirasi, apalagi sekarang udah jadi praktisi akademisi ya, dosen ya di Telkom gitu ya.
0: Sejak 2017.
1: 2017,
0: iya.
1: Luar biasa. Baik, ini juga sejalan dengan tema kita sore hari ini Pak Novanda, adalah menumbuhkan kecintaan membaca di lingkungan keluarga.
0: Siap.
1: Ini menarik ya, kalau misalkan kita melihat beberapa berita dan juga data yang ada di internet. Ini kan beberapa yang menunjukkan apa istilahnya ya, angka atau mungkin persentase minat baca di Indonesia ini bisa tergolong masih cukup-cukup rendah gitu ya Pak Novanda ya. Padahal kita tahu bersama bahwasanya buku ini adalah jendela dunia, membaca adalah jendela dunia gitu ya Pak Novanda. Yeah. Tapi sebelum kita kesana gitu ya, terkait dengan tema kita sehari-hari, menumbuhkan kecintaan membaca di lingkungan keluarga. Ngomongin literasi, sebenarnya literasi itu sebuah apa sih Pak Novanda? Mungkin bisa dijelaskan secara, ya mungkin bisa dipahami dengan mudah gitu, apa yang kemudian disebut dengan literasi Pak Novanda.
0: Iya, kalau orang mengenal literasi, kita taunya membaca ya secara umum, oh membaca literasi. Padahal pemaknaan literasi itu sangat luas, berasal dari kata bahasa Inggris, literate atau literacy, yang mana secara harfiah ini bisa diartikan sebagai membuka, melihat dari berbagai sudut pandang, dan menjadi paradigma yang luas supaya kita tuh bisa melihat segala sesuatu secara utuh.
1: Okay.
0: Nah, literasi ini sekarang Mas tidak hanya sekedar, memang dari dulu tidak hanya sekedar membaca, tapi di sini dalam pemaknaannya ketika kita pagi hari bangun tidur, membuka jendela, menghirup udara, itu bisa disebutnya literasi kehidupan manusia. Kita duduk menyapa, itu disebutnya literasi juga, hospitalitas. Kita berangkat ke kampus bekerja, mengantarkan anak, itu juga bagian dari literasi. Jadi literasi ini adalah bagian dari kehidupan manusia untuk memaknai berbagai bentuk atau lini kehidupan, yang mana ini bisa kita maknai sebagai sesuatu yang memberikan makna dan bisa diterapkan sebagai sesuatu hal yang berdampak atau bermanfaat. Literasi numerik, literasi kehidupan, literasi yang berkaitan dengan aksara, literasi yang berkaitan dengan hobi kita. Jadi pemaknaannya sangat luas sekali,
1: sangat
0: Mas.
1: Sangat luas gitu ya. Jadi,
0: apalagi sekarang era IT ini kan.
1: Betul. Semuanya nih bisa dikatakan literasi gitu ya Pak ya.
0: Siap.
1: Termasuk dengan mensyukuri nikmat Tuhan yang kemudian ada di setiap paginya gitu ya. Tapi ini menarik Pak Novanda, kalau misalnya kita melihat terkait dengan tema kita sore hari ini, menumbuhkan kecintaan membaca di lingkungan keluarga. Apa yang kemudian mendasari Pak Novanda sore hari ini mengangkat tema tersebut Pak Novanda?
0: Iya. Jadi kita ada yang namanya Gerakan Literasi Nasional Mas. Itu dari Perpusnas.
1: Okay.
0: Ya, dan itu juga sudah diatur secara undang-undang bahwa Gerakan Literasi Nasional ini ada 3 elemen dasar. Yang pertama Gerakan Literasi Keluarga.
1: Okay.
0: Kedua Gerakan Literasi Sekolah. Dan yang ketiga adalah Gerakan Literasi Masyarakat. Dan gerakan literasi itu yang menjadi fondasi utama adalah keluarga. Dan fakta mencengangkan dari organisasi PISA, yang mana organisasi ini yang membidangi tentang perankingan literasi di tingkat dunia, kita ada di ranking 359, atau kita ada di angka literasi bacanya ada di nomor angka 359. Nilai skornya Indonesia. Dan fakta mencengangkan kembali adalah rata-rata di dunia disebut literasi yang madani, literasi yang berkembang, itu ketika skornya 476. Dan bisa dibayangkan, dari 4 anak di Indonesia, hanya satu anak yang memahami kemampuan literasi yang sesungguhnya, utamanya dalam membaca sesuatu hal yang kompleks. Mm-hmm. Bisa dibayangkan mas, kita kan kalau mau kenaikan sekolah, mm-hmm. itu ada tes yang namanya TPA ya, tes pengetahuan akademik. SD juga, SMP juga, SMA juga. Ada dua pelajaran, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama matematika. Dan kemampuan anak-anak kita tuh termasuk rendah. Tidak hanya nilai matematikanya, tapi pemahaman bahasanya untuk memahami pertanyaan kompleks, memahami kalimat yang sulit, memahami bagaimana 5W1H itu, ternyata belum
1: masih cukup kesulitan
0: dikuasai secara utuh oleh anak-anak Indonesia. Bayangkan, 4 dari 3 dari 4 anak Indonesia itu mengalami yang namanya illiterate atau ketidakmampuan dalam memahami kemampuan literasi. Ya, itu. Dengan skor yang harusnya 476, kita ada di angka masih, 359.
1: Masih di under gitu ya, masih di bawah gitu ya. Tapi ini ngomongin keluarga sejatinya saya juga setuju gitu ya Pak.
0: Benar.
1: Novanda, segala sesuatu ini tameng utamanya adalah keluarga.
0: Iya.
1: Mulai dari pergaulan, kemudian literasi semuanya bermula dari keluarga. Tapi kalau misalkan ngomongin keluarga Pak Novanda ya, keluarga di Indonesia kan termasuk cukup variatif.
0: Iya.
1: Apalagi ketika kita ngomongin Indonesia yang kemudian keluarganya masih di, ya kayak di Purwokerto kayak gini lah.
0: Iya.
1: Masih di desa,
0: iya.
1: Kemudian akses dan sebagainya juga. Belum ditambah ketika orang tua ini ngomongin soal ekonomi. Ya kalau misalkan ngomongin artis kayak Ria Ricis gitu kan. Dia emang udah ada orang berada gitu ya.
0: Iya.
1: Cara ngajarin treatment anaknya ini dengan setulus hati. Entah itu menghadirkan guru dan lain sebagainya. Tapi ada gak sih sebenarnya yang kemudian membedakan antara pola asuh gitu ya? Ini sebenarnya dipengaruhi oleh apa aja Pak Novanda?
0: Iya, saya sepakat banget mas. Pola asuh itu sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak. Apalagi kita sekarang wajib belajarnya tuh bukan 12 tahun mas. Aturan terbaru adalah 13 tahun. Satu tahunnya adalah TK. Dan sebelum TK bahkan sudah digalakan yang namanya pendidikan anak usia dini.
1: PAUD
0: ya. Nah kalau ibu-ibu nonton tuh kita udah biasa scrolling. Sekarang yang hits banget tuh parentingnya Nikita Willy. Banyak itu. Yang ngebandingin bahwa
1: kemarin kan viral gitu ya.
0: Soft spoken banget kan. Anaknya jatuh, oh gak apa-apa. Ya bayangin pas orang anaknya, sebulannya.
1: Bener, pas anaknya jatuhin gelas ya dialus-alus.
0: Kalau misalkan
1: di Aji Barang jatuhin gelas.
0: Di kebasen
1: jatuhin gelas ya berabe gitu kan.
0: Nah ini. Dan yang menjadi catatan penting adalah kita bisa belajar dari mana saja di lingkungan keluarga untuk memberikan pola asuh yang tepat, utamanya dalam menggalakkan literasi. Apalagi kita ada program dari Perpusnas yang sudah mulai dikuatkan di lingkungan keluarga adalah Gerakan Literasi Keluarga atau yang disingkat GGGLK. Orang tua pola asuh itu, kita mendukung yang namanya parenting. Orang dulu tuh nganggep ya ayah itu hanya sekedar mencari nafkah. Jadi gak perlu ngajarin anaknya untuk di rumah ngerjain PR atau ngelatih membaca atau mendongeng. Semuanya tuh fokusnya di ibu. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, parenting yang makin kuat, semuanya berubah mas. Peran ayah justru sekarang di masa sekarang diutamakan. Bagaimana peran ayah itu memberikan dampak yang besar untuk memberikan akses literasi yang tepat. Dan kalau ngomongin tumbuh kembang anak, itu kan juga ada kaitannya dengan ekonomi keluarga kan ya. Walaupun ekonomi keluarga kurang atau bagaimanapun, itu bukan menjadi alasan peran ayah itu tidak mendukung sepenuhnya terhadap anak. Nah ini yang bisa dikuatkan bagi parent semua, orang tua yang ada di Indonesia, utamanya pendengar setia RRI Pro 1. Bagaimana ayah itu punya daya dukung dan menjadi garda terdepan juga untuk mendukung gerakan literasi di keluarga. Nah, gerakan literasi keluarga ini salah satunya mas, bagaimana orang tua kepada anak-anaknya yang ada di rumah, mereka wajib menyediakan bahan literasi atau bahan bacaan kepada anaknya, minimal buku cerita. Dan itu sudah hadir sejak istrinya mengandung anaknya.
1: Harusnya sudah di-prepare kayak gitu.
0: Yes. Mas mungkin pernah dengar yang namanya reading aloud. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu membaca nyaring.
1: Kerasin.
0: Ya. Itu sekarang lagi digalakkan banget di Perpusda, di Sarpus seluruh kabupaten. Kebetulan karena kami dari Duta Baca Jawa Tengah bergerak juga membina perpustakaan-perpustakaan yang ada di desa-desa juga, di lingkungan masyarakat juga. Ayah punya peran bagaimana ketika istrinya sedang hamil, mereka ngambil buku cerita seolah-olah mendongeng dengan suara lembut, lantang, kayak gitu kan ya. Didekatkan di perut istrinya. Dan itu ternyata berpengaruh, Mas, secara ilmiah, ya, scientific. Bagaimana ketika ayah itu memberikan rasa cintanya dimulai dari kandungan kepada anaknya, itu tumbuh besar anaknya ketika mulai lahir nanti, mereka punya ikatan emosional yang kuat, bonding yang kuat, ya. Dan ini bisa kita lihat dari kuatnya sekarang anak-anak kita, anak-anak sekarang tuh udah menuju gen post alpha malah ya, Mas, ya. Okay. Yang mereka tuh sudah ceprot lahir, sudah ngelihat gadget, mereka tuh udah bisa scrolling.
1: Udah teknologi udah yes. Ini lah ya, udah di genggaman gitu ya.
0: Nah, ini bagaimana orang tua bisa menangkap kesempatan ini untuk dimanfaatkan dengan baik, salah satunya melalui reading aloud atau membaca nyaring. Seperti itu, Mas Kiki.
1: Oke, okay. Ini juga menarik ya, keluarga apalagi orang tua, ayah, ibu ini kan menjadi garda yang kemudian paling depan gitu ya.
0: Benar.
1: Untuk membentengi dan juga memberikan masukan-masukan yang pertama kali ini ya, bahkan sejak di kandungan gitu ya, Pak Novanda. Tapi ini kan sering-sering kali muncul nih, Pak Novanda ya. Mungkin ada orang yang kemudian ekonominya baik gitu ya. Cukup untuk kemudian menyewa atau mungkin memasukkan anaknya ke tempat les dan sebagainya. Tapi sebenarnya menurut kacamata dari Pak Novanda ini ada bedanya enggak sih, atau mungkin ada yang kemudian lebih direkomendasikan yaudah sama orang tua saja, atau mungkin ketika orang tuanya ini cukup secara finansial tapi secara waktu ini nggak punya waktu dengan alasan kerja dan lain sebagainya, ini kan yaudah masukkan aja ke tempat les atau mungkin guru lesnya yang didatangkan ke rumah. Ini sebenarnya mempengaruhi tumbuh kembang pola pikir anak atau seperti apa, Pak Novan?
0: Iya, perubahan zaman dan tiap keluarga kan memang tidak bisa disamakan satu sama lain ya. Ada yang memang memilih sebagai ibu rumah tangga, ada yang memilih sebagai wanita karir. Semuanya gak ada istilahnya semuanya salah, semuanya benar, gak ada. Semuanya punya plus minus dan pastinya punya tanggung jawab masing-masing. Ketika memang ibu memilih untuk berkarir, otomatis dia punya tanggung jawab yang luas bagaimana untuk memberikan kasih sayang yang layak ketika mereka belum bisa hadir menemani anak-anaknya di waktu tumbuh kembang mereka. Contoh nih, Mas, dari keluarga saya saja sendiri ya, saya bekerja, istri saya bekerja, kami dari usia 2 tahun kami sudah menitipkan anak kami di daycare, Mas, dan itu full day, pulang setengah 3, setengah 4. Dan memang ada hal yang harus kami bayar selain biaya mungkin ya, jauh lebih besar, waktu juga. Tapi kami sudah menguatkan satu sama lain. Bagaimana ketika nanti kami memilih daycare yang tepat, kami sudah tahu memetakan, oh, daycare tersebut memang membekali anak kita dengan kelengkapan dari mulai literasinya, kasih sayangnya, rasa amannya, safety-nya, yang mana ketika kami sudah jemput pulang seperti itu, kami tidak lepas tanggung jawab itu. Tapi saya sama istri punya peran yang kuat bersama-sama. Ini anak kita bersama, ini tanggung jawab kita. Kita asuh bersama dan kita punya waktu yang kuat ketika kita memang sedang dalam mengasuh anak, kita sepakat sama-sama tidak memegang gadget, Mas, di depan anak.
1: Full peran sebagai orang tua.
0: Yes. Gitu ya. Adapun kalau memang kan karena ada satu lain hal pekerjaan yang memang kita harus gadget, kita jangan tampilkan itu di depan anak. Oh, berarti saya izin dulu nih. Saya minggir ke kamar dan saya tidak tampilkan itu ke anak. Jadi kuncinya satu adalah komunikasi. Suami dan istri punya yang namanya penguatan dari segi komunikasi. Yang ada sekarang kadang-kadang, Mas, itu ilmu kebatinan kan. Jadi ya mau menikah berkembang biak tapi gak mau
1: berkembang
0: baik. Ya kalau istilahnya seperti itu. Jadi ini yang menjadi faktor kuncinya bagaimana tidak masalah bergerak menjadi wanita karir. Tapi kita punya kesepakatan bagi keluarga kecil tersebut. Apa yang harus dilakukan ketika anak sudah pulang. Kita memilih daycare yang tepat. Dan ketika kita memang sudah sepakat di rumah, ya sudah, full in charge-nya untuk anak. Dan itu berpengaruh banget, Mas. Untuk membuka. Sekuat apapun kita masukin anak di sekolah level apapun, tetap peran ayah dan juga ibu
1: dibutuhkan gitu ya, sama
0: itu sangat dibutuhkan
1: gitu
0: ya.
1: Kadang kan saya juga sering menjumpai ada orang-orang yang kemudian orang tua ya, yang udah terlalu 100% percaya kepada daycare gitu ya, les di luar dan sebagainya. Ya wis, nanti pulang rumah ya udah terserah kalian mau masuk kamar, mau ngerjain PR, enggak ada sentuhan-sentuhan sedikit, sentuhan-sentuhan yang kemudian diberikan orang tua ini justru yang diperlukan gitu ya sebenarnya.
0: Bener mas.
1: Sama seorang anak ya. Secara psikologi juga anak nih jadi merasa dimiliki, merasa dicintai gitu ya. Ini saya punya orang tua, punya ayah ibu, tapi kok ya gak diperhatikan ini gimana gitu kan.
0: Iya mas, kontrol sih.
1: Betul, tetap. Dari orang tua gitu ya Pak Novanda ya. Tapi ini ngomongin menumbuhkan kecintaan membaca di lingkungan keluarga, nanti kita juga akan tanya ke Pak Novanda terkait dengan cara efektif gitu ya untuk orang tua, terlebih untuk orang tua yang kemudian dalam tanda kutip kurang punya waktu ya untuk membersamai anak-anaknya. Kita akan jeda sejenak Pak Novanda, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda juga bisa bergabung bersama kami via SMS WhatsApp di 0811-254-0911. Indonesia Cerdas, perjalanan Covid 11 dari Semarang, Yogyakarta, Surakarta dan juga Purwokerto akan kembali hadir setelah jeda pariwara berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Masih di Pro1 Beranda Astacita ya, Indonesia cerdas berjaringan Korwil 11 dengan mengangkat tema menumbuhkan kecintaan membaca di lingkungan keluarga, tentunya bersama dosen teknik informatika dari Telkom University Purwokerto, ada the one and only Pak Novanda.
2: Iya nih mas.
1: Pak Novanda luar biasa ini, beberapa hari terakhir di sini cuacanya lagi cerah banget ya Pak Novanda.
2: Yes,
1: ya?
2: Lagi cerah banget dan Purwokerto tuh keren loh mas, karena sekarang dianggap di threads, terus juga di tweet, di ini ya,
1: lagi di banyak IG. Acara juga lagi banyak-banyaknya ya, kemarin ada King Nasar juga kesini.
2: Iya, terus orang udah meromantisasi Purwokerto sebagai slow living ya, the most slow livingnya Purwokerto, dan ini banyak event mas. Bentar lagi ada Lengger Bicara kan, Banyumas Lengger Bicara ini.
1: Lari sih lagi, happening banget ya lari.
2: Lari banget, culture. Baru kemarin ada Chris Run kan.
1: Chris Run, bener. Semuanya dilariin ya.
2: Yes.
1: Yang penting jangan lari dari masa kenyataan. Lalu. Dari kenyataan, dari masa lalu gitu ya. Tapi masa lalu gak apa-apa ya, dilariin ya.
2: Iya, ini sebagai bentuk, masa lalu sebagai dilarikan sebagai bentuk nyari solusi alternatif
1: nah,
2: nih mas.
1: Nah gitu, ini kalau kita naik motor ya sekali-kali boleh lah lihat spion buat.
2: Spion.
1: Buat nyali gitu ya. Tapi ini balik lagi Pak Novanda terkait dengan menumbuhkan kecintaan membaca di lingkungan sekolah. Tadi kan kita udah ngobrolin sedikit banyak terkait dengan tema kita sehari-hari. POV-nya masih general, masih umum gitu ya.
2: Yes.
1: Tapi kita runcingkan lagi kepada kemudian kalau misalnya kayak tadi tips dan trik kita juga belum ngomongin.
2: Yes.
1: Kemudian cara yang paling efektif, paling efisien yang kemudian bisa dilakukan oleh orang tua. Kebanyakan orang tua di Indonesia kalau misalnya kita ngomongin Nikita Willy gak usah diomong lah ya.
2: Ya.
1: Mereka udah punya caranya sendiri. Tapi kalau misalnya kebanyakan orang-orang yang ada di Indonesia, orang tua di Indonesia, ini cara paling efektif untuk kemudian bisa menumbuhkan kecintaan membaca, khususnya bagi anaknya dalam keluarga itu seperti apa Pak Novanda?
2: Iya. Di era digital sekarang kita tidak lepas dari anak dan juga screen time mas.
1: Mm-hmm.
2: Iya gak sih?
1: Betul.
2: Anak 2 tahun, 3 tahun disuapin aja nontonnya cocomelon kan.
1: Betul. Bahkan ada orang tua yang rela dia modal 2 juta buat beli HP.
2: Bener.
1: Sing penting anaknya
2: menang.
1: Orang rewel. Bener.
2: Dan itu di mana-mana mas. Kita ngeliat kan sepenting menang.
1: Betul.
2: Mas kalau kerita, lihat anak makan ya biar anaknya diem. Yaudah dikasih HP kan ya gitu.
1: Iya.
2: Tanpa kita sadari itu tuh sama aja membunuh mereka mas. Screen time itu ya gak masalah memperkenalkan ya. Ini pro kontra ya mas ya. Screen time itu diperkenalkan boleh. Tapi kita punya batasan di keluarga kita. Kapan dan di mana mereka bisa mengakses screen time itu. Dan di usia tepat yang mana. Saya kemarin baru ngasih materi parenting mas. Dimana di depan orang tua anak-anak sekolah itu ngasih tahu. Ada gak di sini orang tua yang bener-bener gak ngasih screen time ke anaknya? Ternyata ada mas.
1: Oh,
2: bahkan dia itu gara-gara sejarah TV-nya rusak. Dia gak memperbaiki TV itu. Dan dia sama suaminya sepakat karena ini suami istri, anaknya 4 mas. Bayangin, milenial tapi punya anak 4. Itu kan keren banget kan. Biasanya milenial kan gengsi kan pengen punya anak paling 2 atau 1. Atau bahkan
1: agak ditunda.
2: Agak ditunda ya, kayak gitu kan. Nah ketika saya tanya, kenapa gak? Ini, ya ini kesepakatan kami bersama mas, dan ternyata itu efektif. Walaupun kami capek mas dengan 4 anak, tapi kami alihkan mereka dengan sesuatu hal yang menarik. Bisa jadi literasi oke mas, kami menyediakan bahan bacaan, kami beli, kami ajak mereka ke toko buku, kami beli Shopee, terus dibaca ke anak-anak kami. Tapi hal yang paling penting adalah, literasi itu kan luas ya mas, di lingkungan keluarga. Saya punya hobi baking nih, bikin kue. Gak masalah rumah saya kotor, dapur saya kotor, anak saya ngacak-ngacak tepung. Tapi dari situ kemampuan motoriknya, kemampuan motorik halus kasarnya itu jadi berkembang. Dan ini memang butuh pengorbanan, capek mas. Dan kagetnya saya ketika tanya orang tua itu, ini orang tua di Purbalingga mas. Beliau menyampaikan, mereka gak ada rewang mas. Bayangin,
1: jadi
2: di Purwokerto aja.
1: Gitu
2: iya.
1: Sendiri ya.
2: Kita mayoritas di kota-kota kayak Purwokerto aja, belum punya anak aja, butuh rewang kan?
1: Iya.
2: Buat bersih-bersih rumah kan? Apalagi punya anak tuh, kadang rewangnya 2 tuh. Nah, ini yang patut kita kuatkan sekarang adalah, kita punya yang namanya bargaining atau daya tawar di lingkungan keluarga kita. Bagaimana daya tawar ini kita kuatkan dengan satu kata, komitmen. Nah, komitmen ini yang kadang tuh, kita sudah bikin rule, tapi salah satu dari kita, bisa ayah, bisa ibu, itu betray atau melanggar aturan itu. Nah, salah satu yang perlu kita kuatkan kepada anak-anak kita adalah ketika kita ingin menguatkan kemampuan literasi mereka, ya dibentuk dari kesadaran keluarga kita sendiri. Hmm. Kita sudah punya aturan tercatat, kita sudah punya rule, kalau melanggar itu bagaimana, dan kalau salah satu dari kita posisi sedang capek atau apa, ya sudah istirahat, lalu digantikan posisinya. Hmm. Ya ini sih ya Mas, yang namanya keluarga kan berproses, bertumbuh, yeah, berkembang, apalagi dengan strata ekonomi berbeda, dengan dari kita latar belakangnya berbeda, bisa jadi SDM-nya juga berbeda. Nah ini, dan ruang lingkup belajar parenting sekarang itu luas Mas. Tidak hanya kita sekedar harus belajar dari YouTube atau belajar dari TV atau dari mana. Tapi sebenarnya dari lingkungan kita, di kantor, di teman-teman sekitar kita, misalkan ibu jemput anak, ketemu yang namanya orang tua yang jemput anak, itu bisa belajar banyak dari tipikal parenting yang mereka terapkan, dan kita bisa adopsi itu. Mana yang kiranya cocok, mana yang kiranya tidak cocok. Seperti itu Mas.
1: Baik, ini mungkin ada yang hendak bertanya, kita akan angkat dulu. Selamat sore, dengan siapa di mana?
3: Selamat sore.
1: Selamat sore.
3: Mas Undang Rizky ya?
1: Anji, Undang, betul.
3: Undang.
1: Mas Undang Rizky, dengan siapa di mana sore hari ini?
3: Saya Bu Monita.
1: Ibu Munida di Purwokerto.
2: Halo,
1: saja.
2: Bu.
3: Halo, selamat sore.
1: Ini ada narasumber spesial sore hari ini, Ibu, ya, Mbak Moha datanya.
3: Saya tertarik, ini saya mau cerita pengalaman saya.
2: Siap,
3: sendiri.
2: Siap, Bu.
3: Ya.
2: Monggo, Ibu.
1: Singkat saja, Ibu, monggo.
3: Ini jadi orang berumah tangga, nomor satu itu kita harus punya komitmen antara calon istri dan suami. Janjian, itu nomor satu. Pertama, komitmen tidak akan bercerai tuh, walaupun ada apa-apa tidak akan bercerai. Itu sekarang coba praktekkan sama ini ya. Terus apa, kalau punya anak kita saling mengasuh. Dan apa, kalau sudah saya punya anak, apa, dari kecil itu didongengi.
2: Bener.
3: Didongeng itu tajam sekali. Ini pengalaman karena salah pelakunya ya. Dari kecil kalau tidur saya dongengin. Mulai dia menangkap. Pertama ya, pertama disiplin kita. Kita ngajari anak dari bayi, dari dalam perut. Sering saya elus-elus diajak bicara. Terus saya ajakin, saya jalan-jalan sendiri. Dengan pikirnya, biar anak saya kendel.
1: Mengajarkan
3: gitu ya. Pagi sendiri. Itu sekitar tahun 74 lah itu. Itu zaman kuno. Itu terus kalau udah mau tidur ya segi itu. Lah begitu lahir, saya netek, saya jami. Nah saya bentuk netek. Neteknya waktu mati jam sekali, terus 3 jam. Kencingnya juga, kencingnya 3 jam sekali. Tidak, memang itu pekerjaan berat orang ibu, tapi
1: seorang
3: itu
1: ibu
3: indah, senang ya. Tidak pernah ngompol, kasur basah, popok tidak pernah basah. Jadi kalau 3 jam saya bawa ke beta, saya ke tatur di tempat ispot. Dulu kan ispot ada yang santelan itu ya, dari yang bayi itu. Saya tetasi air sedikit, itu terus keluar. Sekali itu nanti sudah berlaku terus, terus apa, BAB. Setiap bangun tidur pagi, setelah sudah bisa duduk loh ya, terdudukkan pispot, tekan jari. Sekali itu sudah besok sampai gede, sampai besar tetap.
1: Sudah terbiasa
3: tetap bangun
1: gitu
3: tidur ya? BAB, terus tidak mau BAB di sembarang tempat. Kencing di sembarang tempat itu memang pekerjaan seorang ibu berat, tapi kalau sudah jalan kepenak, caranya mobilnya garis terlaku dah gitu loh. Tapi awalnya itu, terus masalah makan, terus mulai cerita, kita memang harus regep dongeng loh.
2: Bener.
3: Tapi sekarang ibu mana yang mau dongeng, aku udah sedih loh.
2: Bener, Bu.
3: Terapkan sama cucu saya sama cucu saya dongeng, dia dengerin. Terus mulai nyekel HP, saya
2: Keloni.
3: Ya, lihat dia lagi nyetel apa gitu loh. Dan nyetel loh, kamu lagi.
1: Jadi dipantau gitu ya.
3: Begini ya, dipantau. Nanti kalau sudah saya laporkan sama ibunya gitu. Jadi sampai kelas SMP baru dibelikan HP. Dia didami kalau lihat setiap jam udah harus berhenti. Itu memang tergantung orang banyak, Pak. Memang harus
1: harus ekstra gitu ya.
3: Itu jangan.
1: Betul.
3: Sisi larang, sisi kongkon. Terus apa? Kalau ibunya lah isile marahi lah ngaruh-ngaruh, ayahnya jangan ikut-ikutan. Itu perjanjian saya. Nek aku lagi ngomong, Pak, awas saja ngomong. Ada bantu, apa-apa itu. Terus nanti kalau sudah selesai saya ditegur kalau saya melebihi batas itu. Terus anak itu saya beritahu kenapa ibu tadi marah. Dia suruh, sama kadang-kadang anak kan protes, aku rasa salah kok diomai. Pergi protes.
1: Butuh alasan gitu ya?
3: Ya bohong apa-apa itu. Lama dan gede lagi, pergi jalan. Kamu main ke tempat teman jam sekian pulang. Kalau enggak, kalau sampai lewat, saya diamin. Enggak saya tanyakan, tenang itu dia nanti mau tidur tertanyaki. Kamu tahu tadi ibu marah? Tahu kenapa ibu marah? Karena aku dolanya kelewat batas. Udah gede lagi sepeda motor. Mulai naik sepeda motor itu ya. Itu ibu nanti mau lombongan sama teman-temannya ke sini enggak. Tidak boleh. Semua mamahnya enggak boleh mesti. Dia protes. Tak doa. Aku tak doa. Wah mama maem kodai ngelarang.
1: Pokoknya jadi orang tua ini adalah pekerjaan yang berat. Tapi berat, ketika tapi dijalankan ini kepenak. Senang juga.
3: Memang harus ada perjuangan.
1: Betul.
3: Ada saling menyalahkan.
1: Benar.
3: Istri itu makanya kalau sudah berani menikah itu
1: harus komitmen gitu, Bung.
3: Orang gampang ngomong mau jalan itu ya. Selamat ini sekian aja.
1: Matur nuwun Ibu, terima kasih. Ini dapat insight baru lagi.
3: Semoga ini remaja calon-calon nikah yang dosennya juga masih muda.
2: Semoga
3: apa yang
2: amin. Luar biasa Bu.
3: Iya.
2: Purwokertonya pundi Bu? Purwokertonya mana? Purwokertonya Ibu mana Bu?
3: Purwokerto Selatan.
2: Kalau
3: dari RRT ya lurus Kidul.
1: Dekat sini Bu, mampir aja enggak apa-apa.
2: Menara Pandang Kidul.
3: Mampir tempat saya.
2: Siap Bu.
1: Matur nuwun.
3: Itu panjang.
1: Terima kasih.
3: Karena pengen belajar pengalaman karena saya praktek kan dan
2: siap.
3: Ada buktinya. Bener,
2: Bu.
3: Itu.
2: Nggih, leres.
3: Iya. Sekian, terima kasih.
1: Selamat sore.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ada pendengar yang kemudian membagikan kisahnya gitu ya.
2: Yes.
1: Seperti yang tadi kita bicarakan bahwasanya literasi membaca ini bukan hanya membaca yang kemudian tekstual kita baca majalah, baca
2: mendongeng buku, tadi kan?
1: Mendongeng. Kemudian cara membaca situasi juga mungkin bisa dimasukkan ya. Yang terpenting tadi ada satu yang kemudian saya sangat interest Pak Novanda adalah komitmen gitu
2: dan konsisten. Kayak sepertinya beliau tuh mengulang-ulang satu hal yang sulit dipelajari sama kita ya Mas. Tiap generasi ada bedanya, ada plus minusnya. Tapi yang saya lihat dari orang tua saya, mertua saya yang udah jadi nenek kan, udah punya cucu kan. Ketika datang nih ke Purwokerto ya, nengok kami, nginep ya. Ada hal yang saya lihat bahwa itu anakmu didongengin dulu sebelum tidur. Diambil buku, diceritain atau apa. Telaten orang tua dulu. Dan terbukti memang pola asuh dulu yang mungkin bagi orang sekarang dibilangnya kolok. Itu ketika diulang-ulang, buktinya menghasilkan generasi yang keren loh Mas. Ya ibaratnya tuh secara kuat mental ketika di lapangan, mereka tuh punya
1: lebih-lebih kuat,
2: daya tahannya tuh lebih kuat loh. Ya kalau sekarang anak-anak kita kan tahu ya Mas.
1: Betul.
2: Dikit-dikit baper, dikit-dikit mungkin butuh self healing atau apa.
1: Yang paling mencengangkan adalah ketika gurunya di sekolahan ini menegur gitu ya. Kayak gini doang lapor ke orang tua. Orang tuanya lapor ke mana? Ke polisi.
2: Nah ini Mas. Ya mendongeng ini tadi.
1: Betul. Ini kan tentunya menjadi satu apa ya pemahaman yang kemudian di ini kan Pak Novanda juga ini kan berarti termasuknya apa ini? Masih Gen Z juga ya?
2: Iya,
1: milenial. Milenial gitu ya. Juga. Tapi kalau misalkan melihat Pak Novanda ini kan tentunya nanti, sorry Nun Sewu udah punya putra-putri?
2: Sudah. Satu
1: ya?
2: Putri dan sekarang sedang SD.
1: Sedang SD.
2: Iya, naik dari TK ke SD Mas, Lain baru
1: ini,
2: satu.
1: Menurut kacamata Pak Novanda ini apa yang kemudian membedakan pengasuhan parenting orang tua zaman dulu gitu ya, dan juga orang tua zaman sekarang ini, yes, apa yang kemudian membedakan secara signifikan?
2: Bener mas, kalau zaman dulu kan anak ceprot belum ada teknologi ya mas ya, anak lahiran aja gak kober moto gitu kan, zaman dulu kan, ya paling difoto setelah 7 harian atau apa, kalau sekarang kan ada baby intimate kan, proses kelahirannya di video kan apa, jadi kelahiran aja di USG, jadi secara gak langsung mereka tuh sudah literate secara teknologi. Dan untuk pola asuh dulu, di mana masih dari segi tradisional, otomatis mereka kan menangkap ya hal-hal yang ada di sekitar mereka. Ada dari alam mereka belajar. Beda dengan sekarang mas, ada kemampuan yang memang menjadi kompetensi di era abad 21 sekarang. Yang mana anak-anak gen alpha sekarang, gen Z sekarang, post alpha sekarang itu harus mereka punya. Namanya adalah critical thinking. Critical thinking itu luas pemaknaannya, dan konsepnya adalah literasi itu sendiri, numerasi, digital, cara mereka bersosialisasi, public speakingnya juga, dan bagaimana mereka punya daya tahan untuk beradaptasi dengan berbagai kecepatan dan ketepatan teknologi yang cepat. Ya kayak sekarang lah mas, iPhone aja udah tiba-tiba udah muncul.
1: 18,
2: 19 gitu ya. Nah itu nih yang harus kita bisa aware, segala sesuatu itu baik. Tapi yang perlu kita catat adalah di pola pengasuhan manapun, komitmen dan juga hal yang diulang-ulang, konsistensi itu menjadi catatan yang paling penting. Dan kita belajar dari pola asuh yang lama tadi diterapkan oleh pendengar setia tadi yang baru telpon, geh, ibu, geh. Saya sepakat dan juga sepaket ya. Mendongeng itu bisa menjadi rangsangan emosional yang mendekatkan kita dengan anak. Saya di rumah saya mas, kita udah komit ada budget untuk beli buku. Di Gramet, gak usah di Gramet, di Shopee. Buku cerita apapun, jadi punya rak. Dan itu tuh kayak membiasakan ke anak. Kita juga gak munafik ngasih screen time juga ya mas ya ke anak ya. Tapi buku cerita ini disesuaikan dengan usia mereka, ternyata tuh bisa merangsang mereka. Dan kita bacain mereka reading aloud tadi dan sebelum tidur. Dan itu ternyata berpengaruh mas. Kalau saya ngeliat ya mas, anak saya karena memang dibiasakan kayak gitu ya, jadi lebih pede ngobrol sama orang, dan punya something new, di mana dia itu ketika ada sesuatu hal yang ingin disampaikan seperti itu ya, dia bisa nyandak ke gitu hal ya, yang ada di sekitar dia, seperti itu. Nah ini sih, karena memang lagi tahap tumbuh kembang anak sih ya mas ya, jadi apapun parentingnya semuanya bisa bagus, dan kita bisa completing each other, melengkapi dari parenting dulu, dilengkapi di parenting sekarang, dengan masa mungkin yang berbeda, dan tentunya dengan metode yang berbeda, tapi tidak melupakan komitmen dan juga konsistensi. Komitmen seperti itu
1: dan juga konsistensi ya. Baik, untuk Anda mendengar Pro 1 mungkin yang ada di Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta dan juga Semarang yang hendak bertanya, boleh di 0811-254-0911 atau via teleponnya Pro 1 di 632-336. Ini mungkin ada satu pertanyaan yang kemudian menarik Pak Novanda. Ini kan dari tadi kita juga udah ngobrolin terkait dengan tema kita sore hari ini, menumbuhkan kecintaan membaca di dalam keluarga, ini dari POV orang tua.
2: Iya.
1: Sekarang kita coba deh bergeser sedikit dari POV kita sebagai anak gitu ya. Misalnya kayak tadi ngomongin ada ekonomi, waktu orang tua yang gak ada dan sebagainya. Kalau misalnya kita ngomongin ekonomi orang tua, nunggu orang tuanya kaya misalkan, atau mungkin punya duit sekian, punya waktu, ini mungkin barangkali saya rasa agak-agak sedikit susah gitu ya. Karena saya juga memahami betul kalau misalkan gue orang tua harus libur kerja juga, buh kapan orang banyak ngomongin buh kapan libure, buh kapan duit-duitnya ya. Ini kan kita sebagai anak juga harusnya lebih-lebih sadar gitu ya. Tapi kalau misalkan ngomongin menumbuhkan kecintaan membaca di lingkungan keluarga dari POV anak itu seperti apa Pak Novanda?
2: Iya, anak sekarang tuh sudah lebih attract mas, sudah lebih mereka tuh ketika merasa ada yang gak disenengi dalam keluarganya, mereka tuh langsung tok melong ngomong loh.
1: Ngomong.
2: Ya, apalagi ketika kita punya pola pengasuhan yang bagus, mereka ada yang gak disuka tuh ngomong atau apa. Tapi jangan salah mas, ketika kita sudah ngerasa rumah itu menjadi rumah yang gak nyaman mas, mereka tuh akan ngomongnya itu ya ke circle pertemanan mereka. Yang kadang tuh kita gak tahu circle pertemanan mereka
1: berapa. Yang rumah sebagai tempat tempat cerita, tempat pulang, tempat ternyaman gitu ya. Malah justru terbalik ya.
2: Atau tanya ke ChatGPT bisa buat curhat kan ya. Atau satu hal lagi, kita ada BK ya mas, bimbingan konseling. Saya mendampingi kemarin ada duta pelajar ya pada waktu kami tanya. Ketika ada masalah, kalian ngerasa tepat gak mau cerita orang tua? Itu POV dari anak Gen Z ya. Kayaknya susah, Pak. Saya lebih seneng malah cerita ke teman sebaya, teman yang dekat. Ya walaupun gak dapat solusi, tapi ya seneng aja kayak gitu kan. Lah kalau ke guru BK gimana? Enggak, guru BK sekarang tuh ember. Itu hampir POV, Mas. Oh, ya gitu, katanya ya, kalau mereka bercerita kalau guru BK tuh malah nanti tuh kemana-mana. Okay. Nah ini kan yang perlu kadang tuh stigma itu diluruskan ke mereka kan ya. Bahwa guru BK itu bisa menjadi sahabat orang tua itu apalagi rumah yang bikin nyaman. Kita harus memposisikan adalah bukan menjadi orang tua yang toksik. Tapi bagaimana menjadi orang tua yang asik. Nah caranya untuk asik gimana? Ikutin nih apa yang menjadi kesenangan mereka. Contoh nih Mas. Saya udah ngeliat tuh passion anak saya tuh seneng gambar, seneng public speaking. Ajak mereka ke sesuatu hal yang mengarah ke situ. Oh, di lesin gambar. Oh, difasilitasi beliin krayon. Oh, difasilitasin karena seneng bahasa Inggris, ambillah kursus atau apa. Yang mana bakat itu tersalurkan. Dan kita harus sering ngobrol minimal ada quality time sama anak sebelum mereka tidur. Kita capek pulang, tapi jangan sampai kita gak sempat masakin anak. Yang sekarang adalah terjadinya instan adalah, oh udah ada rewang kita gak mau masak. Oh udah ada yang namanya ini ya, GoFood nih, pesennya online aja. Padahal dari tiap masakan yang dibikin dengan cinta oleh ayah, oleh ibu, itu ada doa-doa yang memang nyetrum kayak gitu loh Mas. Dari hal-hal kecil aja. Anak sekarang aja ibaratnya mau pamitan ke orang tua aja. Ya hanya sekedar, mah berangkat. Dah berangkat. Oh ya berangkat. Tapi kita gak nyontohin sebagai suami istri tuh. Gak nyontohin, harusnya kayak nyontohin kan.
1: Kalau pamitan seperti apa?
2: Cium gitu. Tangan, kayak gitu. Cium tangannya. Cium bibir, beneran, cium beneran.
1: Ya. Dahi ya.
2: Iya, terus habis itu. Hal-hal kecil itu yang menemukan, karena anak sejatinya kan melihat, imitate, mencontoh dari orang tuanya. Jadi komitmen ini sih Mas yang harus dikuatkan. Dan jangan khawatir parents, orang tua, tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari dari kita yang punya anak ya, atau yang belum dikaruniai anak, itu adalah bertumbuh, berkembang, dan berproses dengan pasangan kita. Jadi adanya salah itu hal yang wajar. Adanya kekurangan itu yang hal yang wajar. Tapi dari proses tersebut kita belajar bagaimana menciptakan keluarga yang benar-benar asik nih. Kita friendly nih. Dari POV-nya anak-anak, orang tuaku tuh asik nih. Bisa diajak cerita, bisa diajak jalan, ya gitu. Hal kecil aja lah Mas. Kalau anak kan kayak gini liburan kan pengennya main. Pengennya tuh kalau kita ada waktu habis pulang kerja, ya hal simpel aja sih. Diajak nonton layang-layang naik motor. Yaudah diturutin aja secapek apapun deh gitu loh.
1: Itu sederhana ya sebenarnya Pak Novanda.
2: Sampai akhirnya kita tuh akan ngerasa bahwa kita menjadi orang tua yang bisa dibilang itu orang tua yang menyesal setelah apa? Anak kita gede, kuliah gak bareng sama kita. Kita telpon anaknya, yuk balik. Nah gitu misalnya kuliah jauh tuh di Jogja. Gak mah kita sibuk. Wah ada rasa kesepian itu. Ini yang memang sebenarnya sudah kita antisipasi jauh-jauh hari. Apa yang kita berikan ke anak, itu nanti akan berbanding ke kita. Dan satu hal kunci ya, parents sekarang, jangan jadikan anak adalah investasi. Kalau zaman dulu kan kita mikir ketika punya anak, oh nanti
1: banyak anak
2: ya buat pensiun, nanti anakku atau apa. Investasi itu penting, mungkin investasinya kalau dalam agama tuh ya akhirat ya Mas ya. Doa anak, ilmu, kayak gitu ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat untuk anak, amal jariah, kayak gitu ya. Tapi yang sekarang bagaimana parents, kita menjadikan anak, kita doanya adalah kita menjadi orang tua yang mandiri, memberikan bekal literasi yang kuat, sehingga anak bisa independent, critical thinkingnya kuat, dan mereka bisa berdampak ke masyarakat, itu sih.
1: Oke, baik. Terakhir, Pak Novanda untuk menutup obrolan kita sore hari ini, closing statement ya, terkait dengan tema menumbuhkan kecintaan membaca di lingkungan keluarga. Pak Novanda, mungkin barangkali ada yang ingin disampaikan terakhir kali.
2: Iya, siap. Terima kasih. Ya, jadi menumbuhkan kecintaan membaca di lingkungan keluarga. Kita ada 3 program, Gerakan Literasi Nasional. Tadi sudah disebutkan ada Gerakan Literasi Keluarga, Gerakan Literasi Sekolah, dan Gerakan Literasi Masyarakat. Semuanya menjadi komponen padu yang menguatkan dan yang paling menjadi fondasi kuat adalah gerakan literasi keluarga. Yuk tumbuhkan literasi dimulai dari lingkungan kecil kita keluarga, utamanya anak. Mendongeng kepada anak sebelum tidur, membaca nyaring keras dengan ekspresi dan juga intonasi yang tepat. Lalu juga bagaimana membiasakan anak untuk kita hadir di setiap waktu ketika ada apapun dan menciptakan hal-hal yang kreatif dari rumah itu, kami percaya akan menghadirkan ruang tumbuh dan rasa cinta dan aman dan nyaman untuk anak kita. Karena negara yang kuat, negara yang makmur, negara yang menuju generasi emas, itu kuncinya didukung oleh keluarga dulu, Mas. Kalau pondasi keluarganya itu kita kuat, insya Allah, Mas, anak akan melejit baik secara kemampuan akademik maupun non-akademik. Demikian, Mas.
1: Amin, amin, luar biasa ini ya. Semoga doa terbaik keluarga-keluarga di Indonesia senantiasa berikan kebahagiaan semuanya. Gak ada yang sedih, gak ada yang kemudian terlewatkan ya. Apalagi tadi ada curhatan, jangan sampai orang yang udah menikah malah di tengah jalan cerai, yang jadi korban siapa? Anaknya.
2: Banyak banget, Mas. Benar,
1: jangan sampai. Terima kasih banyak Pak Novanda Alim Satya Nugraha, dosen teknik informatika dari Telkom University Purwokerto. Udah menyempatkan waktunya hadir, memberikan insight terbaru juga di Indonesia Cerdas di kesempatan sore hari. Terima kasih, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bapak Novanda.
2: Sampai jumpa dan salam hangat untuk seluruh pendengar setia Radio RRI Pro 1.
1: Oke, terima kasih juga untuk Anda pendengar Pro 1 yang mendengarkan di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kemudian 91.1 FM Pro 1 Yogyakarta, dan 101 FM Pro 1 Surakarta. Tentunya buat Anda para pendengar Pro 1 RRI Purwokerto, kita masih akan berlanjut di Purwokerto sore ini. Total stay tune aja di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya ratusan warga Wonoboyo, Kecamatan Jongonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah penerima bantuan pangan ramai-ramai mengembalikan minyak goreng yang berbau ke balai desa setempat. Pasar Kangen Jogja 2026 resmi dibuka sore kemarin dan akan berlangsung hingga hari Minggu besok. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky Nurudin. Pendengar Pro 1 dari RRI Surakarta, ratusan warga Wonoboyo, Kecamatan Jongonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, penerima bantuan pangan rame-rame mengembalikan minyak goreng yang berbau ke balai desa setempat. Adam Sutanto berikut melaporkan selengkapnya.
1: Menukar minyak yang kemarin bau solar, tadi dikasih bau solar, memang bau. Tapi kalau untuk masak yang lain, enggak terlalu bau, tapi untuk goreng-goreng itu pasti bau.
2: Ratusan orang warga desa Wonoboyo, Kecamatan Jongonalan, Kabupaten Klaten mengembalikan bantuan minyak goreng ke balai desa Wonoboyo. Pengembalian minyak goreng yang merupakan program bantuan pangan tersebut karena dinilai bau. Jumlah warga yang ditemui mengaku saat digunakan untuk memasak, baunya seperti halnya solar dan juga minyak tanah. Bahkan ada yang merasa pusing setelah mengkonsumsi atau menggunakan minyak itu. Demikian Melani, warga Gata Wonoboyo, kepada wartawan.
3: Kalau saya itu gak sadar 2 hari tak buat nyeplok telur, terus tiba-tiba setelah niku mami hitungan menit pak, pusing, mual, dan metek temeriki sampai migrain.
2: Melani juga menyebut minyak goreng tersebut merupakan bantuan gratis yang diberikan oleh pemerintah. Warga lainnya, Basuki, mengatakan hal yang hampir sama, bantuan minyak tersebut terasa bau sehingga dikembalikan.
1: Menukar minyak yang kemarin bau solar, tadi dikasih bau solar, memang bau. Tapi kalau untuk masak yang lain, enggak terlalu bau, tapi untuk goreng-goreng itu pasti bau.
2: Sementara Sekretaris Desa Wonoboyo Cahyoko membenarkan adanya pengembalian minyak bantuan pangan itu. Totalnya ada 626 penerima manfaat dan setiap penerima mendapatkan 2 liter minyak.
4: Mulai hari ini tadi jam 10 di dropping, semalam jam 10:30, jam 11:00 malam diganti. Oke, baik yang masih ada atau tidak kita ganti uang.
2: Dikatakan bantuan minyak tersebut mulai disalurkan tanggal 10 Juni lalu yang merupakan bantuan pangan. Dikatakan informasi yang didapat seluruh di Kecamatan Jongonalan diganti semuanya. Sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan dari dampak akibat mengkonsumsi minyak yang berbau tersebut. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Mendengar informasi berikutnya, pemerintah kota Surakarta menggelar sosialisasi anti korupsi bagi seluruh kepala SMP sekota Solo. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan bebas dari pungutan liar. Berikut reporter Daniel Rahman melaporkan untuk Anda.
5: Kegiatan ini kan kita terus upaya untuk mengingatkan kepada semua perangkat daerah, khususnya ini kepala sekolah, untuk menjaga integritas, menjaga agar gerakan anti korupsi itu di Solo jangan sampai dilupakan ya. Itu menjadi semangat kerja kita bersama.
6: Pemerintah Kota Surakarta menggelar sosialisasi anti korupsi yang menyasar para kepala sekolah menengah pertama sekota Solo yang diselenggarakan di Hotel Said Jaya. Agenda ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mempertahankan predikat Solo sebagai percontohan kota anti korupsi di tingkat nasional. Kepada RRI, Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Martono, memaparkan pimpinan sekolah harus menjadi garda terdepan dalam menanamkan budaya kerja yang bersih, termasuk untuk mendorong menjaga integritas serta gerakan anti korupsi di Solo.
5: Dan juga memang kan

0: APBD. Oleh sebab itu, pihak sekolah dilarang membebani masyarakat dengan dalih penguntan tambahan di luar kebutuhan pribadi siswa.
1: Jadi kalau sekolah negeri kita kan sebenarnya sudah clear ya, kita sudah tidak boleh melakukan pungutan ya, kecuali kalau kebutuhan-kebutuhan pribadi ya, kayak sekolah dan sebagainya itu dipenuhi oleh masing-masing siswa. Tapi kalau untuk kebutuhan yang lain sudah dipenuhi dari APBD ya, baik dari dana BOS, dana BOSDA, maupun dari APBD, sehingga ya kita itu berharap itu bisa dikelola dengan baik dan tidak ada pungutan-pungutan kepada masyarakat, kepada anak sekolah. Dan itu kita juga awalnya juga menginginkan beban biaya di sekolah negeri itu bisa ditekan semurah mungkin dan tidak membebani keuangan dari masyarakat.
0: Komitmen pencegahan pungutan liar di lingkungan pendidikan ini sejalan dengan visi transformasi pendidikan dari Wali Kota Surakarta melalui sinergi dan keteladanan dari seluruh ekosistem sekolah. Iklim pembelajaran yang transparan dan berintegritas diproyeksikan dapat terwujud secara optimal. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Beralih ke Yogyakarta, Pasar Kangen Jogja 2026 resmi dibuka sore kemarin dan akan berlangsung hingga hari Minggu besok. Berikut selengkapnya akan dilaporkan oleh Nana Rohman.
3: Melalui Pasar Kangen ini, mari perluas kerinduan kita pada masa lalu. Bukan semata pada benda-benda lawas.
4: Pasar Kangen Taman Budaya Yogyakarta 2026 resmi dibuka pada Senin sore. Selama sepekan ke depan, ratusan pelaku UMKM, seniman, dan komunitas budaya akan memadati kawasan Taman Budaya Yogyakarta. Tahun ini, Pasar Kangen mengusung tema Ono Upoyo Ono Upo. Wakil Gubernur DIY Pakualam 10 mengatakan tema tersebut menjadi pengingat bahwa setiap hasil yang diperoleh selalu berawal dari ikhtiar dan usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh.
3: Ono Upoyo Ono Upo adalah pengingat bahwa setiap hasil selalu berakar pada ikhtiar, bahwa kehidupan yang lebih baik tidak lahir dari penantian, tetapi dari kesediaan untuk terus berusaha. Meski seringkali hasilnya tidak segera tampak.
4: Sementara itu, Kepala TBY Purwiyati mengatakan Pasar Kangen tahun ini menghadirkan 300 tenan yang terdiri dari 165 tenan kuliner tradisional serta 135 tenan kerajinan, barang antik, dan jasa. Selain itu, acara juga dimeriahkan dengan sejumlah pertunjukan seni.
5: Kita juga melibatkan 19 sanggar, jadi pelaku seni yang terlibat itu ada 380, dan itu meliputi ada ketoprak, kemudian ada wayang, kemudian ada keroncong, kemudian ada campur sari, kemudian ada seni pertunjukan tradisi yang lainnya.
4: Kehadiran Pasar Kangen diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM maupun masyarakat sekitar. Seperti penyelenggaraan tahun lalu, kegiatan yang mendapatkan anggaran dana keistimewaan ini berhasil mencatatkan omset hingga 4,5 miliar rupiah.
2: Peringat Pro 1 informasi berikutnya, diduga terlibat dalam kasus korupsi dana hibayahnya, Raudi Akmal resmi ditahan Kejaksaan Negeri Sleman. Karin Anissa melaporkan berikut ini.
6: Sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 10.952.000.000.
7: Kejari Sleman menahan Raudi Akmal, anggota DPRD Kabupaten Sleman periode 2019-2024 sekaligus anak dari ex-Bupati Sleman Sri Purnomo pada Senin malam. Raudi sebelumnya merupakan saksi yang ditingkatkan statusnya menjadi tersangka pada kasus tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan dana hibah pariwisata di Kabupaten Sleman pada tahun 2020. Kepala Kejari Sleman, Bambang Yunianto mengatakan, Pemkab Sleman memperoleh hibah dari Kementerian Keuangan sebesar 68,5 miliar rupiah pada 2020 untuk penanganan dampak pandemi COVID-19. Penyidik disebut menemui adanya dugaan perbuatan aktif dari tersangka Raudi Akmal dalam pengelolaan dana hibah pariwisata itu.
6: Dengan melakukan pengkondisian proposal-proposal dari kelompok masyarakat sebagai penerima hibah dan selanjutnya ditetapkan melalui keputusan Bupati Sleman. Perbuatan tersangka RA tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Sri Purnomo sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 10.952.457.000 Rp30.
7: Bambang menuturkan pada pemanggilan pertama dan kedua, Raudi disebut tidak hadir sebagai saksi dan meminta penundaan waktu. Lalu pada pemanggilan ketiga, status Raudi yang sebelumnya saksi dinaikkan menjadi

0: tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Sementara, kuasa hukum Raudi Akmal, Supriyadi, mengaku menyayangkan penahanan yang dilakukan pada kliennya sebab Raudi disebut tengah sakit dan dalam kondisi tidak bisa dilakukan penahanan. Namun dia merasa janggal usai klinik internal Kejari Sleman menyatakan Raudi dalam keadaan sehat dan pihaknya mengaku akan mencadangkan opsi menempuh upaya pra-peradilan.
1: Jadi minggu kemarin itu Mas Raudi dirawat di rumah sakit, sempat dirawat di rumah sakit mitra keluarga di Pamulang. Hari ini tensinya waktu diperiksa di pertama itu 150. Diperiksa kedua pun di dokter di belakang, tensinya 150. Lantas di belakang mengatakan, dokter klinik internal kejaksaan mengatakan tensinya ini kondisinya sehat gitu loh. Masa tensi 150 dikatakan sehat? Ini ada apa gitu loh?
0: Selanjutnya, Raudi Akmal akan menjalani penahanan selama 20 hari di rutan kelas 2A Yogyakarta.
2: Beralih ke wilayah Semarang, daya tampung penerimaan siswa baru di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 43 Magelang pada tahun ajaran 2026-2027 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut laporan dari Widias Cahyono untuk Anda.
3: Yang melakukan dari Kemensos bekerja sama dengan Dinas Sosial.
4: Daya tampung penerimaan siswa baru di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 43 Magelang pada tahun ajaran 2026-2027 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun ajaran 2025-2026 atau angkatan pertama, jumlah siswanya sebanyak 100 orang. Sedangkan di tahun ajaran baru ini hanya 30 orang saja. Kepala SRMA 43 Magelang Sri Rezeki kemarin mengatakan penerimaan siswa baru di SRMA 43 Magelang tidak dilakukan pada sekolah umumnya. Seleksi sepenuhnya dilakukan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial serta pihak terkait. Penerimaan siswa baru di SRMA 43 Magelang tersebut juga berbasis data keluarga desil 1 dan desil 2. Menurutnya, terbatasnya jumlah peserta didik di tahun ajaran baru ini dikarenakan keterbatasan fasilitas membuat sekolah belum bisa menampung lebih banyak peserta didik. Karena SRMA 43 Magelang masih menunggu pembangunan lokasi permanen, sedangkan kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di Kompleks Sentra Antarsena Salaman sejak pertama kali beroperasi Juli 2025 lalu.
3: Karena keterbatasan tempat untuk tahun ajaran 2026-2027 untuk SRMA 43 Magelang hanya tersedia untuk 30 siswa.
4: PLH Sekda Kabupaten Magelang David Rudianto mengatakan Pemkab Magelang terus mendorong percepatan proses lahan SRMA 43 di Kecamatan Kaliangkrik. Proses pembebasan lahan untuk pembangunan SRMA 43 di Kecamatan Kaliangkrik hingga saat ini masih di tangan Kementerian Kehutanan. Selain itu, dari Dinas Sosial juga telah mengurus alih fungsi lahan tersebut.
5: Dari pemerintah Kabupaten Magelang baru menyiapkan tempat untuk yang baru. Sebelum nantinya rencana kan mau dibangun di Kaliangkrik, ini masih proses dengan Kementerian Kehutanan.
4: Pemkab Magelang juga tengah fokus membenahi fasilitas sekolah rakyat di Kecamatan Tegalrejo yang menggunakan bangunan gedung pusat pendidikan dan pelatihan Pamong Praja Tegalrejo. Widias Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi berikutnya, New PM resmi dibuka di Pasar Johar Agustina Ingin jadi pusat ekonomi, kuliner, dan kreativitas. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Rahma Purwanto.
6: Ya, mudah-mudahan menjadi tambahan. Inilah.
7: Pemerintah Kota Semarang terus berupaya menghidupkan kembali kawasan Pasar Johar sebagai pusat perdagangan sekaligus ruang aktivitas masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membuka kawasan New PM atau New Pasar Maling di Kompleks Pasar Johar. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng berharap kehadiran New PM mampu menambah keramaian sekaligus memberikan ruang baru bagi para pedagang. Menurutnya tantangan pasar tradisional saat ini berbeda dengan masa lalu. Perubahan pola belanja masyarakat yang beralih ke platform daring membuat pasar harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Agustina menilai kawasan New PM memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi ruang yang lebih kreatif. Selain aktivitas perdagangan, area tersebut dapat dipadukan dengan kegiatan seni budaya, pelatihan, hingga sentra kuliner khas Kota Semarang. Ia bahkan mengungkapkan rencana memanfaatkan area kosong di bagian atas bangunan sebagai etalase produk UMKM yang ditampilkan secara bergantian. Agustina juga membuka kemungkinan hadirnya deretan kuliner khas Semarang yang menjadi daya tarik baru bagi pengunjung pasar Johar.
8: Semangat zamannya itu online.
9: Berarti didorong untuk online juga, Bu?
8: Ya, kan sudah online. Pada meninggalkan pasar Johar karena mereka berjualan online. Nah, akan bagus kalau ini jadi kayak semacam mungkin ada di mix and match dengan kegiatan seni budaya.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Aniseto da Silva mengatakan antusiasme pedagang terhadap New PM cukup tinggi. Hingga saat ini tercatat sebanyak 912 pedagang telah mendaftar untuk menempati lapak yang disediakan. Menurutnya konsep New PM tetap mempertahankan identitas pasar maling yang sudah dikenal masyarakat selama puluhan tahun, namun dikemas dengan tampilan dan suasana yang lebih baru.
10: Ini baru uji coba, Mbak. Aku mudah-mudahan ke depan ramai. Tergantung mereka hari ini mau jualan apa, yang penting pasarnya ramai, mereka juga bisa dapat income.
7: Sementara itu untuk menarik minat pengunjung, Disda Kota Semarang akan melakukan sejumlah evaluasi dan strategi promosi. Salah satunya memastikan harga barang tetap kompetitif, serta produk yang dijual memiliki karakter berbeda dengan area perdagangan lain di Pasar Johar. Selain itu, promosi melalui influencer dan media juga akan diperkuat agar masyarakat mengetahui keberadaan wajah baru Pasar Johar tersebut. Rama Ponto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
2: Peringat Pro 1 beralih ke wilayah Kabupaten Banyumas. Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi menerapkan sistem pembayaran non-tunai untuk parkir di kawasan Menara Teratai Purwokerto serta retribusi di 14 pasar rakyat. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
11: Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi menerapkan sistem pembayaran non-tunai untuk parkir di kawasan Menara Teratai serta retribusi di 14 pasar rakyat mulai Sabtu 20 Juni 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari percepatan transformasi digital layanan publik dan transaksi ekonomi daerah. Peluncuran sistem ini dilakukan dalam rangkaian pembukaan Karya Kreatif Serayu dan Banyumas Digifest 2026 lalu. Melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia Purwokerto, pembayaran parkir kini dapat dilakukan menggunakan QRIS. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan digitalisasi telah menjadi kebutuhan yang harus terus didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing ekonomi daerah.
12: Di era digital seperti ini, transformasi digital itu bukan lagi pilihan, melainkan menjadi kebutuhan. Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berkomitmen untuk mendorong digitalisasi layanan publik dan elektronifikasi transaksi ekonomi daerah. Perluasan penggunaan QRIS, penguatan sistem pembayaran non-tunai, serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya kita untuk mewujudkan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
11: Selain sektor pariwisata, digitalisasi juga menyasar pasar tradisional melalui penerapan e-retribusi pasar rakyat di 14 pasar yang tersebar di Kabupaten Banyumas. Dengan sistem baru ini, para pedagang dapat membayar retribusi harian melalui QRIS, kode pembayaran digital maupun mesin M-POS. Pemerintah berharap penerapan sistem elektronik ini dapat mempermudah transaksi sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi pasar. Menurut Sadewo, digitalisasi transaksi juga diharapkan mampu memperluas akses pasar bagi pelaku usaha serta memperkuat pertumbuhan ekonomi Banyumas di era digital. Damara Sakti melaporkan.
2: Beralih ke informasi berikutnya, jemaah haji Kabupaten Purbalingga akan bertolak menuju tanah air pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
13: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga, Ani Mufarohah, menjelaskan jadwal pemulangan jemaah haji Kabupaten Purbalingga dari Arab Saudi hingga tiba di Kabupaten Purbalingga. Pemulangan jemaah akan dipusatkan di Pendopo Dipokusumo Purbalingga setelah seluruh rombongan tiba di Embarkasi Solo. Berdasarkan jadwal yang telah disusun, kloter 68 jemaah haji Purbalingga berangkat dari Madinah pada 24 Juni 2026 pukul 11.20 waktu Arab Saudi dan dijadwalkan mendarat di Solo pada 25 Juni 2026 pukul 4 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Setibanya di Bandara Adi Sumarmo Solo, proses pemindahan jemaah dari pesawat menuju Asrama Haji Donohudan diperkirakan berlangsung selama 2 jam. Selanjutnya, serah terima dari Panitia Embarkasi kepada Panitia Daerah dilakukan pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 7 di Gedung Musdalifah sebelum melanjutkan perjalanan ke Purbalingga. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan darat menuju Purbalingga dengan waktu istirahat di rest area sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan diproyeksikan tiba di pendopo di Pokusumo, Purbalingga pada siang harinya pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan kloter 69 dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada rentang waktu pukul 9 hingga 11.00 waktu Indonesia Barat. Serah terima kepada Panitia Kabupaten dilakukan pukul 11.30 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat sebelum rombongan melanjutkan perjalanan ke Purbalingga. Rombongan kloter 69 ini dijadwalkan beristirahat di rest area yang sama sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan tiba di pendopo di Pokusumo pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.
9: Rapat koordinasi dengan Pemda terkait dengan persiapan pemulangan jamaah haji Kabupaten Purbalingga kloter 68 dan 69. Yang 68 berangkat dari Madinah itu tanggal 24 Juni 11.20 waktu Arab Saudi. Kemudian yang kloter 69 berangkat dari Madinah 24 Juni pukul 16.15 sampai ke Donohudan pukul 9.
13: Ani menambahkan pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga bersama kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga telah mematangkan persiapan pemulangan jemaah haji kloter 68 dan 69 yang dijadwalkan tiba di Purbalingga dengan mengadakan rapat koordinasi pada 10 Juni kemarin. Fitri Hasan melaporkan.
2: Baik, mendengar Pro 1 laporan dari Fitri Hasana mengakhiri buletin lintas DIY Jateng yang disiarkan dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky Nurdin dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Selamat sore dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya undang Rizky di kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026, tepat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama mendengarkan update info lalu lintas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Sore hari ini Pro 1 sudah terhubung dengan Kak Taufik Gunawan untuk melaporkan informasi lalu lintas sore hari ini. Selamat sore Kak Taufik Gunawan, silakan dengan update info lalu lintas sore hari ini.
2: Oke, baik, terima kasih. Selamat sore pendengar Pro 1, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Rabu sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kita awali dari Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu di sore hari ini terpantau cukup ramai lalu lintasnya, terutama dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Zuhri. Kemudian dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta Banyumas juga dalam kondisi yang cukup ramai di sore hari ini, dan tentunya untuk Simpang Karang Jambu masih normal dan tidak ada kendala di sore hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria juga di sore hari ini terpantau dalam kondisi yang cukup ramai. Namun untuk Simpang Gor Satria juga tidak ada kendala di sore hari ini, masih normal lalu lintas dan masih lancar. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang tentunya lalu lintasnya cukup ramai dari arah timur yang akan mengarah ke arah barat maupun ke arah utara di sore hari ini, dan dari arah sebaliknya dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara dalam kondisi yang cukup ramai namun masih lancar, tidak ada hambatan dan kendala di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Terpantau juga hingga di Simpang Sawangan, kendaraan dari arah timur terpantau cukup ramai di sore hari ini yang sedang berjalan hijau. Kemudian dari arah selatan sore hari ini terpantau tidak terlalu padat, hanya beberapa kendaraan saja yang terlihat di Simpang Sawangan dari arah selatan atau dari arah Simpang Tanjung. Dan hal ini juga terlihat hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim, hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman dari kedua arah terpantau lancar di sore hari ini. Tidak ada hambatan dan juga tidak ada kepadatan ataupun antrian hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Masih lancar dari kedua arah, dari barat maupun dari arah timur. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Loas Pasar. Untuk di Simpang Karang Loas, pastinya di sore hari ini cukup ramai dan juga antrian kendaraan juga terlihat cukup panjang, terutama dari arah Purwokerto yang akan mengarah ke barat, ke arah Cilongok, Aji Barang, dan seterusnya. Dan juga dari arah sebaliknya, dari arah barat yang akan menuju ke perkotaan Purwokerto juga dalam kondisi yang cukup ramai dan juga padat di Simpang Karang Loas. Dan juga karena ada aktivitas pasar membuat lalu lintas di Simpang Karang Loas menjadi semakin ramai. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas dalam kondisi yang cukup ramai di sore hari ini, namun masih tetap normal dan masih lancar. Dan juga tidak ada kendala di setiap simpang-simpang yang terpantau oleh kamera CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 1, silakan Kak Rizky.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Taufik Gunawan atas informasi sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Taufik.
2: Oke, siap Mas Rizky.
0: Sekian info lalu lintas.
3: Esensi Buku Pro 1 RRI Purwokerto. Perahu Kertas merupakan sebuah karya sastra yang memukau, ditulis Dewi Lestari atau yang lebih dikenal dengan nama Pena D. Lestari. Novel ini telah menarik perhatian pembaca dengan sentuhan imajinatifnya. pesan filosofinya, dan gambaran yang mendalam tentang kisah cinta dan pertemanan. Kisah ini dimulai dengan tokoh utama Kugi, seorang gadis muda yang eksentrik dan memiliki kecintaan yang mendalam terhadap dunia tulis-menulis. Sementara itu, Kinan, seorang fotografer yang tampan, menjadi tokoh utama yang memasuki kehidupan Kugi. Pertemuan mereka memicu sebuah kisah cinta dan persahabatan yang penuh warna. Kugi dengan segala kelucuannya menghadapi tantangan hidupnya dengan cara yang unik. Ia menciptakan perahu kertas sebagai simbol perjalanan hidupnya yang penuh petualangan. Perahu kertas tersebut menjadi metafora perjalanan kehidupan yang dijalani Kugi dan Kinan bersama-sama. Novel ini memadukan elemen fantasi dan realisme dengan apik. D. Lestari berhasil menciptakan atmosfer yang mengundang pembaca untuk terlibat dalam dunia imajinatifnya. Kugi sebagai seorang penulis muda mencerminkan karakter yang penuh kreativitas dan kepekaan terhadap keindahan di sekitarnya. Cerita ini bukan hanya tentang cinta romantis, tetapi juga menyoroti pertumbuhan karakter dan arti sejati dari persahabatan. Perahu kertas yang menjadi simbol dalam novel ini memiliki makna mendalam. Perahu kertas yang rapuh namun penuh dengan pesan, melambangkan kehidupan yang singkat namun syarat dengan makna dan pengalaman berharga. Kugi dan Kinan membangun perahu kertas bersama, menciptakan kenangan dan ikatan yang kuat di antara mereka. Pesan filosofis yang terselip dalam setiap halaman novel memberikan sudut pandang baru tentang arti kehidupan. Melalui tulisannya, D. Lestari menyampaikan gagasan tentang keindahan dalam kesederhanaan, tentang kekuatan cinta, dan tentang bagaimana setiap orang membawa perahu kertasnya sendiri dalam perjalanan hidupnya. Adaptasi film Perahu Kertas yang dirilis pada tahun 2012 berhasil memvisualisasikan keindahan dan kedalaman kisah yang tertuang dalam novel. Maudy Ayunda sebagai Kugi dan Adipati Dolken sebagai Kinan memberikan kehidupan pada karakter-karakter tersebut membawa nuansa emosional yang mendalam. Perahu Kertas bukan hanya sebuah kisah cinta klise, tetapi sebuah karya yang merangsang pikiran dan menyentuh hati pembaca. D. Lestari dengan mahir mengajak pembaca untuk merenung tentang perjalanan hidup, arti persahabatan dan keindahan di balik keadaan yang sulit. Novel tetap menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang memiliki daya tarik kuat, memberikan inspirasi dan meninggalkan kesan mendalam pada siapapun yang membacanya. Demikian esensi buku berjudul Perahu Kertas, penulis D. Lestari, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Mitigasi Bencana, program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini. Dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Yanuar Adi. Dengan Pro 1 kita akan mengawali info siaga negeriku sore hari ini dengan mendengarkan info dari perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cacap bersama dengan Mas Purwo. Mas Purwo, selamat sore. Silakan dengan informasinya sore hari ini.
3: Siap Mas Rizky, selamat sore. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan Cilacap, serta perakiran cuaca maritim pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 mulai sore hingga esok hari. Kondisi cuaca untuk wilayah Banyumas secara umum saat ini cerah berawan hingga berawan. Diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada malam hari di wilayah sekitar Pekunjen, Cilongok, Kedung Banteng, dan Baturaden. Kondisi cuaca pada dini hari hingga pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 3 hingga 16 knot. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Namun untuk wilayah perbukitan suhu dapat mencapai 18 derajat hingga 26 derajat Celcius. Dengan kelembapan diperkirakan berkisar antara 68 hingga 98%. Untuk wilayah Cilacap, secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 18 knot. Suhu diperkirakan antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Dan kelembapan diperkirakan berkisar antara 70 hingga 98%. Untuk perairan selatan Cilacap, Kebumen dan Purworejo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan antara 3 hingga 20 knot. Tinggi gelombang laut berkisar antara 1,4 hingga 2,5 meter. Kepada masyarakat diharapkan agar selalu mengupdate dan memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi Info BMKG atau mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Demikian perakiran cuaca sore hari ini dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak Mas Purwo atas informasi sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Purwo.
3: Selamat sore Mas Rizky. Terima kasih.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, informasi berikutnya, seekor hiu tutul kembali ditemukan terdampar di pesisir selatan Cilacap. Satwa laut berukuran raksasa tersebut ditemukan warga di pantai Cemara Sewu, Desa Buntun, Kecamatan Adipala, Cilacap. Awalnya ditemukan dalam kondisi hidup, akan tetapi kemudian mati. Berikut Reni Tania melaporkan untuk Anda.
1: Seekor hiu tutul sepanjang sekitar 6 meter dengan berat diperkirakan mencapai lebih dari 1 ton kembali terdampar di kawasan Pantai Cemara Sewu, Desa Buntun, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap pada Senin pagi. Saat pertama kali ditemukan warga, hiu tutul tersebut masih hidup namun kondisinya sudah sangat lemah. Tidak lama kemudian, satwa laut berukuran raksasa itu akhirnya mati. Pegiat konservasi Laut Cilacap Jumawan mengatakan, dia menerima laporan dari warga sekitar pukul 6:30 pagi, sesaat setelah menyelesaikan patroli rutin di sepanjang pesisir selatan Cilacap. Setibanya di lokasi, hiu tutul masih tampak bernafas, mulutnya masih terbuka dan insangnya masih bergerak. Namun karena kondisinya terus melemah, hiu tersebut akhirnya mati sekitar 1 jam kemudian. Menurut Jumawan, dugaan sementara hiu tutul terdampar karena terlalu mendekati bibir pantai saat mencari makan di perairan yang lebih hangat. Gelombang pasang kemudian menyeretnya ke tepian sehingga tidak mampu kembali ke laut lepas. Selain faktor alam, aktivitas perahu nelayan pencari benur yang menggunakan lampu sorot berintensitas tinggi pada malam hari juga diduga turut mengganggu jalur navigasi hiu tutul hingga akhirnya terseret ke perairan dangkal.
2: Saya lihat cek ke sana memang kondisi sudah sangat lemah sekali, masih hidup tapi dalam keadaan sangat lemah sekali. Nah, setelah 7:30 saya pastikan hiu tutul tersebut mati. Jadi ini ketiga kalinya. Salah satu dugaan pertama itu dia memakan seperti kayak hewan-hewan kecil seperti laron ataupun serangga air yang memang biasanya itu berada di aliran sungai. Hiu tutul ini mencari perairan hangat untuk mencari makan seperti ikan-ikan kecil ataupun laron dan sebagainya. Tetapi dia mencari makannya itu agak terlalu ke pinggir sehingga terjadilah gelombang pasang, dia itu terbawa arus sehingga dia tidak bisa menuju ke tengah laut kembali. Dan juga memang aktivitas perahu nelayan pencari benur itu kan juga banyak banget ya, jadi lampu sorot cahayanya itu mungkin mengganggu jalur navigasi dia untuk kembali lagi.
1: Jumawan juga mengungkapkan beberapa minggu lalu hiu tutul yang terdampar di pantai Banjarsari Nusa Wungu ditemukan memiliki sampah plastik di dalam perutnya. Namun untuk kasus kali ini penyebab pasti kematian hiu masih menunggu hasil pemeriksaan. Tim gabungan bersama dokter hewan dan Yayasan Sea Life Yogyakarta telah melakukan nekropsi guna mengetahui penyebab pasti kematian satwa laut tersebut.
2: Terus juga ini kita sudah ada dokter hewan yang sudah berada di lapangan bersama Yayasan Sea Life dari Jogja, sudah hadir. Ini lagi dalam proses operasi atau otopsi untuk mengetahui penyebab kematian pastinya seperti apa. Ya. Kemungkinan bisa jadi makanan juga, karena seperti beberapa minggu yang lalu itu kan terjadi di Pantai Banjarsari hiu tutul yang terdampar. Nah, hal yang paling mengejutkan itu adalah adanya sampah plastik yang ada di kantung ataupun di dalam perut hiu tutul tersebut, seperti itu.
1: Untuk memudahkan proses evakuasi dari lokasi terdampar, bangkai hiu dipotong menjadi beberapa bagian sebelum dipindahkan. Peristiwa ini menjadi kejadian ketiga hiu tutul atau hiu paus yang terdampar di pesisir Kabupaten Cilacap sepanjang tahun 2026. Sebelumnya pada 17 Mei, seekor hiu tutul sepanjang sekitar 4 meter ditemukan terdampar di Pantai Pagubugan, Kecamatan Binangun. Sepekan kemudian, tepatnya pada 23 Mei, hiu paus berukuran sekitar 8 meter kembali terdampar di Pantai Banjarsari, Kecamatan Nusa Wungu. Ketiga hiu tersebut ditemukan dalam kondisi tidak dapat diselamatkan dan akhirnya dikuburkan di sekitar lokasi pantai. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
1: Pendengar Pro, satu informasi berikutnya. Polri dan masyarakat dilatih pemadam kebakaran di Purbalingga untuk bisa berlatih memadamkan kejadian kebakaran. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
2: Personil Polri dan kelompok masyarakat seperti Sankom Mitra Polri, Forum Kemitraan Polisi Masyarakat, Keluarga Besar Putra Putri Polri, Kelompok Sadar Kamtibmas, serta karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Yayasan Kemala Bayangkari diberikan pelatihan pemadaman kebakaran dari Pemadam Kebakaran Damkar Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Purbalingga. Pelatihan disampaikan melalui teori dan praktek secara langsung pemadaman api. Melalui pelatihan ini mereka dikenalkan berbagai alat pemadam api mulai dari cara tradisional menggunakan karung dan ember hingga penggunaan alat pemadam api ringan atau apar. Selain itu, pada saat pelatihan mereka berlatih memadamkan api pada simulasi kebocoran tabung gas, kebakaran peralatan masak hingga api yang membesar. Kabak Operasi Polres Purbalingga Kompol Tri Arjo Irianto menegaskan pentingnya pelatihan kebakaran bagi personil maupun masyarakat agar anggota Polri atau kelompok masyarakat bisa membantu saat ada kebakaran.
3: Ataupun Polri itu sendiri untuk bisa bagaimana caranya membantu memadamkan kebakaran sehingga ada kejadian dimanapun rekan-rekan ini berada, paling tidak bisa mengetahui sedikit bagaimana caranya memadamkan api.
2: Sementara itu, kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan antusias dari seluruh personil Polri maupun kelompok masyarakat. Ditambahkan Kabak Ops, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Baik, pendengar Pro 1 sampai di sini siaga negeri kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
4: Sampai di sini siaga negeriku. Produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Sugeng Sonten pawartos ingkang wigati kepolisian Resor Banjarnegara bagekaken bantuan banyu resik marang warga desa Serang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Satuan Reserse Narkoba Polres Banyumas terus ngarahna program Banyumas Bersih saka narkotika utawane Banyumas Bersinar. Jangkeping warta getok tular sonten Niko kawasaken dengan kula undang Rizky Nurudin. Kepolisian Resor Banjarnegara bagiakna bantuan banyu resik marang warga desa Serang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara sing berlangsung wingi awan. Saliyane kanggo nulungi masyarakat sing lagi ngalami krisis banyu bersih. Nalikane mangsa ketiga kegiatan bakti sosial kue digelar kanggo nyambut Dina Bayangkara Kaping 80 sing diperingati tanggal 1 Juli 2016. Penyaluran bantuan diwiwiti karo pelepasan rong truk tangki banyu resik nang Mapolres Banjarnegara. Kegiatan kue dipimpin langsung dening Kapolres Banjarnegara KBP Mariska Fendi Susanto dibarengi para pejabat utama Polres Banjarnegara. Kapolres Banjarnegara KBP Mariska Fendi Susanto lewat Kasat Lantas Polres Banjarnegara AKP Ahmad Rusli ngendika kegiatan kui dadi bagian saka rangkaian peringatan Dina Bayangkara Kaping 80 sing ngusung tema Polri kanggo masyarakat. Pendengar pro setunggal informasi liyane, Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas terus nganakna program Banyumas Bersih saka narkoba utawane Banyumas Bersinar minangka upaya kanggo nyuda peredaran lan penyalahguna narkoba ning wilayah Kabupaten Banyumas. Program kuwi dilakokaken lewat langkah pencegahan penegakan hukum lan edukasi marang kabeh lapisan masyarakat. Waka Satres Narkoba Polresta Banyumas Agung Setiawan ngendika sanajan peredaran narkotika isi ditemokna ning wilayah Banyumas, pihake tetep terus nindakake upaya penindakan marang para pelaku. Jenis narkoba sing isih akeh ditemokna ning masyarakat diakui sabu-sabu lan jenis ekstasi. Informasi salajengipun pun pendengar kanggo mengeti Dina Bayangkara Kaping 80 Polda Jawa Tengah gelar bakti kesehatan ganti nyediakan maneka layanan mulai saka pemeriksaan kesehatan nganti sunatan massal. Kegiatan kuwi diikuti ewonan warga lan oleh apresiasi saka Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia sing tekan langsung kanggo meriksa pelaksanaan program nang Kota Tegal wingi kae. Kegiatan bakti kesehatan sing di laksanakaken dening Polda Jawa Tengah neng pendopo Ki Gede Sebayu Kota Tegal kuwi dadi wujud pelayanan lan dukungan nyata marang program pemerintah ning bidang kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus ngendika menawa kegiatan kuwi ora mung fokus neng siji layanan nanging uga nyangkup maneka uga deteksi dini penyakit. Ana pemeriksaan kesehatan gratis utawane cek kesehatan gratis, CKG, donor darah, sunatan massal, nganti pemeriksaan lanjut menggunakan alat sing jenenge X-ray. Pendengar informasi salajengipun nyambut mangsa libur sekolah tahun ajaran anyar 2016 sing biasane dibarengi tambah ramene mobilitas masyarakat, PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 5 Purwokerto nyiapaken maneka program layanan lan kegiatan sing menarik kanggo para pelanggan. Ora mau nyediakan perjalanan sing aman lan nyaman, KAI Daop 5 Purwokerto uga pengin ngawehna pengalaman plesiran sing luwih nyeneng nah wiwit penumpang isiana nang stasiun. Minangka wujud komitmen kuwe KAI Daop 5 Purwokerto gelar kegiatan Sky Bridge Holiday Traveling by Train nang stasiun Purwokerto tanggal 23 nganti tanggal 20 Juni 2016 wiwit jam 9 esok nganti jam 5 sore. Program iki dadi bagian saka upaya KAI kanggo nyedekna stasiun dadi ruang publik sing nyaman, ramah kanggo keluarga lan nyenengna sajrone mangsa liburan sekolah. Vice Presiden KAI Daop 5 Purwokerto Rangga Putra Maulana ngendika menawa periode liburan sekolah dadi salah siji wektu sing tingkat mobil

kompetitif lan bisa saingan nang tingkat nasional. Capaian kuwi dadi bukti kasile mahasiswa UMP ngembangna ide-ide kreatif, inovatif, lan solutif sing diwujudaken lewat proposal PKM. Prestasi kuwi uga nuduhna komitmen UMP kanggo mbangun budaya riset, inovasi, lan pengembangan kreativitas mahasiswa kanthi terus-terusan. Ketua tim Task Force PKM UMP 2016 sekaligus anggota Soko Staden Scientific Center UMP Ragil Setiabudi ngaturaken rasa syukur lan banggane maring keberhasilan sing diraih dening papat tim mahasiswa sekang UMP. Pendengar Pros Tunggal Cekap Semanten, Werta Getok Tular Sonten Niki Kelilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ada lagu dari Agnesmo dengan sebuah rasa pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama saya, the one and only penyiar paling muda. Ya makanya diantara bapak-bapak, kalau misalnya diantara ada-ada ya aku paling tua pendengar ya. Tentunya senang sekali rasanya di kesempatan sore hari ini, di Purwokerto sore ini, setelah tadi banyak acara ya pendengar. Ya semoga bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Tadi juga ada Beranda Asta Cita bersama dengan dosen dari Telkom University Purwokerto ya, warta berita, info lalu lintas, dan juga info cuaca dari perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Pulung Cilacap. Tentunya sore hari ini masih akan lanjut memberikan info-info terupdate untuk menemani aktivitas sore Anda di kesempatan hari ini. Buat Anda yang mau bergabung bisa ya di 632336 atau di WhatsApp-nya Pro 1 Purwokerto juga bisa ya. Atau mungkin melawat media sosialnya Pro 1 di @RRIPro1Purwokerto ya. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tetap stay tune bersama kami di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
4: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur.
5: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Peringat pro 1 dimanapun Anda berada, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya Purwokerto sore ini masih akan berlanjut sampai menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nanti saya juga akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan warta berita langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. 2 laga dari Grup L dan Grup K Piala Dunia 2026 menghadirkan kontras hasil yang mencolok. Inggris harus puas berbagi angka dengan Ghana, sementara Portugal tampil dominan dengan kemenangan besar atas Uzbekistan. Robin Abdurrahman melaporkan dalam Gema Piala Dunia berikut ini.
3: Dua laga dari Grup L dan K pada Piala Dunia 2026 tersaji dini hari tadi menghadirkan kontras hasil yang mencolok. Inggris harus puas berbagi angka dengan Ghana, sementara Portugal tampil dominan dengan kemenangan besar atas Uzbekistan. Pertandingan Inggris kontra Ghana yang berlangsung di Gelia Stadium, Wolfsburg pada Rabu dini hari berakhir tanpa gol. Meski banyak menciptakan peluang, skuad asahan Thomas Tuchel gagal menembus pertahanan rapat Ghana yang tampil disiplin dan mengandalkan kekuatan fisik. Sejak awal laga, Inggris langsung menekan. Dalam 15 menit pertama, 3 percobaan tercipta, namun belum ada yang mengarah ke tepat gawang. Serangan Inggris banyak dibangun melalui sisi kanan yang ditempati Ray James dan Noni Maduke. Tetapi lini belakang Ghana mampu menekan setiap upaya serangan dari Inggris tersebut. Ghana sendiri bukan tanpa ancaman. Antonio Semenyo menjadi motor serangan yang beberapa kali membuat pertahanan Inggris kerepotan, terutama menjelang akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Ghana bahkan tampil lebih agresif dengan menekan sejak 10 menit awal. Inggris kembali mendapatkan peluang pada menit ke-56 melalui Maduke dan Anthony Gordon. Namun keduanya masih gagal menaklukkan kiper Ghana Benjamin Asare. Harry Kane juga sempat mencoba peruntungan lewat tembakan jarak jauh pada menit ke-67, tetapi masih bisa diamankan dengan baik. Peluang emas datang di menit ke-86 ketika Harry Kane gagal menyambar bola rebound di depan gawang yang lebih dulu membentur mistar hasil sundulan Nico O'Reilly. Hingga laga berakhir, Inggris terus menggempur pertahanan Ghana, namun skor 0-0 tetap bertahan. Hasil ini membuat Inggris memimpin klasemen Grup L dengan 4 poin, disusul Ghana di posisi kedua dengan selisih gol. Sementara itu di Grup K, Portugal tampil perkasa menghadapi Uzbekistan di Houston, Amerika Serikat. Tim asuhan Roberto Martinez menang telak 5-0 dalam pertandingan yang didominasi sejak menit awal. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan cepat di menit ke-6 melalui penyelesaian efektif di depan gawang. Portugal kemudian mengandalkan keunggulan lewat Nuno Mendes di menit ke-17, membuat tekanan semakin berat bagi Uzbekistan. Memasuki babak kedua, Uzbekistan mencoba melakukan perubahan dengan sejumlah pergantian pemain. Namun dominasi Portugal tetap tidak terbendung. Rotasi juga dilakukan Portugal dengan memasukkan pemain baru untuk menjaga intensitas permainan. Gol tambahan datang pada menit ke-60 melalui gol bunuh diri pemain Uzbekistan yang membuat skor berubah menjadi 4-0. Portugal tetap mengontrol jalannya laga, sementara Uzbekistan kesulitan mengembangkan permainan. Menjelang akhir pertandingan, Rafael Leão menutup pesta gol Portugal di menit ke-87. Cristiano Ronaldo mencetakkan brace dalam laga ini, mempertegas dominasi Seleko Das Quines yang akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 5-0. Hasil ini membuat Portugal semakin percaya diri dalam persaingan menuju babak berikutnya. Sementara itu, Uzbekistan harus bekerja keras memperbaiki performa mereka.
4: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
5: Rosatu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro Satu, hal ini ada informasi menarik untuk menemani Purwokerto sore ini. Di mana menyambut momen libur sekolah tahun ajaran baru 2026 yang identik tentunya dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 5 Purwokerto ini menghadirkan berbagai program layanan dan aktivitas menarik bagi para pelanggannya nih pendengar. Tidak hanya menyediakan perjalanan yang nyaman dan juga aman, KAI juga menghadirkan pengalaman berwisata yang lebih berkesan sejak pelanggan berada di stasiun. Di mana ini pendengar, sebagai bentuk komitmen KAI Daop 5 Purwokerto ini menggelar acara Skybridge Holiday Traveling by Train di Stasiun Purwokerto. Ini dimulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Juni 2026. Startnya ini mulai pukul 9 pagi ya sampai dengan jam 5 sore. Program ini menjadi bagian dari upaya KAI menjadikan stasiun lebih nyaman, kemudian ramah keluarga dan juga menyenangkan selama masa liburan sekolah. Jadi untuk Anda yang mungkin barangkali ada rencana perjalanan dari mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 dengan menggunakan moda transportasi kereta api ini, mungkin barangkali bisa datang lebih awal gitu ya, 2 atau mungkin 3 jam sebelum keberangkatan, biar bisa ikut serta ya menikmati kegiatan yang tersedia di sana. Dan tentunya pendengar Pro 1 KAI Daop 5 Purwokerto ini juga menghimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik ya, melakukan pemesanan tiket melalui kanal resmi KAI serta datang lebih awal ke stasiun guna menghindari kepadatan dan memastikan perjalanan berjalan dengan lancar. Karena sedang libur sekolah juga ya, high season, mungkin barangkali ada macet, barangkali ya tiba-tiba ada macet di Purwokerto. Jadi antisipasi sebelumnya.

0: Selamat sore dengan Pro 1 telah hilang satu buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125cc dengan nomor polisi R5673QA warna biru, nomor mesin JM51E1890795 dengan nomor rangka MHI JM1511XMK812 37. Barang tersebut atas nama Sri Utami, alamat Desa Karangpucung, RT 005 RW 002 Kecamatan Tambak Banyumas. Barang tersebut hilang hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Sumpiuh menuju Desa Karangpucung Tambak. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk membalikan kepada Saudara Sri Utami dengan alamat di Desa Karangpucung RT 5 RW 2 Kecamatan Tambak Banyumas, atau Anda bisa menitipkan di kantor RRI Purwokerto di Jalan Jenderal Sudirman. Atas perhatian Anda disampaikan terima kasih. Kembali pendengar, diumumkan panggilan kepada tergugat nomor 1 PDT titik huruf G garing 2026 garing PN Banyumas memanggil kepada Desi Indra Persetiawan, alamat dahulu di Desa Pangeralang RT 01 RW 01 Kecamatan Kemerenjan Banyumas, namun alamat saat ini tidak diketahui, sebagai tergugat 3 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Banyumas nomor 1 PDT titik huruf G garing 2026 garing PN Banyumas tertanggal 18 Juni 2026 dalam perkara antara Nurjati RS disebut sebagai penggugat, Marlina Ardianingsi SH DKK kuasa penggugat melawan Heni Oktavianus selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, Yodo Hernawan selanjutnya disebut sebagai tergugat 2, Desi Indra Prasetyawan selanjutnya disebut sebagai tergugat 3, Doni Indra Prasetyawan selanjutnya disebut sebagai tergugat 4, Panca Indah Yulianti selanjutnya disebut sebagai tergugat 5. Selaku para ahli dari almarhumah Nyonyah Nursini Solihin dan almarhum Solihin yang beralamat di Desa Pangeralang RT 01 RW 01 Kecamatan Kemerenjan Banyumas, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili 1, menyatakan para tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan fair stake. 3, menyatakan surat pernyataan jual beli tanah tanggal 12 Desember 2012 antara penggugat Nyonya Nurjati Soekarsono SPD binti Wiryo Suwito bersama Nyonya Nursini Solihin binti Wiryo Suwito terhadap tanah objek sengketa adalah sah menurut hukum. 4, menyatakan penggugat sebagai pemilik dari objek sengketa yang terletak di Desa Pangeralang, Kecamatan Kemerenjan Banyumas, sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 124, surat ukur nomor 2045 garing 1988 dengan luas 1270 meter persegi dengan batas-batas di sebelah utara tanah dan bangunan milik Yono dan Sakini, selatan tanah milik penggugat, timur jalan raya Banyumas Buntu, barat tanah milik Wangsa Dasim. 5, menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang sejumlah Rp4.089.000. 6, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya kepada saudara yang mendengar dan mengetahui nama dan alamat dimaksud, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
2: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur. Di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Peringatan Pro 1 kali ini ada informasi dari gelaran pesta bola dunia. Portugal menang besar atas Uzbekistan dengan poin 5-0 pada lanjutan grup K Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo ini menyarangkan 2 gol dalam pertandingan di Houston, Amerika Serikat di hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 dini hari. Cristiano Ronaldo ini membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 melalui penyelesaian akhir yang efektif. Keunggulan Portugal ini bertambah pada menit ke-17 setelah Nuno Mendes ini berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Gol tersebut ini mendengar membuat Uzbekistan semakin kesulitan keluar dari tekanan yang diberikan Portugal sepanjang pertandingan. Ronaldo kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol kedua pada menit ke-39. Tambahan gol tersebut membawa Portugal menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. 2 gol CR7 julukan Cristiano Ronaldo ini mengakhiri puasa gol di Piala Dunia 2026. Uzbekistan sebenarnya sempat mencetak gol pada menit ke-31 melalui sebuah skema serangan yang baik. Namun wasit menganulir gol tersebut sehingga tidak mengubah kedudukan yang sedang berlangsung saat itu. Memasuki babak kedua, pendengar, tim dari Asia Tengah ini melakukan perubahan komposisi pemain untuk meningkatkan kualitas permainan. Akmal Mozgovoy dan juga Hoji Akbar Aljijonov ini masuk menggantikan Odil John serta Serzot. Sejak awal, Portugal ini juga melakukan rotasi pemain dengan memasukkan Nelson, Semedo, dan Francisco pada awal babak kedua. Keduanya menggantikan João Cancelo dan Pedro Neto yang tampil sejak menit pertama pertandingan. Rafael Leão ini melengkapi pesta gol Portugal melalui gol yang dicetak menjelang berakhirnya pertandingan pada menit ke-87. Hingga peluit panjang berbunyi, pendengar, Portugal ini mempertahankan keunggulan 5-0 dan menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.

Masih di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Tidak terasa sudah sampai di pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Ini artinya Purwokerto sore ini bersama saya undang Rizky harus diturunkan dulu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Pro 1 Purwokerto untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, lepas ini juga masih akan berlanjut dengan Purwokerto malam ini bersama dengan rekan baik saya Febrionik. Dari studio Pro 1 RRI Purwokerto, undang Rizky pamit undur diri. Ada Astrid hanya untukmu, untuk menemani kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Selamat malam dan selalu di Pro 1 Purwokerto.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: Hasil pangan, tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
1: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
0: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.

0: Cara atau tipe pertanyaan ini diungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan.

0: yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
1: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
3: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri. Dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
4: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
5: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
4: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wihaji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Penguatan lini lapangan.
7: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk

0: Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga berisiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
1: Penguatan lini lapangan 17.738 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
2: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap di dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
0: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
4: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
5: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
4: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
5: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Japobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih di dalam pelaksanaannya.
6: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
5: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
8: Ya pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhas Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhas Irfan Yusuf.
9: Tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, kita akan pulangkan selama dokter mengatakan
8: sekalian. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhas masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan istiqomah kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhas akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
11: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan memperoleh haji yang mabrur.
10: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
12: Kami menghimbau kepada jemaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
10: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
13: Dukungan dari anggaran multi-year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
14: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
13: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi years.
14: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi years. Yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
15: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
14: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Dan di sepanjang Purwokerto malam ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik untuk Anda, di mana nanti kami akan segera hadirkan mimbar Konghucu, serta kami juga akan ajak Anda untuk menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan tentunya masih banyak informasi dan juga lagu-lagu menarik yang juga kami akan hadirkan di sepanjang Purwokerto malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami, RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, langsung saja kami ajak Anda untuk para umat Konghucu untuk menyimak Mimbar Konghucu edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama Trisno Rahayu dengan tema Membina Diri, Meluruskan Hati, Menjaga Negeri.

Selamat malam pendengar setia mimbar agama Konghucu, Pro 1 Purwokerto. Semoga para taucin sekalian, beserta seluruh keluarga, di dalam rahmat dan kasih Tien, selalu sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Trisno Rahayu, sebagai pembawa acara malam ini. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan iman di dalam agama Konghucu, hanya di dalam kebajikan, Tien Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien. Santai. Pendengar yang budiman dan para tocin yang terkasih, marilah kita panjatkan doa sebagai wujud syukur kepada Huang Tien Sangti, Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita ambil sikap tangan berdoa, Pausin Pate. Kehadirat Huang Tien Sangti, Tuhan Yang Maha Besar dengan bimbingan Nabi Agung Kung Tse, teladan dan penyertaan para senming, serta restu segenap leluhur, Cin Cai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan mengamalkan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan saat ini atas karunia kesempatan bagi kami, nikmat sehat, bahagia dan tidak kurang suatu apapun juga. Kiranya kehidupan kami ini senantiasa di dalam rahmat dan ridho Tien yang dapat mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman. Satya kepada firman Tien, hidup selaras dengan watak sejati menempuh jalan suci, mengemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang menjadi berkah sentosa atas kehidupan. Kami mengimani bahwa kebajikan yang berkenan kehadirat Tien dan kebajikan murni itulah yang wajib kami miliki serta teguhkan. Huang Tien, kami pun memohon bagi saudara kami yang pada saat ini sedang dirundung permasalahan kehidupannya masing-masing. Kepada mereka, kiranya Tien berkenan pula merahmati dan memberi petunjuk, sehingga mampu bertahan, mengatasi dan menyelesaikannya dengan baik. Yang sakit bisa segera pulih dan sehat kembali, melakukan aktivitas seperti sedia kala. Dengan segenap kebajikan dan sepenuh hati kami bermohon, Cin Cai. Semoga jauhlah hati dari segala kelemahan, keluh kerutu kepada Tien, sesal penyesalan terhadap sesama, melainkan kami dapat tekun belajar, hidup benar, dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Huang Tien Sangti senantiasa menilik, menyertai dan melindungi. Maha Besar Tuhan, Halik Semesta Alam, Tien senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Tien Yu Te. Huang Yi Sangti, Wei Tien Yu Te. Santai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para taucin yang terkasih, saat ini masyarakat Indonesia sedang menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Kita melihat adanya perbedaan pandangan dalam berbagai persoalan sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Kita menyaksikan bagaimana media sosial seringkali dipenuhi perdebatan, saling menyalahkan, bahkan tidak jarang diwarnai dengan ujaran kebencian dan fitnah. Banyak orang menjadi mudah marah karena membaca sebuah berita. Banyak orang menjadi mudah membenci karena menerima sebuah informasi yang belum tentu benar. Banyak persahabatan menjadi renggang karena perbedaan pandangan. Bahkan, tidak sedikit hubungan keluarga yang menjadi kurang harmonis karena masing-masing merasa dirinya paling benar dan enggan mendengarkan pihak lain. Kita juga sering melihat bagaimana sebuah informasi yang belum jelas kebenarannya dapat menyebar begitu cepat. Seseorang menerima pesan di media sosial lalu tanpa memeriksa kebenarannya, langsung meneruskan kepada orang lain. Akibatnya, keresahan menyebar, prasangka berkembang, dan kepercayaan antar warga menjadi berkurang. Dalam kondisi seperti ini, seringkali hati manusia menjadi mudah terguncang. Timbul kekhawatiran, mudah curiga, mudah tersinggung, dan yang paling fatal adalah mudah terprovokasi. Ketika hati sudah dikuasai oleh kemarahan dan kebencian, manusia akan kehilangan kejernihan dalam berpikir. Apa yang dilakukan bukan lagi berdasarkan kebijaksanaan, melainkan berdasarkan emosi sesaat. Tocin yang terkasih, sebagai umat Konghucu, kita diajarkan bahwa akar dari segala persoalan sesungguhnya bermula dari hati manusia. Ketika hati tidak terpelihara, pikiran menjadi kacau.
ketika pikiran menjadi kacau, perkataan menjadi tidak terkendali. Ketika perkataan tidak terkendali, tindakan akan menyimpang dari jalan suci. Karena itulah, Nabi Kungce tidak memulai perbaikan dunia dari urusan politik atau kekuasaan, melainkan dimulai dari pembinaan diri manusianya. Di dalam kitab Tashye atau Ajaran Besar Bab Utama, pasal yang ke-6 tertulis, karena itu, dari raja sampai rakyat jelata mempunyai satu kewajiban yang sama, yaitu mengutamakan pembinaan diri sebagai pokok. Kalimat ini mengandung makna yang sangat mendalam. Nabi mengingatkan bahwa sebelum memperbaiki masyarakat, kita harus memperbaiki diri sendiri. Sebelum mengoreksi orang lain, kita harus mengoreksi diri sendiri. Sebelum menuntut orang lain berbuat baik, kita harus terlebih dahulu berusaha menjadi pribadi yang baik. Apabila setiap orang mau membina dirinya, menjaga hati, menjaga ucapan, dan menjaga perilakunya, maka keluarga akan menjadi harmonis. Jika keluarga harmonis, masyarakat akan menjadi tentram. Jika masyarakat tentram, bangsa akan menjadi kuat dan bersatu. Oleh karena itu, pada kesempatan mimbar malam hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema membina diri, menjaga hati dan perilaku di tengah masyarakat Indonesia saat ini agar tidak mudah terprovokasi serta turut menjaga kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam situasi seperti ini, umat Konghucu perlu bertanya kepada diri sendiri, bagaimana seharusnya seorang cince atau seorang susilawan bersikap? Apakah kita ikut terbawa arus kemarahan? Apakah kita ikut menyebarkan kebencian? Apakah kita ikut memperkeruh suasana? Ataukah kita menjadi penyejuk dan pemersatu? Melalui tema ini, kita akan belajar bagaimana ajaran Nabi Kungce membimbing kita untuk tetap tenang di tengah derasnya arus informasi, tetap bijaksana di tengah berbagai perbedaan, tetap menjaga persaudaraan di tengah perbedaan pandangan, serta tetap menjadi insan yang membawa kedamaian dan keharmonisan bagi bangsa Indonesia. Tojin yang terkasih, perbaikan bangsa dimulai dari perbaikan diri. Seperti yang sudah dijabarkan di dalam kitab Tashye, bahwa dari raja sampai rakyat jelata, semuanya menjadikan pembinaan diri sebagai pokok. Ajaran ini sangat penting. Ketika melihat masalah bangsa, kebanyakan orang sibuk menunjuk kesalahan orang lain. Menyalahkan pemerintah, menyalahkan masyarakat, menyalahkan kelompok lain. Namun, Nabi Kungce mengajarkan bahwa akar perubahan terletak pada diri sendiri. Itu ditegaskan dalam kitab Tashye bab utama pasal yang ke-5. Yakni, dengan meneliti hakikat tiap perkara, dapat cukuplah pengetahuannya. Dengan cukup pengetahuannya, akan dapatlah mengimankan tekadnya. Dengan tekad yang beriman, akan dapatlah meluruskan hatinya. Dengan hati yang lurus, akan dapatlah membina dirinya. Dengan diri yang terbina, akan dapatlah membereskan rumah tangganya. Dengan rumah tangga yang beres, akan dapatlah mengatur negerinya. Dan dengan negeri yang teratur, akan dapat dicapai damai di dunia. Karena itu, pembinaan diri bukan sekedar urusan pribadi. Pembinaan diri adalah bentuk cinta kepada bangsa dan negara. Saat ini yang paling berbahaya bukan hanya masalah ekonomi atau politik. Yang paling berbahaya adalah ketika hati manusia kehilangan kejernihan. Setiap hari kita menerima ratusan informasi. Ada yang benar, ada berita juga yang dipelintir. Ada berita yang sengaja dibuat untuk memancing kemarahan, dan banyak juga berita palsu atau hoax. Nabi Kungce bersabda, orang yang berbudi akan berhati-hati dalam perkataan dan tindakannya. Mengapa hati harus dijaga? Karena segala perilaku berasal dari hati. Ketika hati dipenuhi kebencian, mulut akan mengeluarkan kata-kata kasar. Ketika hati dipenuhi prasangka, tindakan akan menjadi tidak adil. Ketika hati dipenuhi amarah, kebijaksanaan akan hilang. Hati manusia dipenuhi juga dengan hawa nafsu. Nafsu yang tidak terkendali akan menimbulkan ketidakharmonisan. Di dalam kitab Chongyong bab utama pasal yang ke-4 tertulis, gembira, marah, sedih, senang,
sebelum timbul itu dinamai tengah. Setelah timbul tetapi masih tetap dalam batas tengah dinamai harmonis. Tengah itulah pokok besar daripada dunia dan keharmonisan itulah cara menempuh jalan suci di dunia. Ajaran tengah berarti mampu mengendalikan diri, mampu berpikir jernih sebelum bereaksi, memeriksa kebenaran sebelum menyebarkan informasi, dan tentunya menahan emosi sebelum berbicara. Maka sebelum membagikan sebuah berita, seorang umat Konghucu hendaknya bertanya, apakah berita ini benar? Apakah sumbernya jelas? Apakah penyebaran berita ini akan membawa manfaat? Dan apakah berita ini akan memperkuat persatuan atau justru menimbulkan perpecahan? Jika ragu, lebih baik berhenti, karena satu pesan yang kita sebarkan dapat mempengaruhi banyak orang. Di dalam kitab Lun Yi jilid 13 pasal yang ke-6, kita dituntut untuk menjaga perilaku sebagai teladan. Bila diri sudah lurus dengan tanpa memerintah, semuanya akan berjalan beres. Bila diri tidak lurus, sekalipun memerintah, tidak akan diturut. Saat ini Indonesia tidak hanya membutuhkan orang pintar. Indonesia membutuhkan orang yang berkarakter. Masyarakat membutuhkan teladan. Di tempat kerja, jadilah pribadi yang jujur. Dalam pelayanan masyarakat, jangan menyalahgunakan wewenang. Dalam keluarga, jadilah orang tua yang memberikan contoh yang baik. Kadang kita ingin mengubah dunia, tetapi lupa memperbaiki kebiasaan kita sendiri. Pembinaan diri harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam ajaran Konghucu, Nabi Kungce menempatkan cinta kasih sebagai kebajikan yang utama. Orang yang berperi cinta kasih ingin tegak, maka akan membantu orang lain tegak. Cinta kasih mengajarkan kita melihat sesama sebagai saudara, meskipun berbeda agama, berbeda suku, berbeda pandangan, bahkan mungkin berbeda pilihan politik. Mereka tetap sesama anak bangsa, mereka tetap sesama ciptaan Tien. Indonesia dibangun di atas keberagaman. Perbedaan bukan ancaman, perbedaan adalah kenyataan yang harus dikelola dengan kebijaksanaan. Selain cinta kasih, ada juga kebenaran. Kadang ada pihak yang memanfaatkan perbedaan untuk kepentingan pribadi, menyebarkan kebencian demi popularitas, menciptakan konflik demi keuntungan. Sebagai umat Konghucu, kita tidak boleh ikut menjadi alat perpecahan. Kita harus berpihak kepada kebenaran dan persatuan. Sebagai warga negara Indonesia, menjaga persatuan adalah bagian dari tanggung jawab moral. Dalam ajaran Konghucu terdapat sebuah ayat di dalam kitab Lun Yi bab 12 pasal yang ke-5, di 4 penjuru lautan kita semua bersaudara. Pesan ini sangat relevan bagi bangsa kita. Kita boleh berbeda bahasa, budaya, bahkan berbeda keyakinan, tetapi kita hidup dalam satu rumah besar bernama Indonesia. Persatuan tidak lahir dari kesamaan. Persatuan lahir dari sikap saling menghormati. Dan Cince atau seorang susilawan adalah pembawa keharmonisan. Tocin yang terkasih, bangsa Indonesia saat ini membutuhkan lebih banyak orang yang mampu mengendalikan dirinya. Lebih banyak orang yang mampu mengutamakan persatuan daripada kepentingan kelompok. Indonesia saat ini tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pandai berbicara tentang kebaikan. Indonesia membutuhkan orang-orang yang mau melakukan kebaikan. Indonesia tidak hanya membutuhkan orang-orang yang mampu mengkritik. Indonesia membutuhkan orang yang mampu menjadi teladan. Indonesia tidak hanya membutuhkan orang-orang yang menuntut perubahan. Tetapi Indonesia membutuhkan orang-orang yang bersedia memulai perubahan dari dirinya sendiri. Perubahan besar selalu dimulai dari pribadi-pribadi kecil yang mau terus membina diri. Mungkin kita bukan pejabat, mungkin kita juga bukan tokoh terkenal. Namun, kita dapat menjadi sumber kedamaian bagi keluarga, kelingkungan, dan sumber kedamaian bagi bangsa. Jika setiap umat Konghucu menjadi seorang cince dalam kehidupan sehari-hari, maka kita telah ikut menjaga Indonesia. Pendengar setia RRI Pro 1 yang budiman dan para tocin yang terkasih, sebelum saya mengakhiri acara pada malam hari ini,
Marilah kita kembali bersatu dalam doa. Kita panjatkan doa kehadiratien Tuhan Yang Maha Esa. Kehadiratien Tuhan Yang Maha Besar, di tempat yang maha mulia dengan bimbingan Nabi Agung Kungce, serta doa restu segenap leluhur, Cincai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Ya Huang Tian, bimbinglah agar kami senantiasa mampu membina diri, menjaga hati, pikiran, perkataan, dan perilaku kami sesuai dengan jalan suci yang Engkau firmankan. Berkatilah keluarga kami, masyarakat kami, para pemimpin bangsa, serta seluruh rakyat Indonesia. Semoga Negara Kesatuan Republik Indonesia senantiasa berada dalam lindungan-Mu. Hidup dalam persatuan, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Teguhlah iman, yakin, Tian senantiasa menjadi penilik, pembimbing, dan penyerta dalam kehidupan kami yang kini dan selama-lamanya. Huang Yi Sang Ti, Wei Tian Yu De, Huang Yi Sang Ti, Wei Tian Yu De, Sanjai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman, demikianlah mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Semoga Huang Tian Sang Ti berkenan atas segala upaya kita yang di dalam kebajikan, sehingga menurunkan berkahnya dengan terpeliharanya kehidupan kita. Kembali, terimalah salam peneguhan iman kita, hanya di dalam kebajikan, Tian Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tian. Sanjai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Matchday ketiga, Grup A Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Afrika Selatan dan Korea Selatan. Laga ini diprediksi berjalan sengit mengingat kedua kesebelasan masih memiliki peluang lolos ke babak 32 besar. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
2: Korea Selatan dan Afrika Selatan akan saling berhadapan pada matchday ketiga Grup A Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Monterrey, Meksiko, Kamis pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar. Korea Selatan saat ini berada di peringkat kedua klasemen Grup A dengan 3 poin, sementara Afrika Selatan berada di posisi juru kunci dengan 1 poin. Korea Selatan membuka turnamen dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun pada pertandingan kedua, Taeguk Warriors harus mengakui keunggulan Meksiko setelah kalah tipis 0-1. Di sisi lain, Afrika Selatan mengawali kompetisi dengan kekalahan 0-2 dari Meksiko sebelum meraih hasil imbang 1-1 melawan Republik Ceko pada laga berikutnya. Bagi kedua tim, pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama mereka di level internasional. Secara kualitas dan pengalaman tampil di turnamen besar, Korea Selatan lebih diunggulkan. Negara Asia Timur tersebut tercatat sudah 12 kali tampil di Piala Dunia, termasuk menorehkan prestasi terbaik dengan mencapai semifinal pada edisi 2002. Sementara Afrika Selatan baru kembali tampil di putaran final setelah absen selama 16 tahun dari panggung sepak bola dunia. Dari segi performa, Korea Selatan tampil lebih meyakinkan. Tim asuhan Hong Byung-bo mampu menunjukkan organisasi permainan yang baik saat mengalahkan Republik Ceko dan hanya kalah tipis dari tuan rumah grup Meksiko. Dalam 5 laga terakhirnya, Korea Selatan berhasil mengemas 3 kemenangan di semua kompetisi. Sebaliknya, Afrika Selatan masih kesulitan menjaga konsistensi permainan meski berhasil mencuri 1 poin saat menghadapi Republik Ceko. Bafana-Bafana bahkan hanya menang 1 kali dalam 5 pertandingan terakhir mereka di berbagai ajang. Untuk laga melawan Afrika Selatan, Korsel diperkirakan akan tetap mengandalkan formasi 3-4-3. Kapten sekaligus penyerang andalan Son Heung-min akan menjadi tumpuan di lini depan. Dukungan dari Lee Kang-in dan Hwang Hee-chan di lini serang diharapkan mampu membongkar pertahanan lawan yang sejauh ini sudah kebobolan 3 gol dalam 2 pertandingan. Di kubu Afrika Selatan, pelatih Hugo Broos menghadapi tantangan cukup berat setelah kehilangan 2 gelandang andalan, Teboho Mokoena dan Temba Zwane akibat akumulasi kartu. Absennya kedua pemain tersebut berpotensi mengurangi kreativitas permainan Bafana-Bafana di lini tengah. Meski demikian, Afrika Selatan masih memiliki sejumlah pemain yang mampu menghadirkan ancaman melalui serangan balik cepat. Dalam laga ini, Afrika Selatan kemungkinan akan tampil menyerang karena kemenangan menjadi satu-satunya cara untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Namun kondisi tersebut juga dapat membuka ruang bagi Korea Selatan untuk memanfaatkan kecepatan para pemain depannya dalam melancarkan serangan balik. Jika mampu tampil efektif dalam penyelesaian akhir, Son Heung-min dan kawan-kawan berpeluang mengamankan 3 poin sekaligus tiket ke babak berikutnya.
0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
3: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Baik pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta, yang mana malam hari ini akan ditemani oleh host kita Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, serta ada bintang tamu Dino Cantora. Selamat mengikuti.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju. Bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu. Malam ini Mas. Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh udah ya. Kok aku tadi gak denger ya.
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah gak sabar lagi. Di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya.
1: Betul Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada

0: Batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
1: begitu ya,
0: berkarya,
1: termasuk Mbak Ita ya.
0: Ya iya
2: semangat
0: dong.
2: 45.
1: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
0: Dino Kantoro.
2: Alhamdulillah.
0: Akhirnya ya Dino ya.
2: Waduh.
1: Akhirnya sekarang masuk di ruang rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
0: Akhirnya hari ini kesampaian.
1: Akhirnya hari ini kesampaian.
0: Kesampaian ke ruang rindu.
1: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
0: Dino ya.
2: Tetap ada untukmu.
1: Ada untukmu.
0: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
1: Oke. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret
0: ngantri. Sudah ngantri nih Mas Yudi.
1: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet,
0: iya,
1: bisa berekspresi sampai
0: keren
1: saat ini?
0: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu. Resepnya okay. Apa Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
0: bernyanyi ya, reguleran.
1: Oh, reguler masih rutin ya.
0: Aku kan sempat berapa kali ketemu
2: iya,
0: Dino.
2: Reguleran. Gue
0: lagi reguleran loh.
2: Di Kemang.
0: Suaranya keren.
2: Di Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di Kendil Mas.
0: Mantap Dino, mantap.
2: Di Kendil Mas.
1: Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
0: Iya, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baita mah banyak dong.
0: Bisa aja nih Dino.
1: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya, Bang Dino?
0: Dengan single terbaru ini gimana
2: ini,
0: ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
0: Ranggazan
2: dari Bandung.
1: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
1: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
1: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
1: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik, naik ke atas Bandung.
1: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
0: Iya, hari Minggu.
1: Aku juga besok ke Bandung.
0: Kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
0: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki.
2: Krakatau.
0: Oh ya Dino, ini merupakan single solo yang keberapa setelah selain bersama Kantora Paramita?
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang keberapa?
0: Pokoknya banyak ya, wah.
2: Ke-8
1: ya.
0: Luar biasa.
1: Bukan
0: ini.
1: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
0: ke
1: penelpon ya Mbak Ita ya.
0: Bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
1: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam,
0: malam Bang Albert.
1: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
0: Tetap aktif maksudnya ya Bang ya.
3: Ya maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
0: Iya.
1: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya maksudnya.
0: Oke,
3: okay,
0: nanti dijawab ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
1: Oh begitu. Bisa aja Bang Albert.
0: Oke, okay, nanti Bang Albert. Ditunggu jawabannya, oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Terus aja.
0: Oke okay, Bang. Salam?
3: Iya.
1: Oke okay, itu aja ya, baik.
0: Oke okay, Bang Albert.
1: Siap, terima kasih.
0: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak
1: usah. Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
0: Oke okay, kita okay. Kemana Do? Ada Bung Benny Jo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Siap.
4: Mbak Ita Purnamasari, Yudi Ismail. Apa
1: iya.
0: Kabar? Alhamdulillah, Bang Benny.
1: Sehat Bang.
4: Alhamdulillah sehat, iya. Mas Yudi.
0: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke. Selamat malam, Bang Dino.
2: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
1: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari Manado.
0: Manado.
4: Salam kenal ya Bang Cina ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan
4: oke,
2: saya sering
4: pertanyaan.
2: Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
0: Oh iya iya.
2: Di Jalan
0: iya.
2: Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya di Mahakam. Iya, Manado iya. Itu di pusat kota itu, Mas
2: iya,
4: Dino.
2: Betul, betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, okay. Nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya, Mas Dino. Yeah. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap. Oke, silakan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah, itu aja. Maka Bung Leman di Lampung, itu aja. Maka
0: okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong, ada Bidan Luis.
0: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
0: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Selamat malam.
5: Olalah
2: hidup senang karena mabuk asmara.
5: Oh, dia apa loh? Olalah biar saja saling menjaga.
0: Apa lo ya?
1: Oke, langsung silakan bertanya ya. Bidan Luis.
0: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu.
0: Betul,
2: ya?
0: Betul, benar gak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
2: Siap. Udah. Oke, siap. Nanti ke sana ya.
0: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya, undang kita ya.
0: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
0: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
1: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Oh, siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya, okay. Ini album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
2: Oh, kalau yang single ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
1: Nanti ditunggu jawabannya ya.
0: Nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan iya. Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Dikumpulin dulu. Okay,
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
1: Boleh.
0: Silakan. Ya.
5: Untuk yang malam ini lagi kerjain PR, grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
1: Oke.
5: Okay. Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
1: Okay.
5: Dadah.
1: Dari Sorong kita ke Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Ya, selamat malam Mbak Haryanti. Mbak Ita Purnamasari yang cantik, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Oke.
6: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
0: Cakep.
6: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
1: Cakep. Langsung pertanyaannya.
6: Oke.
1: Okay.
6: Mas Dino, salam kenal ya.
0: Iya, Kak Dino
2: salam. Iya, salam kenal juga. Dari mana ini? Dari Manokwari ini?
1: Toli.
2: Oh, Toli. Siapa tadi namanya?
6: Tapi saya orang Depok.
2: Mbak Yanti.
1: Silakan Mbak Yanti,
2: salam kenal juga ya.
6: Mas Dino.
2: Ya.
6: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya, akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantora
6: grup. Singlenya solo, ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
6: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu.
1: Oke, ditunggu ya.
6: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri, pengen di mana begitu.
1: Oke, tunggu ya.
6: Terima kasih sukses yang untuk Mas Dino.
2: Makasih
6: Mas
2: Bayanti. Yudi,
6: Mbak Ita Purnama Sari.
1: Siap.
6: Yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
1: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
6: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
0: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
1: Selamat malam Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasan.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh kepada Bang Yudi Smail.
1: Siap
0: ya, Kang. Siap Kang. Masya
7: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini. Lama banget, enggak sebagian baik.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main, main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
7: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
0: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
7: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
1: Oh, oke, okay, siap.
0: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay. Okay.
7: Jadi saya aduh apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
0: Ya, betul.
1: Siap.
7: Marwah Papri masih terjaga.
0: Iya, betul
7: masih terjaga
0: Kang.
7: Itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
0: Boleh.
7: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikutin jejak Bang Dino gitu. Masih bisa gak kira-kira saya.
1: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
0: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
7: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu lawan di mana gitu karena gitu merindu itu saya.
0: Betul,
7: Masya
0: betul,
7: Allah itu, makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh Mbak Ita dulu penari ular.
0: Betul.
7: Kita sapur mantan.
1: Siap. Oke.
7: Sempo-sempo.
0: Iya siap Kang.
7: Gitu aja Bang.
1: Terima kasih Bang Hasan.
0: Oke.
2: Terima kasih Kang Hasan.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Hasanuddin di Bogor.
1: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
2: Bau-bau.
0: Tadi pertanyaannya apa?
1: Masih gimana di... ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
0: Oh, maksudnya dijawab ya. Begitu.
1: Gimana Bang
0: gimana,
1: Dino?
0: Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
0: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di
2: gitu
0: musik.
2: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
1: nyanyi terus ya.
2: Terus.
0: Bener,
2: harus
0: bener,
2: nyanyi terus
0: bener,
2: betul kan Meica ya.
1: Ya.
2: Itu gitu.
1: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama
0: sosial,
1: ini dibawain.
0: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
1: Oke. Okay.
0: Ya. Ingat.
2: Iya, hormat ya, kami itu di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
1: Oh siap.
2: Lagu-lagu pahlawan.
0: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
2: Iya pernah.
0: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
0: Penjor.
1: Mantap kalau begitu.
0: Mantap.
1: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
0: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
0: Oh Febri ya.
2: Orang Bandung.
1: Bandung semua
2: musisi
1: ya.
2: Bandung semua.
0: Okay. Bandung. Gudangnya musisi mas, kota Bandung itu.
2: Iya gudangnya.
1: Oke. Okay. Dari Bidan Louis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Udah yang lulus, ke yang Toli-Toli ya?
1: Bukan, ya,
0: bukan yang pap, di...
2: Sorong. Lagu ke-8.
1: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
0: Selain nyanyi.
1: Selain
0: tergabung
1: vokal,
0: dalam band.
1: Selain vokal
0: selain
1: mungkin
0: vokal,
1: ya.
0: Selain vokal.
2: Bandnya berarti G-Band.
1: G-Band
2: itu band Geronimo Band.
0: Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
0: Udah berganti formasi.
1: Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
0: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino, pengennya. Kalau ada kolaps gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Kolab mungkin misalkan duet gitu ya.
1: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Rosa. Ya.
0: Mantap, sudah terjawab.
1: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
0: Kalau aku dulu jawabnya sama
2: Lady Gaga.
0: Oh, Lady Gaga.
1: Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya.
1: Yeah. Kira-kira gimana? Iya.
0: Oh, iya.
1: Gimana? Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
0: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
0: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
0: ikut aja
2: gitu nyanyi ya. Aja naik.
0: Dari
2: naik
0: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
2: Iya.
0: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
0: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full.
0: Sudah full.
2: Engelbert Humperdinck namanya.
1: Engelbert Humperdinck.
2: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktif nyanyi.
0: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya, Mbak itu ya.
0: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
0: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Iya. Mick Jagger aja?
0: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
0: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
0: Staminanya luar biasa.
1: Berarti kita yang 25 ini gak ada apa-apanya ya Mbak Ita. Ya udah. Mas, masih ingat lagu Duman Ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naun?
0: Nah kok ada apa naun?
1: Apa
0: gak ikut? Aku juga gak tahu loh Mas Yudi.
1: Lagu Duman Ini.
0: Apa itu?
2: Duman Ini lagu siapa?
1: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
0: Bukan Kantora Paramita, tapi Paramita.
1: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
1: Lupa ya, coba kita dengerin.
0: Coba kita denger, aku jadi kepo.
1: Ini ada Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
0: Duman Ini.
1: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
0: Oh gitu.
2: Gimana coba lagu Duman?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya. Mas betul, Dino mas. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
2: Iya, na.
0: Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang
2: masih
0: ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru
2: ingat.
1: Risa Mahmud udah
2: Risa
1: pernah
2: Mahmud,
1: kesini sama
2: Adi
1: Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia, itu juga apa tuh?
0: Model.
2: Model juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Nah satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar.
2: Ya, Lydia ya. Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu gak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat? Ya,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai oh, sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya ke kantor
2: iya,
0: ini
2: berempat,
0: ya?
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru inget, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit, kompak.
1: Komplit, kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Darah.
1: Iya kan, benar. Pas Nona Manis tahun 90,
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh, bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu?
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori masa ke Bang Yudi bersama itu bernama Sari.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik-baik
1: saja. Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus
3: halo,
2: kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Ini halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Apa Ambon, namanya? Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak,
0: enggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti ya. Kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu
0: ya.
2: Iya. Duet, misalkan duet
3: gitu kan. Rosa, apa karena kualitas suaranya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, betul.
3: Emang dia penyanyi yang, apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di,
0: siap. Ditunggu ya, ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya.
0: Sisi lain?
1: Sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana
1: dari
0: tuh?
1: Dari seorang Dino maksudnya, sisi selain sebagai.
3: Iya, tapi harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
3: Iya gitu, nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati
1: siap
0: Ayu
2: ya. kita kesana ya,
3: saya
2: ya.
0: Boleh silakan.
3: Saya buat Pak Widjo terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino.
2: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam
4: Doni. Mas Dino.
0: Iya, Pak. Silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini?
0: Okay.
4: Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya?
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawati di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: sang suami
4: Mbak Ita.
2: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Budi Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio. Selamat tugas sampai
1: kalau Oke, Bang Leman.
4: Oke, makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya.
1: Ya, ya Dino Kantora.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ini yang dari itu ya, yang menjahit bendera.
6: Ini kopinya Mak.
2: Oh ini kopinya.
0: Kopinya.
6: Bukan aslinya. Iya.
1: Aduh.
6: Pertanyaan saya begini, saya dengar-dengar dari tadi ya, Bang, saya penasaran, suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya?
6: Itu aja ya, pertanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga sukses ke depannya, Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Siap, okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayu, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sementara. Ya. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang. Itu saja. Oke. Okay. Ya. Siap, ya. Ditunggu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong pekawanmu Bang Benjo atas sapaannya minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
8: Halo.
0: Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain.
1: Tete belum ngomong apa-apa.
0: Lah. Kalau kata orang Surabaya, lah iya. Silakan Teteh.
8: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Oh, begitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Yo, apa kabar?
0: Api, Teh.
1: Api wae Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kang Dino. Kang Dino
0: kan? Iya.
8: Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya. Sumuhun.
0: Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
2: Oh, itu Jawa Barat ya, asli.
8: Jawa Barat full itu mah. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
0: Tetap ada untuk apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya, itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen.
0: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Serba Bandung pokok nama.
8: Bandung Tea gitu ya.
2: Apa?
1: Iya.
2: Oh.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Uh-huh. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Buat saya aja. Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Biar finisirin.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Nanti dijawab.
8: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke. Nanti dijawab ya Teteh.
2: Dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
1: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda. Sama-sama.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Selamat ya dan selalu semangat ya.
1: Oh iya dong. Pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah di Jember. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
1: terima
9: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ita. Selamat Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya. Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ita?
1: Dino Kantora. Dino Kantora.
2: Kantora. Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Oh, boleh silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida, terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari, iya. Bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo, siapa,
0: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
10: Bang Dino Kantor, yang satunya lagi?
1: Yudi Ismail.
0: Oh, saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudinus.
10: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismailku bapakku loh. Oh, gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan
0: dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
2: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
2: iya.
1: Rosa. Sudah terjawab, Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab gak?
1: Sampean iku anu ya, Mas.
0: Sampean iku apa?
1: Jadi Jose.
0: Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain, mungkin selain nyanyi, apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sih nih. Itu investasi bagus.
0: Bener
1: loh,
0: banget ya.
2: Tapi
0: kan
2: baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya. Maksudnya
1: bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam nguyuh.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
2: Keterikatan gimana ya? Kayaknya
0: enggak ada ya? Nggak terikat ya? Siap.
2: Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record.
0: Ya.
2: Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke.
2: Okay. Almarhum. Oh. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
1: Ya. Oh. Sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas, nggak diikat gini loh.
1: Garing Mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh, aku suka kamu suka deh.
1: Aku
2: yang collab sama

0: Nah, itu dia lagu yang disukai.
1: Itu Pak Mali ya.
2: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
0: Rilis lagi ya. Udah,
1: nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
0: Lengkap loh ya.
1: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
0: Agustus. Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
1: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
0: Sama?
1: Sama Bang Dino.
0: Kenapa?
1: Aku WA enggak dibales-bales.
2: Mungkin
1: yang sibuk enggak, aku mungkin paham
2: ke skip ya, ya ke skip ke bawah
1: siang ke bawah ya. Tapi kalau sama Mbak Ade sama Mbak Risa kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya,
1: aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya,
0: banyak
2: ya.
0: Sukanya okay.
2: Banyak
0: pasti.
2: Sukanya karena kita kerja tapi
0: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
0: Nah. Oh, enak banget kan.
1: Oh iya, ta melok kok. Wah, gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
0: Iya, Mas.
2: Bukan apa ya, disiplin banget.
0: Sebagai mentor, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
0: Itu yang benar.
1: Tapi
2: kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini, kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
1: Oke.
0: Dan gak ngulangi lagi kesalahan.
2: Cewek squat jam.
1: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
0: Juga koreo. Ada koreonya ya. Kan. Tuh.
1: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
1: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli. Dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang
1: Geronimo.
2: Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
1: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota atau gimana?
2: Satu itu, satu sekolahan vokal.
1: Sekolah. Oh, satu Geronimo sekolah vokal. Geronimo itu ya? Ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
1: Oke, itu sudah terjawab ya.
0: Sudah terjawab.
1: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu. Terus disuruh pilih. Saya milihnya yang ini.
1: Oke, berarti ditawarin ya.
2: Iya, ditawarin.
1: Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang, dua-duanya senang.
1: Iya.
2: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen.
1: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
0: Sampai jadi produser yo.
1: Sama Mas Fendi aja gimana?
0: Iya.
1: Nggak sih? Oke.
0: Okay. Akan ngobrol ya.
1: Pak Ahmad. Bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
2: maju,
1: tantangan?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
0: tren
2: era sekarang.
0: Trennya sekarang.
1: Oke.
2: Okay. Gen Z.
0: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya,
0: gitu.
2: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
0: Ya, masih Gen Z itu.
1: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
0: Kesian deh lu, Mas.
1: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
0: musisi muda ya.
2: Masih di bawah 30-an.
1: Oh iya, ya, sama-sama.
0: Kita harus kolaps dengan yang
1: sama-sama
0: muda-muda.
1: Sama-sama kita,
0: Mbak. Iya toh?
1: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
0: Akhir 80-an ya.
1: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau
0: album?
1: Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
0: Kompilasi.
2: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
0: Wah.
2: itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Mm-hmm. Berapa kali lagu. Jadi satu, dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
0: Iya, betul. Itu kan zaman dulu gitu, iya. Kompilasi.
1: Siap. Oke. Okay.
0: Terjawab sudah semuanya.
1: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
0: waktunya mendengarkan lagu.
1: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
0: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Dinangan mulah kawan itu ya.
1: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
1: Di dada kita ya.
2: Di atas pundakmu.
1: Siap. Kalau gitu kita dengerin.
0: Segera di dada
1: berikut
0: kita.
1: Ini. Kantora Paramita
2: ya, Geronimo. Kantora Geronimo.

0: lagu yang berjudul Tetap Ada Untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
1: Halo.
0: Halo iya, gua kok halo.
2: Begitu.
1: Halo.
2: Syahdu ya, uh-huh. Kena di hati.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
2: Yoi. Di hati terdalam.
0: Waduh.
2: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya. Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
2: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
2: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
2: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
2: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
2: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Okay. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
2: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912.
2: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069-man.
0: Ditunggu. Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
2: Iya.
0: Cerita dulu waktu... Kantora Jeronimo,
2: gimana,
0: diputuskan
2: Mas,
0: untuk diberi nama Kantora.
2: gimana? Nama diambil dari nama apa itu?
1: Oh, Kantora.
2: Apa artinya?
1: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
2: Kantora.
1: Kantora Jeronimo.
2: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
1: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
0: Oh, oke.
1: Okay. Timur. Jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
1: Jadi udah penyanyi aja, Kantora aja katanya.
2: Diambil dari bahasa Portugis. Kantora
1: itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
1: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
2: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
2: Iya, Mas.
1: Halo.
2: Monggo langsung
1: Mas. Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kisah kolektor kaset ya gitu, senang gitu loh.
2: Betul Mas Gila, aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, benar ya?
0: Okay.
3: Seperti ada rohnya.
2: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu
2: ya,
3: kita
2: bangga. Ya siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti
3: ya Allah,
2: dulu, ya kan?
3: Ya,
2: siapa
3: monggo,
2: tahu
3: yang mau
2: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
2: dulu.
3: Yang digital, monggo digital, tapi ya ini juga.
2: Tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Okay.
2: Juga tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
2: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
2: Agung,
3: juga ada Pak Slamet juga, ada... di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Mbak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
2: Okay.
3: juga Mas apa itu Pidi, Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap. Oke. Okay.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Okay. Pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
2: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam. Mas
2: Dang Rio. Halo.
0: Halo.
3: Halo, salam kenal iya. Mas Mbak Ding, Mbak I. Halo, salam kenal iya. Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Iya, Mas Rio, iya, Mas Roman.
3: Mas Dino,
2: iya. Ya.
0: Halo.
2: Mas Rio, silakan.
1: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
2: Okay.
3: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, iya. Kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
3: Siapa yang
1: satu suhu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
3: Yang mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita,
0: Mas Dino. Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon kemana di kita? WhatsApp. Siapakah
2: siapa?
0: Ini namanya?
2: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Iya, dengan siapa? Halo, selamat malam.
0: Malam.
5: Bang Adi.
0: Mm-hmm.
2: Iya Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali, silakan Tawan.
5: Iya, iya benar. Saya mau ngobrol sama.
0: Loh.
2: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama. Tuk, langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu. Mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
2: ya.
0: Kembali. Kaset,
2: bentuk
0: CD.
2: Kaset atau CD.
0: Atau piringan hitam
2: respon,
0: mungkin.
2: Respon komennya Mas Dino apa?
1: Kayaknya seru ya.
2: Kalau aku sih seneng banget.
1: Seru ya. Seru asik.
2: Seneng
1: asik.
2: Banget.
1: Seru
2: ya? Jadi gak cuma digital tapi memang ada bukti fisik.
1: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
2: Vinyl.
1: Iya.
2: Vinyl ya. Hitam. Ya, itu luar biasa
1: gitu.
2: Loh. Oh. Di zaman sekarang. Langka.
0: Di zaman
2: langka,
0: sekarang
2: ya.
0: Ini langka.
2: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
1: Karena ada banget. Itunya ya. Ada fisiknya gitu lebih
2: jadi
1: asik ya.
2: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem Mas.
1: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
1: Beli kaset itu masih lucu ya.
2: Makanya.
1: Beli kaset, aduh, beli CD.
2: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes.
2: Aduh.
0: Iya.
2: Ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke oke oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
2: Kantora.
1: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
2: Satu kubu,
1: satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
1: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
1: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
1: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
2: Oh, oke. Okay.
1: Dokter,
2: oh,
1: sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
1: Mas Anton
0: iya.
1: Tuh dokter.
2: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika bukan?
1: Bukan. Adiknya.
2: Adiknya. Oh, Mas Sony.
1: Mas Sony, Dokter
2: itu
1: Sony.
2: Itu suaminya Mbak Rafika.
1: Iya, ya. Yeah. Dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah kalau boleh di spill sedikit personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
1: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
1: Geronimo
0: siapa
1: itu,
0: ya?
1: Geronimo itu aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
2: Oh iya Mas Dharma. Okay.
1: John Woleru almarhum udah meninggal.
0: Mm-hmm.
1: John Woleru, Dharma Oratmangun. Purnomo Sikas. Itu yang cowoknya.
0: Aha.
1: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
1: Cutyanti.
0: Oh,
1: Cutyanti. Satu lagi siapa coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
1: Bukan.
2: Jatuh.
1: Bu Menteri.
2: Siapa?
1: Bu Yanti Erlangga.
2: Oh.
1: Itu Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
1: Asli Geronimo itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Asli Geronimo itu. Yanti Erlangga, iya, aku baru ingat sekarang.
1: Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi
2: iya,
1: dulu.
2: Iya, Bayanti ya.
0: Oh.
2: Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
2: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu,
6: ruang berbagi rindu,
2: memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
2: Silakan Bang Cliff.
6: Selamat malam. Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama
2: Sari Bang Cliff.
0: Siap.
2: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
2: Dino.
0: Bang Dino
1: Kantora.
6: Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
6: Keren lah begitu.
2: Betul.
6: Yang tadi judul apa ya, yang terakhir itu? Yang
1: tetap ada untukmu.
6: Tetap ada untukmu.
1: Iya.
6: Kali baru rilis ya?
1: Iya
6: baru
1: betul. Rilis,
2: betul.
1: Ini baru nih. Oke, di sini nih diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
2: Betul. Iya Bang Cliff.
6: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau apa undangan itu?
1: Sebenarnya saya udah keliling ya. Tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
2: Serius belum?
1: Iya belum.
2: Aduh.
1: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, Manado, apa iya. Gitu semua udah.
2: Tapi
1: tuh.
2: Tapi Manado belum.
1: Manado yang belum.
2: Kasian Bang Dino.
6: Oh, kalau begitu nanti saya
2: undang nanti ya saya Bang Cliff.
0: Undang gitu ya. Boleh.
6: Oke, kata yang pastinya iya. Tetap sehat, tetap berkarya.
2: Amin.
6: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
1: amin.
6: Para pendengar di seluruh Nusantara.
1: Amin.
0: Siapa ini tadi?
2: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
1: Oh, Minahasa.
6: Di Minahasa Selatan.
2: Siap.
6: Oh, ke Manado gitu.
1: Manado, iya.
0: Oke.
2: Siap,
6: Bang Cliff. Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
2: Yudi. Sama-sama. Yudi
6: dan Ita Purnamasari.
2: Sama-sama,
6: dan
2: Bang Cliff.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Malam.
0: Kita ketemu dengan
2: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
2: Mas Faris di Malang ya?
7: Selamat malam, betul sekali.
2: Apa ruang kabar rindu. Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu.
2: Sudah lama tidak bersua
0: memori
2: lewat kita ya lewat udara.
7: Aku iya, agak flu ini Mbak.
2: Agak flu.
0: Oh, agak flu.
2: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
7: Iya, masuk angin.
2: Masuk angin. Silakan Mas
0: iya.
2: Faris.
7: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
2: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Jeronimo, ya.
7: Selamat malam Mas Dino.
1: Selamat malam.
7: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin siap. Itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
2: Oh, harus istirahat ya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama.
7: Iya, 1, 2, 3,
2: boleh, silakan Pak Faris. Ya.
7: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
2: Sayang semua.
0: Terima kasih.
7: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Oke.
7: Thank you Mbak Ita.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau solo.
2: Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
1: Kantora.
0: Banyak banget.
1: Banyak, udah banyak deh berapa gak kehitung. Lupa.
2: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
2: Iya. Sampai sekarang sampai ada Jeronimo 19.
1: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu. Kita itu reuni.
0: Oh reuni?
1: Reuni Jeronimo.
2: Gimana?
1: Di Lenusa.
2: Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
1: Iya
0: dong.
1: Iya termasuk
0: Kantora. Berapa banyak Bang?
1: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
2: Wow. Pasti itu. Seru banget.
0: Pasti
2: iya.
0: Seru
2: Mas Yudi ya. Gak diundang ya?
0: Lah aku tuh termasuk Jeronimo.
1: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
2: Aduh bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti aku...
2: Buyar!
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
2: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak? Indahnya
0: memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagi ke orangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah. Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu, di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat gak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua. Salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
2: Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Siribio.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darmo Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya.
0: Oke, gak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah.
0: Terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah salah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Lebor.
1: Iya, Logis Lebor nama pemiliknya. Logis
2: ya,
1: Records.
2: Logis Records ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya?
0: Kalau iya, sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo membawa sukses membawakan lagu Aku Suka, Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah kalau gak tahu kebangetan banget nih Mas Dino.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan
1: satu bawa pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu. Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dino.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp
0: baca
1: dulu.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu. Untuk semua Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul Minuman Keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua. Dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya Mas? Enggak.
0: Masa sih? Sebentar, yang...
1: Ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih yang tawan. Oh,
2: yang tadi mam
0: tawan
2: tiba-tiba
0: tawan.
2: Mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Di Makassar. Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sengaja. Makanya kita banyak yang nungguin ya Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong juga. Udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana ya Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset gak setuju karena rawan bajakan. Njeh bener sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya Mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang
1: siapa
0: mengirimkan
1: lagi,
0: WhatsApp? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes, Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: Mas
0: Bang Dino.
1: Dino
0: pastinya. Mas Dino, sekarang-sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single.
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik memedio kan kita ya. Kita ini hostnya Mas, bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas Doni.
0: Mas Dino. Tuh, gimana?
1: Makin malam ini Mas. Udah
0: oh,
1: ngantuk
0: iya,
1: ini.
0: Ya. Udah ngantuk Mas
1: iya,
0: Dinonya.
1: Iya. Mas Dino,
0: Mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single,
2: single lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya diambil
1: single
2: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian.
2: Musik kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu
0: ya. Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya, belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini aja di Jakarta. Terus apa tuh paling di Spotify di,
1: ya, oh, di Spotify okay.
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dipilih untuk dirilis ulang?
1: Dirilis kembali.
0: Kantora.
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini Mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian.
0: Dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, Mas?
1: Reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya?
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya?
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, ya. Oh iya iya iya iya iya iya.
2: Rayu Lelaki terus Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya iya.
2: Tuhan juga pernah ya. Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat lo, tahu lagu ini.
0: Tahu aku itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
1: Kan 90 kali.
0: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, ya kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Kalau itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malehulu, lagu Lady dulu.
1: Oh iya.
2: Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Jepang. Lady.
1: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh.
0: Benar. Oh, selain kantora, ya.
1: Waktu, selain rilis.
0: Nah.
1: Aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah.
1: Kontrakan ya.
2: Nanti itu
1: didoain, ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Nambah siap. Kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, Dino. Iya, keren Tokyo. Loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Wee. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu. Farida di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo?
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anes di Laksarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Kalimantan. Halo Bang.
3: Ya, Kalimantan Timur.
0: Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio di Laksarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Di Laksarunding.
0: Julak Sarondeng.
1: Oke. Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh, ini anu ga lain request lagu anu ga?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10
0: malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Selamat malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Itu aja?
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke, bang.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Baru perdana boleh. Dan nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan silaturahmi nanti berlanjut di RRE Pro 1 Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa ini?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
3: Itu salam-salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya gak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuman Bang Dino yang diajak kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh gak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih. Mas Dino apa yang akan disampaikan, mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang, iya nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti.
1: Dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke. Okay.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di
1: ini,
2: ya. Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yo, mudah-mudahan kapan, ya?
0: Teman-teman
1: kapan,
0: Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
2: boleh,
1: di Ruang
2: boleh.
1: Rindu.
0: Ya, di Ruang
2: nanti
0: Rindu.
2: Saya bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Yang sekalian rilis lagu ya.
0: Yes, sekalian siap. Rilis lagu. Ditu apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional tentunya. Ada Yudi Ismail dan juga ada Mbak Ita Purnamasari. Dan juga bintang tamu pada malam hari ini ada Bang Kantora atau Doni Kantora ya, dengan single-singlenya. Bagaimana Anda juga sudah mungkin terhibur dan juga lagu-lagu yang diputar tadi juga membuat memori-memori ini tentunya membuat rindu ya. Kalau sekarang dilanjutkan di Ruang Rindu Jakarta, kita ada di lagu-lagu tahun 1980 hingga tahun 2000 di mana Anda bisa mendengarkan dan juga berbagi lagu yang ingin Anda dengarkan tentunya. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, atau juga di 0213441499 dan 0213440696. Ada Bang Al yang ada di
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632 336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu kami hadirkan untuk Anda dari Yura Yunita, Risalah Hati ya. Ini memang lagu dari Dewa 19 yang dibawakan ulang di tahun 2021 oleh Yura Yunita dan syahdu sekali ya. Tentunya kami ucapkan selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung di 93.1 Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya kami masih akan menghadirkan serangkaian informasi dan lagu-lagu menarik lainnya hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, kami akan kembali hadirkan lagu berikutnya. Kali ini ada lagu Andaikan Kau Datang dari Unmesh, spesial untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

Okay, satu lagi dari Anji, Bidadari Tak Bersayap ya, sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini ya. Iya, pendengar, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon ini berencana menghadirkan Gerakan Indonesia Bercerita sebagai program nasional tahun ini ya, di mana program ini disiapkan untuk memperkuat tradisi mendongeng sekaligus mendorong pelestarian budaya lisan di masyarakat. Karena gerakan ini akan melibatkan berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan kapasitas para pegiat budaya ya. Jadi kegiatan ini bakal mencakup pelatihan, kemudian workshop, inkubasi, serta pembinaan bagi calon pendongeng dari berbagai generasi. Dan mendongeng ini dinilai sebagai salah satu tradisi yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia ya. Di mana tradisi ini menjadi bagian dari objek pemajuan kebudayaan yang perlu terus dijaga dan juga dikembangkan. Jadi lewat program ini, Kementerian Kebudayaan ini berharap lahir lebih banyak pendongeng yang mampu meneruskan warisan budaya bangsa, karena kehadiran para pendongeng ini dinilai penting untuk menyampaikan nilai budaya kepada generasi muda secara berkelanjutan. Di mana tradisi lisan di Indonesia ini memiliki beragam bentuk ya, yang berkembang pada berbagai daerah, di mana tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat. Di mana sejumlah tradisi lisan yang masih hidup dan berkembang di berbagai wilayah Indonesia saat ini memiliki bentuk serta penyebutan yang berbeda-beda ya, yang mencerminkan kekayaan budaya lokal masing-masing. Jadi kayak di Sumatera Barat ini ada tradisi tambo ya, sementara daerah lain memiliki bentuk tradisi lisan yang berbeda, dan seluruh tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun dan menjadi sarana penanaman nilai budaya kepada masyarakat. Tentunya harapannya Gerakan Indonesia Bercerita ini bisa menjadi wadah penguatan tradisi lisan di seluruh Indonesia. Jadi dengan demikian, nilai budaya yang terkandung di dalam berbagai cerita rakyat ini bisa terus hidup di masyarakat.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
3: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
4: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
3: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
5: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
6: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Ariana Grande meluncurkan Brighter Days Ahead Foundation dengan memberikan hibah kepada organisasi kemanusiaan Save the Children UK, di mana bantuan ini akan digunakan untuk mendukung anak-anak dan keluarga di Gaza yang terdampak konflik dan krisis kemanusiaan. Di mana Save the Children UK ini mengkonfirmasi telah menerima dana hibah dari yayasan yang baru dibentuk oleh Ariana Grande, di mana bantuan ini untuk disalurkan dalam mendukung program bantuan kemanusiaan Gaza ya. Walaupun nilai bantuan tersebut tidak diungkapkan, namun dana ini akan langsung diberikan kepada anak-anak dan keluarga di Gaza untuk membantu menghadapi situasi yang sangat sulit yang sedang mereka alami. Di mana bantuan yang diberikan mencakup dukungan tunai bagi 183.459 anak dan layanan kesehatan serta nutrisi untuk 83.000 anak. Selain itu, program pendidikan yang telah menjangkau 11.357 anak. Dan ini merupakan langkah filantropi terbaru Ariana Grande, di mana ia juga sebelumnya aktif mendukung berbagai isu sosial termasuk kampanye kesadaran kesehatan mental ya. Dan rencananya Ariana ini bakal menyalurkan hibah kepada berbagai organisasi yang bekerja di sejumlah sektor, di mana fokus utamanya yaitu membantu komunitas yang terdampak krisis, ketimpangan sosial, dan juga keterbatasan akses terhadap layanan dasar.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Prokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, ini udah musim libur sekolah ya. Jadi kayaknya banyak banget yang memanfaatkan libur sekolah ini dengan mengisi berbagai macam kegiatan gitu ya. Apalagi bersama putra-putri gitu ya. Iya, bicara momen libur sekolah nih pendengar. PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 5 Purwokerto ini menghadirkan berbagai program layanan dan aktivitas menarik bagi para pelanggannya, di mana nggak hanya menyediakan perjalanan yang aman dan nyaman, tapi KAI Purwokerto juga menghadirkan pengalaman berwisata yang lebih berkesan ya, di mana KAI Daop 5 Purwokerto ini menggelar Skybridge Holiday Traveling by Train di Stasiun Purwokerto pada 23 hingga 25 Juni ya, mulai pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore pendengar. Dan program ini menjadi bagian dari upaya KAI menjadikan stasiun sebagai ruang publik yang nyaman, ramah keluarga dan juga menyenangkan selama masa liburan sekolah. Dan ini merupakan salah satu momentum dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi ya, baik untuk tujuan wisata, kunjungan keluarga maupun juga rekreasi nih pendengar. Dan berbagai aktivitas menarik juga telah disiapkan dalam kegiatan Skybridge Holiday Traveling by Train, diantaranya Music on Station, kemudian Edu Train, Sapa Pelanggan, ada mini games juga, terus ada permainan anak-anak, ada spontan challenge, ada birthday surprise, ada pelayanan kesehatan hingga bazar 19 mitra dan 4 UMKM ya. Dan selain menghadirkan berbagai aktivitas di stasiun, KAI Daop 5 Purwokerto juga mengantisipasi peningkatan jumlah pelanggan selama masa libur sekolah dengan menambah kapasitas tempat duduk sebanyak 3.000 tiket keberangkatan dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 5 Purwokerto ya. Dan di periode yang sama, masyarakat juga bisa memanfaatkan program diskon tarif sebesar 30% untuk perjalanan kereta api kelas ekonomi komersial ya. Di mana program yang merupakan bagian dari stimulus transportasi pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ini juga bisa dipesan melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI ya, untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026 nih pendengar. Dan tentunya tingginya minat masyarakat terhadap program ini terlihat dari penjualan tiket yang telah mencapai 61.122 tiket atau sekitar 86% dari total kapasitas yang disediakan hingga 22 Juni 2026 ya. Ya, jadi selamat menikmati libur sekolah dan manfaatkan waktu sebaik mungkin bareng sama keluarga atau bareng sama putra-putri Anda ya, biar nantinya liburan sekolah ini menjadi libur yang menyenangkan dan berkesan bagi kita semua.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Iya, pendengar, kalau malam-malam kayak gini biasanya udah mulai dingin tuh. Ya, apalagi kalau musim kemarau. Udah masuki musim kemarau nih, biasanya malamnya dinginnya wah luar biasa gitu ya. Apalagi kalau Anda sensitif dengan udara dingin, pasti selalu cari yang hangat-hangat gitu ya. Apalagi minum. Wah, ini terkait dengan minum. Ternyata pendengar ada manfaat air hangat ya untuk kesehatan tubuh yang bisa kita rasakan ya. Apalagi di cuaca dingin seperti ini. Ya memang bicara minum air hangat ini juga sudah menjadi tren kesehatan yang populer gitu ya. Dan banyak orang yang percaya bahwa minum air hangat ini bisa meningkatkan sistem imun dan membantu mencegah penyakit. Tapi apakah benar? Iya, tentunya minum air hangat ini ternyata juga bisa meringankan gejala flu seperti pilek dan juga mencegah dehidrasi ya. Dan Anda juga bisa menambahkan jahe ataupun juga lemon dan madu ya untuk membantu meredakan gejala flu dengan segera. Dan selain minum air hangat, Anda juga bisa menghirup uap dari air hangat untuk mengencerkan lendir yang menyumbat saluran pernafasan nih pendengar. Dan selain itu, manfaat minum air hangat ini juga berperan dalam meredakan rasa sakit dan nyeri haid ya. Karena minum cairan dalam jumlah yang cukup ini ternyata bisa mencegah tubuh menahan cairan di dalam. Jadi selain itu, minum air hangat juga mampu mengurangi nyeri akibat kembung saat haid serta merelaksasi otot yang kram. Ditambah lagi, konsumsi air hangat ini bisa meningkatkan aliran darah dalam tubuh ya. Selain itu, untuk Anda yang sedang menderita radang sendi, Anda juga bisa mengkonsumsi air hangat ya untuk menenangkan sistem saraf dan juga menghidrasi tubuh. Karena air hangat ini juga bisa mengurangi rasa nyeri pada radang sendi yang Anda alami ya. Wah, jadi cukup banyak juga nih manfaat kesehatan yang bisa kita ambil dengan mengkonsumsi air hangat.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya. Pendengar, selain meredakan gejala flu gitu ya, terus juga sakit tenggorokan, ya apalagi untuk Anda yang punya sakit tenggorokan, ya ini juga bisa menggunakan air hangat ya. Karena rasa sakit pada tenggorokan ini biasanya disertai dengan peradangan dan juga pembengkakan pada dinding tenggorokan ya. Nah, dengan air hangat ditambah garam, ini ternyata bisa mengurangi pembengkakan sehingga tenggorokan terasa lebih lega ya. Selain itu, manfaat lainnya dari minum air hangat ini juga dapat meredakan perut kembung ya. Dan cara ini bisa melancarkan gerakan usus dan membantu proses pencernaan makanan sehingga tubuh Anda akan lebih banyak mengeluarkan gas ya. Dan ada juga manfaat lainnya yaitu terkait dengan meredakan stres. Jadi minum air hangat ini juga dapat melancarkan aliran darah di seluruh tubuh termasuk ke otak ya. Dan efek ini bisa membuat Anda menjadi lebih rileks serta meringankan tingkat stres dan rasa cemas. Dan bahkan mandi atau minum air hangat ini juga bisa membantu Anda agar tidur lebih nyenyak ya. Jadi yang mau tidurnya lebih nyenyak atau mungkin habis dari aktivitas di luar gitu ya, bisa mencoba untuk mandi dengan air hangat ya. Selain badan kita juga bisa terasa hangat, segar. Nah, ini juga bisa membuat tidur kita lebih nyenyak juga, pendengar.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
8: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
7: Halo RRI?
8: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwakarta secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.
0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
9: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwakarta sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Purwokerto malam ini harus segera berakhir ya. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di sepanjang Purwokerto malam ini. Dan sebelum kami turun dari udara, akan kami hadirkan Santapan Rohani Islam edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama Anita dan dengan judul Di Balik Makna Insya Allah. Saya Febrani harus pamit undur diri dari Purwokerto malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Kata insyaallah begitu populer bagi masyarakat muslim di tanah air. Tak hanya dalam percakapan sehari-hari, salah satu kalimat thayyibah ini juga sangat sering kita dengar di media massa, terutama tayangan televisi. Meskipun begitu, seperti biasa kata ini sering diterima dan dipakai begitu saja tanpa menyesuaikan makna dan penggunaan yang seharusnya. Kata insyaallah kerap diucapkan untuk janji yang potensial dilanggar, komitmen yang tidak teguh atau harapan yang tidak pasti. Meski lebih sering kita jumpai, bukan berarti semua itu tepat. Orang menyebutnya salah kaprah alias kekeliruan yang sudah menjadi kebiasaan. Dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 23 disebutkan, A'udhu billahi minasyaitanirrojim, bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'ulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika khuda. Artinya, dan janganlah engkau mengatakan tentang sesuatu, aku akan melakukannya besok, kecuali jika Allah menghendaki atau mengucapkan insya Allah. Dengan demikian, mengucapkan kata insya Allah sesungguhnya bersumber dari perintah Al-Quran. Secara literal, ia berarti jika Allah menghendaki. Ayat ini mengandung pendidikan bagi pengucapnya tentang pentingnya rendah hati. Tidak terlalu mengandalkan kemampuan pribadi karena ada kekuatan yang lebih besar dibanding dirinya. Mengucapkan insya Allah juga bentuk keinsafan bahwa di balik segala peristiwa ada sang penentu. Tak selalu apa yang kita inginkan terwujud, seluruhnya bersifat tidak pasti dan justru karena itulah manusia dituntut berikhtiar. Kata insya Allah merupakan wujud pengakuan atas kelemahan diri di hadapan Allah sembari bekerja keras karena proses yang ditempuhnya belum menemukan kepastian hasil. Manusia memang dilarang memastikan perbuatan yang masih dalam rencana, karena yang demikian termasuk cermin keangkuhan. Manusia tidak mungkin mengandalkan secara mutlak dirinya sendiri sebagai makhluk, ia membutuhkan sang Khalik. Allah telah menganugerahi manusia nurani, akal, tenaga, dan segenap kemampuan lainnya. Semua itu merupakan modal sekaligus tanggung jawab untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha menyusun rencana dan mempersiapkan diri. Selebihnya adalah tawakal atau kepasrahan total atas kehendak Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap pribadi memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Tawakal adalah sikap yang muncul dari kesadaran manusia atas dirinya yang lemah di hadapan Rabb. Menggantungkan keputusan final kepada Sang Pencipta selepas daya upaya dikerahkan secara maksimal. Sikap inilah yang membuatnya selalu merasa penting untuk berdoa, memohon pertolongan dan petunjuk sehingga kehendak yang dirumuskannya diridhoi dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila pun tak terkabul juga tak lantas menyesali diri sendiri karena sejak awal memang sudah memasrahkan hasil bukan kepada diri sendiri. Pendengar RRI rahimakumullah, dengan demikian kita bisa menarik sebuah kesimpulan ringkas bahwa insya Allah bukan ucapan basa-basi atau tempat berlindung dari ketidakteguhan janji. Insya Allah mengandung pendidikan tentang sikap tawadhu atau penghayatan kepada makna hakiki insya Allah juga membawa manusia kepada puncak kesadaran tauhid. Hanya Allah tempat bergantung segala sesuatu. Insya Allah juga mengandalkan seseorang untuk mempercayai adanya takdir dan iroda Allah. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk kepada setiap ucapan dan tingkah agar istiqomah di jalan yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
2: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
1: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
2: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
1: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: news. It might take patience, and if you don't wake up, I'll know you tried to. I wish you could see him. He looks just like you.
1: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG adalah lembaga pemerintah yang mendapatkan tugas untuk mengeluarkan peringatan dini tsunami yang disebabkan kejadian gempa bumi di Indonesia. Sejak diresmikannya Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia, BMKG secara terus-menerus meningkatkan kemampuan dan pelayanannya dalam memberikan peringatan dini tsunami. Salah satu peningkatan pelayanan yang diberikan BMKG adalah penyempurnaan berita peringatan dini tsunami yang mulai diterapkan sejak tanggal 23 Maret 2012. BMKG telah membangun sistem yang dapat dalam waktu singkat menyampaikan peringatan dini ke berbagai institusi terkait, antara lain PNBP, pemerintah daerah, TNI Polri maupun media. Kepala Geofisika BMKG Banjarnegara Setio Aji Prayudi mengatakan ada mekanisme tersendiri saat pihaknya mengeluarkan peringatan gempa maupun tsunami. Mekanisme tersebut harus dapat dipahami oleh masyarakat.
1: Ketika terjadi gempa bumi, sensor-sensor BMKG yaitu alat-alat seismograf yang sudah terpasang di seluruh Indonesia itu akan mendeteksi getaran gempa tersebut. Lalu oleh sensor tersebut dengan menggunakan komunikasi VSAT yaitu satelit, dikirim ke BMKG Jakarta. Lalu oleh operator akan dianalisa data-data tersebut dan dalam waktu kurang dari 5 menit, kami akan mendapatkan parameter gempa bumi.
0: Setio Aji Prayudi juga berharap masyarakat memahami langkah preventif dalam menghadapi kemungkinan bencana yang datang. Menurutnya, keselamatan datang dari sendiri sehingga kewaspadaan akan datangnya bencana mutlak diperlukan.

0: siapa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
3: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
2: Ibu aja pagi-pagi
3: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
3: Iya bu. Anu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: kisah Telaga Kumpe Grumbul Pesawahan Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongo Kabupaten Banyumas.
1: Kacarya Sang Bima. Dasar satrio gengal uhur ingkang saweg ngemboro dumugi wonten ereng-ereng Gunung Slamet.
0: Bima menancapkan pasak di Pulau Jawa. Sewaktu menancapkan pasak, kedua kaki Bima menapak di dua tempat. Kaki kiri di Kali Gua dan kaki sebelah kanan menapak di daerah Sambirata Cilongok. Kaki kanan yang menapak ini karena menahan berat Bima, maka melesak ke dalam dan membentuk sebuah telaga yang diberi nama Telaga Kumpe.
2: Di Telaga Kumpe itu kalau kita lihat dari atas seperti telapak kaki kanan manusia.
0: Dan hingga kini menjadi tempat objek wisata yang sejuk dan tenang, yang bisa menjadi pilihan destinasi untuk menenangkan sejenak dari rutinitas perkotaan yang padat.
3: Bu, Ibu... Kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
3: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
4: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
3: Iya, emangnya kenapa, Bu?
4: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
3: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
4: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
3: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk?

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah, berdiri megah di Simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sinden sangat identik dengan musik gamelan karena sinden biasanya selalu ada pada pertunjukan wayang atau setiap pertunjukan yang menggunakan iringan musik gamelan.
1: Ridu.
2: Saya Rakis Emilia, Desa Kediri, Kecamatan Karanglewas, Banyumas. Mulai belajar sinden tahun 1981, kelas 6 SD. Pada waktu itu di desa saya ada grup karawitan yang dilatih oleh Mbah Joyo. Dan saya ikut berlatih jadi sinden. Nah, semenjak SMP, saya sering sekali ikut jadi sinden untuk mengiringi pagelaran wayang kulit. Dan sampai sekarang saya tetap masih nyinden.

0: antara Kanada menghadapi Swiss, di mana kali ini Kanada berada di sebelah kiri kita dan juga Swiss berada di kanan kita. Dan saya nanti bersama juga Bung Janto Prawiro akan memandu jalannya pertandingan ini. Untuk babak pertama kita akan dipandu oleh Bung Janto terlebih dahulu. Silakan, Bu.
1: Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Menit pertama, babak pertama pertandingan antara Swiss melawan Kanada sudah berlangsung. Dan kedudukan saat ini 0-0, pertandingan sudah berlangsung sekitar 30 detik. Kini pemain-pemain Kanada mencowong serangan dengan kostum putih-putih. Tetapi sayang serangannya dapat dipatahkan oleh penjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss. Selamatlah gawang Swiss kini dengan kostum merah-merah. Mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan, bek kanan daratnya sendiri. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Nico Elvedi. Nico Elvedi kirimkan bola pendek cepat yang mengiring bola. Sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain nomor punggung 13 di sana dari Ricardo Rodriguez. Gerak tipu sindak, dia masih mencoba mencari kawan yang berdewas. Namun salah umpannya diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Kanada. Mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini Swiss masih mencoba berhasil kuasai bola sepenuhnya. Dan saudara-saudara, baru saja satu serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss kembali gagal. Namun kali ini berikan tindakan penyelamatan jauh kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss. Kini Swiss mencoba membangun serangan, mencoba kirimkan bola pendek saja. Dia kerjasama lagi dengan pemain nomor punggung 25 yaitu Luka Juekes yang menepati posisi bek kanan. Sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini coba diburu atau direbut oleh pemain-pemain Kanada dan berhasil kami lihat ada di sana mencoba melakukan tekanan, tapi dengan cepat kirimkan tindakan penyelamatan kembali tertekanan dibangun oleh Kanada. Pemain belakang kini mencoba menggiring bola cepat yang melintasi garis setengah, sudah melewati garis setengah. Pemain-pemain Swiss itu masuk ke dalam pertahanan. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Swiss terhadap pemain Kanada nomor punggung 22 kami kira, ataupun 25 Nathan Saliba. Ya, ternyata kami lihat nomor punggung 22 yang saat ini tersungkur, Ricci Laria. Dan tentu saja dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada yang menggunakan kostum putih-putih. Namun bersama dengan itu terjadi lagi pelanggaran setelah tendangan bebas dilakukan. Dan kini tendangan bebas nampaknya untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ya, kami lihat pemain Swiss tadi sedikit agak protes terhadap keputusan wasit

0: Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
2: Saya mau bacurhat, Le.
3: Kenapa kau menangis?
2: Ivan, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
3: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
2: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
3: Kau menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
4: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
2: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
3: Bisa aja kok pakai taplak meja.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah penting.

0: Mendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG adalah lembaga pemerintah yang mendapatkan tugas untuk mengeluarkan peringatan dini tsunami yang disebabkan kejadian gempa bumi di Indonesia. Sejak diresmikannya Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia, BMKG secara terus-menerus meningkatkan kemampuan dan pelayanannya dalam memberikan peringatan dini tsunami. Salah satu peningkatan pelayanan yang diberikan BMKG adalah penyempurnaan berita peringatan dini tsunami yang mulai diterapkan sejak tanggal 23 Maret 2012. BMKG telah membangun sistem yang dapat dalam waktu singkat menyampaikan peringatan dini ke berbagai institusi terkait, antara lain PNBP, pemerintah daerah, TNI Polri maupun media. Kepala Geofisika BMKG Banjarnegara Setio Aji Prayudi mengatakan ada mekanisme tersendiri saat pihaknya mengeluarkan peringatan gempa maupun tsunami. Mekanisme tersebut harus dapat dipahami oleh masyarakat.
1: Ketika terjadi gempa bumi, sensor-sensor BMKG yaitu alat-alat seismograf yang sudah terpasang di seluruh Indonesia itu akan mendeteksi getaran gempa tersebut. Lalu oleh sensor tersebut dengan menggunakan komunikasi VSAT yaitu satelit dikirim ke BMKG Jakarta. Lalu oleh operator akan dianalisa data-data tersebut dan dalam waktu kurang dari 5 menit kami akan mendapatkan parameter gempa bumi.
0: Setio Aji Prayudi juga berharap masyarakat memahami langkah preventif dalam menghadapi kemungkinan bencana yang datang. Menurutnya, keselamatan datang dari sendiri sehingga kewaspadaan akan datangnya bencana mutlak diperlukan.

0: banjir ya Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: serta frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini di edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Dan tentunya pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Dan tentunya nanti kami akan kembali mengajak Anda ya pukul 5 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti relay siaran bola dunia antara Skotlandia versus Brazil yang nanti akan langsung disiarkan dari Stadion Miami. Dan yang pasti pendengar, nanti kami akan menghadirkan juga beragam informasi-informasi menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.